0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Tasih bare wayu cancane sing ngancani sampean dan Pro Papat RRI Surabaya. Saiki enten informasi sing pengen tak bageni ndek sampean mangaten nggih. Mungkin iki sebagai rasa solidaritas Cak Ning ya. Solidaritas sesama anggota jurnalis atau broadcasting ngaten nggih. Mungkin sadurunge janing ana informasi sing wis sampeyan ngerteni ana presenter TVRI Papua Barat. Nah, iki ya janing ya. Iki presenter TVRI Yanto Idorwai iki ditemokne meninggal janing sakmarine hanyut ambek ilang dek sungai sungai Memti. Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sing di postingan media sosial iki ramai barek komentar netizen Janing. Yanto Idorwai iki ditemokne meninggal pas dino Senin tanggal 17 Juli 2016 sakmar ini sempat kehilangan ya Janing ya hilang. Suwine iki nganti songo dino. Sang dino de ke tanggal 18 Juli 2016 cari ngapunten. Nah, saka Instagrame Caning Yanto iki sempat ngunggah postingane pas tanggal 7 Juli 2016 ya. Postingan iki rame dibanjiri ambek komentare para netizen ya. Ana salah siji netizen ngomong kak kamu sudah feeling ya bahagia di sana kak, oh, gitu ya. Ada juga yang ngomong merinding sekarang jasadnya sudah ditemukan tenang di surga, gitu ya. Nah, ndek unggahan niku, Caning yang nong unggah video singkat sing rekam awake iki teng kate nang lokasi barek pemandangan sing apik, ngono ya. Yang to nggawe lagu sesi potret soko Edovit Ari Lespana kanggo ngiringi video nikae Caning. De yo nulis no kalimat de kalimat haru ya Cak Neng ya de keterangan video ambe caption unggahane ya utawa sing ditampilne di media sosiale Cak Neng yaiku de nulisne di dunia ini rasanya tidak ada tempat yang benar-benar bisa jadi rumah untuk pulang dan mengadu. Jika tidak menemukannya, maka jadilah rumah yang teduh untuk jiwa-jiwa yang mencarinya. Nah, unggahan iki langsung dadi sorotan Cak Ning. Jasate Yanto, Cak Ning ya, jasate Yanto Idorwai iki ditemokne gak wis karo nyawane. Sing sempat hilang ya, sang dino di Sungai Memti. Yanto iki diduga terpleset Cak Ning, kepleset pas kate nyebrang di kali ya. Meningono keseret arus sing kenceng banget nganti hilang. Maringono ditemokne awake Yanto iki kecepet di sela-selane watu sekitar 10 meter saka lokasi awal sing diduga di iki hanyut ya utawa kender Cak Ning. Nah, penemuan ya Cak Ning, awalnya iki saka inisiatif keluarga sing lanjutke pencarian barek warga Kampung Memti lan aparat kepolisian setempat. Samarine Basarnas iki mandekno operasional utawa operasi pencarian iki resmi dek dino kepitu. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombespol Trihadi iki nyatane kabar iki bener ya Cak Ning ya. Jenazah almarhum iki ditemokne ambek tim Polri lan tim SAR dek dino kesongo. Cak Ning, Yanto Idorwai iki presenter TVRI stasiun Papua Barat sing ditugasno di wilayah Manokwari bare sing ana di kawasan Papua Barat Cak Ning. Yanto iki dia dikenal sebagai tokoh publik sing aktif di dunia penyiaran ya Cak Ning ya meski duweni tugas di TV lokal Yanto yo luwe akeh penggemare Cak Ning ya. Akun Instagrame yanto.idorwai 27 ya. Iki nduweni pengikuti wakeh cantik Cak Ning ya. Beliau ini juga sebagai presenter televisi yo MC Sisan Cak Ning. Nah, unggahan terakhir Cak Ning ya. Iki 3 hari ya. Tolong dino sak durunge dhek hanyut di sungai. Iki Yanto ngunggah video singkat ya dhek nglakoni salam penutupan pas nggawa acara berita. Yanto iki tampak ketoke tampil gawe jas ireng ambek dasi kuning ya. Unggahane iki dibanjiri ucapan doa ben Yanto iki Yanto Idorwai iki
sing pas iku ilang ya, iku iso ditemokno. Tapi saiki kan nyantok wis dicetokno meninggal, dadi yo akeh ya penggemare ambek wong-wong terdekat lah ya sing ucapno duka cita yang mendalam untuk kepergiane Yanto iki jane. Sing pasti iki nggawe dunia broadcast ini ya mengalami ini ya Caneng ya, karena sosoknya yang dikenal juga baik begitu ya Caneng, juga mudah berteman begitu ya dengan sesama teman broadcasting begitu Caneng. Oke, itu tadi ya pasti selamat tinggal untuk Yanto, terima kasih atas dedikasinya begitu ya, sudah bergabung bersama dunia broadcast khususnya untuk di Televisi Republik Indonesia atau TVRI Bangatan Y, khususnya untuk di wilayah Papua. Ini yang pasti terima kasih untuk dedikasinya merawat dan mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti nih Cak Neng ya, karena visi misi nih RRI ambek TVRI podo yaitu adalah memberikan informasi dan juga untuk menyampaikan aspirasi begitu ya, dan juga menjadi wadah begitu ya untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya dan juga menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Matur suwun nuwun untuk saudara kita ini ya, saudara Yanto Idowe. Baik, jane informasi liyane tase bakal tak tekane nek ruang dengari sampean. Jadi aja ning dini engko bakal ana informasi-informasi liyane jane sakwari ini sing kate lewat. Jadi pastine sampean aja ganti frekuensi ne. Pancen nek 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung awake
0: dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran caknik, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru, keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
3: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
4: Ya, Caneng, saiki tasik di Blok 4 RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya. Caneng, di kesempatan dina iki mungkin cuacane wis cerah ya. Wis saya sampean metu Caneng ya, Caneng umah we. Sing kerja ya, sing kerja, ngene kan sing gak kerja. Gendang caring, mumpung apik matahari ini. Cak Ning, saat durungnya aku katakan informasi ini Cak Ning, engkau awak dewe bakal ngobrol-ngobrol jam 9 nganti jam 10 ya. Di program Kenongan Caneng iki penggerak budaya tangguh bencana dari sekolah ke masyarakat. Barek sinten, barek Direktur Poltekkes Kertacedikia, Koordinator SPAB SRPB Jatim, Neng Dini Prastyo Wijayanti, ya. Kalian manajer program Lasnas Nurul Hayat, ono Cak Anji Setiawan ya, sing kok bakal gabungan ambek awak dhewe di dialog kentongan kok ya, di lontong balap kentong spesial kentongan jam 9 Cak Ning. Jadi sampean ya monggo engko iso gabungan ambek Wahyu Jan Mastrine ya kan. Oke, saiki Cak Ning awak dhewe bakal bahas mengenai apa ya, nggak ada lontong balap ya, mengenai keadilan ya Cak Ning. Seru kayak ya. Kayak seru bahas sing jenenge adil keadilan. Wah. Nah, menurut sampean ya apa Cak Ning, engko iso disampekno ya di Pro Papat RRI Surabaya ya kan, untuk menjaga kepastian dan keadilan Cak Ning. Penegakan hukum iki kudu adil. Dono etika desisan pastinya ya kan, dalam menjalankan hukum ya Caneng ya. Nah, kalau seandainya ada etika Caneng ya dalam berhukum ataupun juga berpolitik ya, lah ngomong no iki rodo abot iki Caneng. Kayak bobotku. Kayak bobotku gak lah ya, bobotku lo gak gede-gede banget kayak ya. Sek 2 angka, kurun 3 angka kok Caneng ya. Jadi kudu ono ya Cak Ning ya, mergane apa lah sumpamane gak ono kepastian lan keadilan Cak Ning di hukum Indonesia iki, pasti nih masyarakat iki kate kadu ambek sapa maneh ngene Cak Ning ya. Iya kan, kadu rono gak digatekne, ngadu rono gak digatekne, ngadu ngono gak digatekne, kate ngomong ambek sapa masyarakat iki Cak Ning ya kan. Aspirasine iki kate dirungokno ambek sapa, ngono lho ya Cak Ning ya. Iki sing kudune di suarakan terus menerus ya Cak Ning ya, khususnya kanggo sampean-sampean sing memang merasakan bahwa kok gak adil ya ngono ya Cak Ning ya, gak adil apa ono pungli kok dijarno. Nah, kok contohnya ngono ya Cak Ning ya, ono pungli kok dijarno, padahal kan awak dhewe kan kudune wis bebas pungli. Nah, mungkin kayak ngono iku kok sampean iso langsung sampeno Cak Ning di 5462961 utawa di 089602139968. Tapi engko ya di lontong balap Pro Papat RRI Surabaya. Tadi aja ning ndi pancet di Pro Papat RRI Surabaya, wah aja bakal lanjut di lontong balap. Tapi sadurunge wayahan jeda ya. Aku katakan informasi Cak Ning lah, kawasan Pemuda iki matahari muncul tapi kok rada-rada ono kabut ngono ya Cak Ning ya. Antara kabut ya mbek polusi. Saiki di kawasan Pemuda iki ya jane ya dalane ya wis padet ya Cak Ning ya, tapi ya lancar ngono ya kan. Tapi kanggo sampean ya di sing lagi di jalan ya, sing gawe roda papat utawa luwih saka roda papat, aja lali ya. Aja lali apa masang safety belt Cak Ning ya, sabuk pengaman. Aja sampai lali ngono lho ya. Pergane apa Cak Ning, sabuk pengaman iki penting ya kanggo njogo lah ono apa-apa Cak Ning. Nggih. Di luar negeri ini sawo pengaman ini digawe ambek kabeh wong ya. Jadi gak sing ngarep tok sing mburi ku yo gawe Cak Ning. Tapi nang Indonesia kadang-kadang rodok-rodok kudu aneh tapi unik ora Cak Ning ya. Soalnya kan nang mburi yo ana sawo pengaman tapi gak tau digawe ambek wong mburi. Jadi sawo pengaman mburi kadang-kadang sih resi ngono Cak Ning ya. Gak ono tersentuh sidik jari apapun. Nah, selain itu Cak Ning ya, jalali terus mari ngono pastekne kondisi kendaraan iki prima ngono ya. Selain itu Cak Ning sampe sing gawe sepeda loro ya kan, roda loro ya kaputen. Roda loro Cak Ning mau iku manual ya atau gawe listrik ngono lho Cak Ning ya. Terus mari ngono tau sepeda ontel ya. Aku sih gak iso nglarang Cak Ning. Sampe kating ngono suaraku sing sing garane semangat ngono. Wah. Nek iki ya gak apa-apa, jane ya kae ngrungokne suaraku sing luar binasa iki ora apa-apa, cuma ya aja dipol-polne suara hade. Mergane apa iso ganggu konsentrasine sampean. Paring ngono ana tanda tekok mburi iku gak krungu. Kadang kan biasanya kan ono tanda tin teko mobil mburi katakanlah, tapi sampean malah ngrungokne radione kebantaran, yaiku aja sampe. Sampean pun sing ndek roda papat utawa luwe langsung ngrungokno Pro Papat RRI Surabaya ya aja sampe koyo ngono jane ya, mergane apa ndek dalan iki butuh konsentrasi, butuh sing jenenge juga adalah tenggang rasa. Ngono jane ya, dadi aja sampe boro-boro kok malah jadi tukaran sampai nang dalan gara-gara guru kok ada Pro Papat, saking enak lagu-lagunya, saking enak suaraku.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Carik Mayoworo-woro Mbare Wahyujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang iki terus ngupayane mundakne kewaspadaan masyarakat mbare potensi bencana alam lan nguatke mitigasi mandiri kanggo bentuk desa tangguh bencana caning. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Sampang Fajar Arif Taufik Rohman nyatakanlah program ini dirancang kanggo membangun kemandirian masyarakat desa kang mbarek ngenali ancaman di wilayah kalian mampu ngorganisir sumber daya lokal kanggo neken dampak resiko bencana. Nyanda kabar liane jane PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional Pitu atau DAOP Pitu Madiun ngelakoni titik pemeriksaan kondisi jalur kereta api soko stasiun Blitar nganti stasiun Talun dadi upaya nguatke budaya keselamatan lan mastene keandalan operasional perjalanan kereta api. Deputi PT Kereta Api Pitu Madiun Alam Prasetyo nyatane lah pihake nglakoni pemeriksaan langsung bare sejumlah aspek operasional mulai saka kondisi jalur rel, sistem persinyalan, perlintasan sebidang, nganti fasilitas pelayanan lan bangunan stasiun. Cani kuwa woro-woro bare wahyujan mengko ketemu malih di woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadolan negara Jawa yuk, Chan. Sehat, Cak?
1: Alhamdulillah sehat, Ning.
0: Aja adik loro-loro. Mangan nek kudu loro langsung nang ngombe obat.
1: Ah iya benar.
0: Langsung istirahat.
1: Lah aku gak ya, loro tak rasane dhisik gitu.
0: Aku sakit.
1: Lho cek sadar ngono lho. Oh iya rek aku iki dikei jatah loro.
0: Tapi yo wis wayahe wayahe.
1: Wis wayahe.
0: Aku yang ngono yo. Nek loro iku nek berarti kita iku harus merasa bersyukur. Bersyukur aku nek waras ae koyo ngono. Dan ternyata nek loro iku koyo ngene yo. Betapa mahalnya tubuh kita ini.
1: Mahal, tubuhku mahal. Lemak-lemakku itu mahal semuanya.
0: Iya temenan, wis. Enggak usah iki kudu apa? Semua itu harus bijaksana dan adil. Ngomong-ngomong tentang keadilan. Iya. Awak dhewe iki ya selalu ya ojo sama keadil. Apa maneh saya iki ndelok kok Indonesia koyo ngono ya.
1: Iya, akeh
0: anu ta penegakan hukum iku wis pasti ta. Wis gak melenceng ta.
1: Iya. Soale kan kadang iku ndelok lak di Indonesia iku ya ning ya. Contohnya awak dhewe iki ndelok ana wong nyolong PT ya. Iku digepuki sampai mati.
0: Meninggal ya.
1: Sampai mati terus meninggal no. Tapi ya meskipun ya sajane ana salah ana bener.
0: Ya salah. Nyolong salah.
1: Nyolong yo. Salah. Terus meninggal no sing dicolong ini ternyata ayam iki jerene iki ayam sabung. Nah, ayam sabung ini kan selawi uto ya.
0: Iya.
1: Nah, menang-menang ini kan otomatis larang ayamnya. Tapi mungkin salah nyolongnya. Cuma lak digebuki terus maring ngono sampe mati kan yo rasane gak pas ngono ya. Tapi lak ambek wong sing korupsi. Sing nyoto ketok moto blalak ngono lho kan istilahnya ya kan.
0: Iya.
1: Garane soro wong akeh gak wong sik lak nyolong berarti kan aku nyolong sing rugine koyo
0: pribadi.
1: Aku nyolong PTE sampean ngono. Berarti kan sing rugi kan sampean.
0: Iya.
1: Gak mungkin Pak Prabowo iki rugi PTE siji.
0: Iya.
1: Gak mungkin ning Kofifa yo apa gubernur awak dhewe iki yo rugi PTE siji.
0: Iya.
1: Tapi lek sing jenenge korupsi iki kan pasti yo aku rugi, yo sampean rugi, kabeh rugi, pajak awak dhewe rugi. Nah, iki sajane sing pasti kuwi apa ya? Wong-wong iki kok rodok-rodok piye? Aku ya bingung jane.
0: Aku ya dhewe ya bingung. Di sisi lain aku ya sakno karo sing wong nyolong ayammu iki kepisa mati sama anake sama nangis koyo ngene iku ya sing wis gak ono gak iso ketemu wong tuane maneh. Adik yo arek iku cilik pisan. Ya wis sakno ya. Ya mbok diampuni pokoke nek iso ya wong ngutus ini.
1: Kudu diampuni sih, lebih tepatnya ku Jarno tetap hidup, tapi serahno neng polisi. Kan ngono ya. Soalnya wong korupsi ya diserahno neng polisi, gak diserahno neng masyarakat.
0: Diserahno neng polisi, tapi ini dia bisa tidur enak. Makan enak.
1: Enggak maksudnya, tapi maksudnya gini loh, coba di iso gak ya diwalik gitu loh. Lak korupsi koruptor
0: diserahkan
1: ke masyarakat ngono piye? Kira-kira sampean kate lapo ngono?
0: Kak idik-idik.
1: Oh, diidik. Tapi diidik-idik gijele.
0: Ayo. Yo, sekali-sekali yo diserahkan ke masyarakat. Sekarang mau mbak apa nong ini ya?
1: Iya, kepi ngerti sih aku ngono lho, maksudku jarine hukum iku adil. Saya iki lak kabeh-kabeh ngomong adil-adil yo. Adil iku sing ya apa ngono lho. Kan awak dhewe kan juga kudu ngerti apa nek gaya arek-arek koyo ngene-ngene iki kan ya kudu paham ya. Sing jenenge adil iku bukan berarti rata-rata itu bukan berarti adil. Ngono kan.
0: Jarene keadilan bagi sosial.
1: Oh, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan kudune kabeh, kabeh ku padha ndek mata hukum. Kudune lho ya. Tapi lak iki embu. Kok rasane kok kayak gak adil ya, ngono lho. Lah aku sih ngomongnya rasane gak adil. Coba saka perspektife sing liyane piye?
0: Ya iku, cak wis ya wis muga-muga ae sadar, sadar sing korupsi kurek, sing koruptor kurek. Sadar.
1: Kalau aku sih kudu koruptor sing sadar. Hmm? Berarti berarti sampean mikire tekok sudut pandangnya koruptor ya?
0: Oh. Maksudku yo nek wis nyolong duit masyarakat sak munuke iku lho, mbok yo gak eling ta yo apa, besok iku yo apa?
1: Apa besok e?
0: Nek mati.
1: Hmm. Lah mati, apa lah mati?
0: Dikubur.
1: Masa di masa mati dikongon makan lontong balap.
0: Masih ngono lho, Cak. Yo, memang keadilan yo aku nang ngarani ku yo bagiku kurang adil.
1: Kurang adil. Iya.
0: Yo.
1: Lah sing liyane ya apa? Coba.
2: Aduh. Iki apa pembahasane?
0: Dhuwur.
1: Dhuwur, kabotan.
0: Kabotan, wedi.
1: Wedi. Wedi jare ya Allah. Enggak, tapi menurutmu adil apa enggak sing kaya iku mang lho, sing wong nyolong PT, wong nyolong ubi ae iku ya di
0: dikepuki.
1: Dikepuki. Sing mbah iku, mbah mbiyen iku sing nyolong nyolong apa sih tak ubi apa tales tau apa iku lho.
0: Terus gedang, nyolong gedang. Heeh,
1: nyolong gedang iku di penjara. Penjarane kan 3 tahun ya. Tapi korupsi
0: ditelandang kayak ngono.
1: Iya, makane iku menurut kalian iku adil apa enggak ngono lho.
2: Jelas gak adil sih.
1: Apa gak adil e?
2: Ya iku mau soalnya kan nyolong-nyolong ubi ngono tak ae di apa kroyok. Terus le koruptor kayak ngono cuma di penjara beberapa tahun tok ngono.
1: Berarti gak adil.
2: Iya.
1: Nah, kalau menurutmu piye?
3: Kalau menurutku apa kalau nyolong kayak gitu tapi dikeroyok terus sedangkan yang koruptor itu di penjara beberapa tahun apa beberapa hari atau tahun itu enggak adil, Mas.
1: Kudunya piye?
3: Kudunya tuh kayak yang koruptor di, sampai dia tobat lah ya.
1: Sampai dia tobat. Setia Novanto mari rayain ulang tahun anaknya. Gak tobat, tobat paling ya. Kan tobatnya orang kan gak ada sing ngukur. Aku sampe ngerti lah aku mari tobat. Ayo lah iya, terus piye ngertine tobat?
3: Ya.
0: Ya, memang iya kayak aku nek ndelok ya korupsi-korupsi ku ya dengan bangganya dengan kate isine dengan wajah wis tegar. Lah apa gampangnya kaya wong gak duwe masalah, kaya apa ngono dengan enak-enak ngono. Iku ya apa ngono. Kok becik aku ya ngono.
1: Makanya kadang-kadang iku awak dhewe bingungnya adalah iki gak adil tapi terus mari ngono awak dhewe iki kudu jaluk keadilan mbek sapa maneh.
0: Iya mbok, jaluk sapa.
1: Lah iku ya kan. Coba lah Cak Ning sing ning omah piye ya? Nah, langsung ditompo dhisik ana sing kate gabungan.
0: Iya.
1: Langsung wae monggo. Lontong balap.
4: Lontong balap.
1: Nggih. Okay.
4: Pro 4. Memang luar biasa.
1: Biasa di luar.
4: Nyoto tenan.
0: Iya, nyoto tenan
1: ya. Panjen nyoto.
4: Panjen nyoto iya. Ya apa kabarnya ya apa?
0: Kabar baik.
1: Kabarnya sehat kabeh.
4: Ngami kabar baik, Cawayu.
1: Sehat kabeh.
4: Baik. Ini sing lurus apa?
2: Ning Kayla.
3: Ning Adel.
0: Kayla karo Adel.
4: Iya, ini gini ya, Kayla sama Adel ya. Masukan untuk kalian. Kalian itu kan mahasiswa. Harus berani menyuarakan sesuatu yang memang
1: guru
4: disampaikan.
1: Guru-guru mahasiswa SMK.
0: SMK.
4: Oh, SMA. Oh iya, memang harus perlu berani. Berpendapat itu dilindungi undang-undang. Enggak apa-apa, berpendapat, berkumpul, berserikat itu dilindungi undang-undang selama memang pendapatnya adalah sesuai dengan rule dan aturan, gitu loh.
1: Betul.
4: Jadi kalau tanya Cak Wahyu misalnya, siapa? Waduh abot. Wah itu abot. Susah ya nanti.
1: Gak ngerti bobotku lu abot.
4: Enggak nih. Wah. Sampai bingit disindir. Awai abot tak seger.
1: Ya,
4: jadi kita perlu generasi bangsa yang memang harus kritis ya. Jadi tidak boleh apatis. Harus memberikan masukan kalau misalnya ada apapun yang memang terjadi di bangsa ini. Jadi balik ke ini ya. Permasalahan ini di masalah no, hukumnya apa korupsi ini?
1: Hukumnya.
0: Adil apa enggak?
1: Adil tak? Menurut lo.
4: Ya jadi gini, di Pancasila itu kan kata-kata adil kan disebutkan dua kali. Di sila kedua dan di sila kelima. Artinya apa? Bahwa keadilan itu benar-benar sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi kalau di sila kedua itu kan memang diharapkan keadilan untuk sisi manusiawinya, yang kedua untuk secara umum masyarakatnya, kan gitu lah ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang Pancasila itu kan meneriakkan rasa adil itu sangat penting. Terus yang kedua, kalau kita bicara masalah hukum, kita tidak bisa menjeneralisasi semua hukum itu seperti itu, tidak bisa. Karena hukum itu kaitannya banyak, tidak hanya polisi, tidak hanya jaksa, apa namanya, Komnas HAM itu juga bagian dari hukum gitu loh. Cuman yang bermasalah saat ini yang terdekat di masyarakat kan institusi kepolisian dan kejaksaan. Yang lagi viral kan seperti itu. Kalau kita bicara masalah hukum, perangkatnya banyak. Bahkan pengacara itu pun juga penegak hukum. Itu dulu yang perlu diketahui, bahwa kalau dikatakan hukum itu sebetulnya hukum Indonesia ini api. Nah, cuman permasalahannya ada beberapa institusi yang memang ya harus dikritisi kurang bagus. Makanya di negara Georgia, bukan Jogja ya, Georgia. Itu kan saking mereka tidak percaya kepada institusi kepolisian di sana, itu kan membubarkan semua itu. Jadi semua dibalikkan ke titik nol kan. Jadi semua grup kepolisian di negara itu yang apa? Dintek nol KB, harus ada newcomer gitu. Dengan satu harapan, virus-virusnya kan menjadi hilang, toksik-toksiknya menjadi hilang semua. Lah kejadian misalnya kayak pengeroyokan dan sebagainya lagi viral ini kan. Ya ini kan menunjukkan bahwa ya memang masyarakat harus diakui bahwa masyarakat ini kan boleh dikatakan tidak lagi baik-baik saja untuk menanggapi hukum gitu loh. Karena memang harus diakui fakta di lapangan kan bahwa sosmed ini kan tiap hari tiap detik ini kan menyiarkan mas.
1: Betul.
4: Itu zamannya Cik Soeharto, zamannya dulu itu kan informasi kan tidak se apa ya, tidak semasif, secepat sekarang. Semasif sekarang. Betul. Misalnya loh, apakah di Orde Baru ada apa dalam tanda kutip kebobrokan oknum misalnya? Ada. Tapi karena memang informasinya tidak seperti sekarang, tentu masyarakat menganggap baik-baik saja. Nah, sekarang ini kan enggak. Contoh-contoh kasus si Febri ya toh. Satu contoh kasus si ABC dan sebagainya, itu kan contoh terwelo-welo nampak di mata masyarakat kan seolah-olah hukum seperti itu, sehingga kenapa main hakim sendiri itu berjalan, karena memang jaga hakim sin temannya juga gak bisa gitu loh, fakta seperti itu. Walaupun sekali lagi saya tidak menyetujui adanya hakim sendiri, karena bagaimanapun kita sepakati bahwa negara ini negara hukum, ya memang semua harus dipulangkan kepada sistem hukum. Tetapi memang yang harus diakui di Indonesia adalah hukum dan politik itu politiknya jauh lebih dominan masalahnya. Ya kan? Yang membuat undang-undang reformasi kepolisian kan juga orang-orang politik semua, wakil rakyat, si presiden dan sebagainya. Semulut itu aja, sehingga hukum menjadi ya tadi itu seolah-olah ya balik mana bahasa-bahasa klise, tebang pilih, tumpul di atas, tajam di bawah.
1: Okay.
4: Itu kan menarik. Makanya kalau dikatakan contoh ada di rumah yang pede, oh ini kan ya apa, mau dilebono pun digiring pun ya hasilnya tidak memuaskan masyarakat. Walaupun sekali lagi ini saya tidak membenarkan penghakiman sendiri ya, tetapi fakta di lapangan seperti itu gitu loh. Sehingga bentuk kegeraman masyarakat kok ini, kan loh. Ya ini menjadi tugas kita semua untuk ayo apa caranya, terutama yang bergerak di apa ya, penegak hukum ya. Ingat loh, sekarang itu Anda disortir masyarakat karena apa? Media ini kan hampir setiap menit, hampir setiap detik itu akan menyoroti Anda gitu loh. Anda melakukan hal yang salah sedikit saja itu masyarakat bisa mengkritisi, dan masyarakat sekarang itu enggak seperti masyarakat dulu. Hanya mereka kurang ada kesempatan saja menjadi posisi Anda sekarang kan begitu loh. Ya toh, artinya orang-orang yang pemegang kekuasaan sekarang atau pemegang apa keputusan sekarang kan sama nanggap pinter-pinter enggak semua. Enggak semua. Bahkan justru masyarakatnya ada yang lebih jauh pinter, hanya nasib tak turun nangkring nang sono
1: gitu loh. Iya betul.
4: Loh, jadi teman-teman ya, terutama ini yang generasi muda, jangan dianggap bahwa yang sekarang lagi memegang keputusan tas apapun lah ya, Itu orang-orang pintar enggak semua. Faktor kesempatan saja dan hoki. Gitu loh. Justru malah lebih pintar kalian loh. Cuman kalian barangkali belum ada kesempatan seperti itu. Makanya kenapa sekarang banyak dikritisi. Makanya setiap kali saya beropini di sini kan bilang disclaimer ya. Kita mengkritik itu bukan berarti benci, enggak. Itu menunjukkan bahwa kita peduli kepada negara ini. Jangan sampai sudah hampir 80 tahun lebih kita merdeka, kondisi hukum kita seperti ini. Bahkan sudah digulingkan reformasi tahun 98 kok tambah dagar-garuan gitu loh. Korupsi ini tambah ugal-ugalan, praktek hukum apa namanya tambah ada. Makanya Mahfud MD mengatakan kon kelangan wedhus aja lapor soalnya apa kok sapimu ilang. Lho wedhusmu ilang biayamu untuk lapor ngenteni sapi situ.
0: Bener
4: itu sih ngomong Mahfud MD lho, orang yang pakar hukum lho, bukan saya lho ya. Saya mengutip aja karena itu memang fakta seperti itu gitu lho. Nah sekarang tugas kita masyarakat bagaimana ya, harus disepakati bahwa terlepas kondisi hukum di negara kita seperti ini, ayo dong, tetaplah kita harus menghargai bahwa kita tinggal di negara hukum. Kalau ada seperti itu, wis serahkan aja yang berwajib. Tidak perlu Anda apa menghakim sendiri sebagainya. Kita kemarin yang Bapak Nikia itu kan prihatin banget. Ya toh ternyata begitu bapaknya apa mati itu kan ternyata tanggungannya kan juga ada itu. Di belakangnya kan ada anak istri yang perlu dibiayai itu kan. Itu kan miris gitu loh. Makanya segala sesuatu wis sekali lagi saya menyarankan terlepas kondisi hukum di negara kita seperti ini, ya wislah kita menjadi masyarakat yang bijak, yang apa ya, yang memberikan contoh lah. Walaupun barangkali harus diakui ada beberapa oknum aparat yang memang tidak bisa memberikan contoh, tetapi setidaknya kita mulai contoh dari kita sendiri aja deh kan gitu loh.
1: Oke, siap. Matur nuwun.
4: Oke, Mas.
1: Oke.
4: Terima kasih. Aman ora ngomong ini mbek topi hansip.
1: Mbek topi hansip. Aku ambil delok drama Cina kok tambahan. Ya opo jan?
4: Iya, tak
1: balik badan sih. Balik nang hati-hati ya. Oke, hati-hati. Oke, kemang ya candi ya. Nah, itu ya. Lanjut anak sapa sing kate gabungan ambek Wayu Candi dino iki ambek ning ame ambek Dela ya tadi ya, Mbak Kela.
0: Adela
1: Mbak Kela. Oke, yuk monggo. Lontong balap.
5: Lontong balap pro 4. Pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
5: Nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sugeng injing Mas Wahyu kalian yang ami.
0: Sugeng injing.
5: Kalian yang sinten iki nggih?
3: Neng Kayla.
2: Neng Adel.
5: Neng Kayla salam kenal.
0: Monggo.
5: Nggih niki temaipun napa neng?
0: Niki temai niku.
1: Soal keadilan neng.
5: Unggul soal keadilan, masya Allah. Nggih, niki nggih rada meleset kalian tema niki ning, tapi nek dipikir malih nggih padha mawon ngene nggih. Kados sik wingenane mawon ning terjadinya niku. Abah kula niku percaya kalian pegawe niku sampun 6 bulan ning kerja teng abah niku. Dadi dipercaya, dikengken kirim ngoten lho ning. Ya wis ajen 60 juta lah. Tiba-tiba ditanyakan sama bosnya Abah kula niku kok enggak ada kiriman ngono telu ning. Terus mari ngono dadak sing wong dipercaya iku mang nomere diblok ning enggak kena dihubungi. Nah, koyok ngoten niku yok napa ning? Ngoten niku napa mboten perlu diadili orang seperti itu.
1: Oke.
5: Ya Allah lah gini iku ning kan namanya Slewano. Kalau jawaban saya itu mungkin dia itu enggak apa itu memang butuh uang, tapi seharusnya ya harus berunding secara baik-baik, jangan kayak gitu caranya kan gitu.
1: Lah ngomong butuh duit, aku ya butuh duit.
0: Nguniku lah paling nyambut gawe, wis besok nyambut gawe maneh.
5: Barangkali istrinya mau melahirkan, kan alasan dia gitu, sering bilang gitu katanya abah saya itu. Katai alasan istrinya mau melahirkan, enggak ada biaya. Lalu orang tua saya bilang tenang, doain ini dapat banyak, dapat apa itu kasarane oleh badiakeng kok tak bantu meskipun titik-titik, bilangnya apa saya gitu. Tambah digomelayu. Berarti cuma rekayasa ae ngomongi bojone mau melahirkan iku mau, Masya Allah. Ngoten iku ning. Mudah-mudahan ya ada keadilan lah orang yang kayak gitu. Katanya ning siapa itu gak boleh diapa-apain, harus nunggu dia taubat. Yo angel banget to ning. Itu ngale wong sing korupsi-korupsi iku sing ngate tobat ora apa ora apa awak dhewe iki ngerti ta wong sing koyo ngono. Nah,
0: ngene kok
5: tapi kabeh ku nggih
0: menungso nggih ngoten niku. Wis salah. Wis sik enak, cek kurang enak ya. Wis sik
5: silakan caper ya.
0: Cek di korupsi, cek dicolong nggih. Pokoke
5: ngene
0: sing dicolong iku.
5: Ya cuma niki mawon ning ya mudah-mudahan untuk pihak keluarga saya itu bisa jadi
0: lebih sabar.
5: Peringatan.
0: Nggih.
5: Nggih, mudah-mudahan sabar dan juga diperbanyak sedekah mungkin kayak gitu.
0: Mungkin enten keadilan dhewe kanggo sing nyolong. Nah,
5: nggih ning Allahumma amin. Semoga saja ning. Nggih. Nggih
1: ngoten mawon. Nggih
0: matur nuwun. Sinten?
5: Ingkang nembe mandhap Mas Andi saksofon. Pak Parno kalian Umi. Nggih. Ning Siti. Nggih. Kalian Umi Kustia. Lan samudayane kemawon.
0: Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Sami-sami. Oke, dilanjut malih enten oke, monggo lontong balap.
0: Lontong balap.
6: Lontong balap P4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Wahyu ning Ami ning Dela ning
0: Adel.
6: Adel. Nggih. Sehat-sehat sedaya ning.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Niki topike ke masalah dikum-dikum apa sing dikum.
0: Dikum niku lho gak luntur.
1: Dikum.
0: Nggih, masalah.
6: Golek sing gak luntur ngoten ta ning.
0: Nggih, keadilan.
6: Keadilan niku kula nang krungokne berita sing terjadi wonten daerah Bali. Nggih. Niku kados ngoten niku waduh masak mak walaupun niku kriminalitas tapi yo apa ning niku duwe tepos liro lah sampai ojo sampai mati ngoten iki. Padahal yo regane ayam walaupun ayam sabung paling ra regane yo 200-300. Terus sing nyuwolong bandane negara sampai
0: miliaran
6: 74
0: M
1: triliun.
0: Oke
6: yo. Emas iku. Regane piro ning ngoten iki?
1: Lah iku tuku ayek petik iku sak opone sak ndog-ndoke iku kan.
6: Sak Indonesia.
0: Sak Indonesia, petik sak Indonesia.
1: Iku lak kongkon mangan petik wong pepe lagi ngono sak kampung iku dadi kampung petik.
6: Sampai bukek-bukek.
0: Iya,
6: kok jane nggih negarane awak dhewe iki hukumane sing kirang niku ning kirang tegas.
1: Oh, kirang tegas.
6: Contoh nggih, contoh negara kados Jepang, Cina niku nek roh korupsi. Kula setuju nek dihukum mati.
1: Wis
6: nyoto-nyoto korupsi terus digulat, detik golek pengacara sing dan macam-macam wis terbukti korupsi kok cek.
1: Sing golek pembenaran.
6: Tangge wong wis karuan korupsi kok cek dipilani iki. Ngono kuwi lho, Cak Wahyu, awak dhewe niki negara-negara hukum tapi ya hukumane kurang maksimal. Syukur-syukur nek wis ngerti korupsi niku harta bendane disita. Miskin kan ngoten niku kula setuju ya.
1: Oh, RUU perampasan aset.
6: Nggih, perampasan aset niku kudu undang-undange sing tegas di dirampas kabeh.
1: Tapi akeh sing gak gelem ya.
6: Langge.
1: Jadi ngomongnya berdasarkan hak asasi manusia lah, lasing dirugikne wong sak daya ngono iki koyo ya. Gak delok hak asasi manusia
6: sak Indonesia.
1: Maka.
6: Nggih. Wonten niku lho Neng, pancene nggih sedaya hukum sing nyolong gedang ae dihukum.
0: Nggih, gelandang kaya ngono, lek cilik
6: bisa. Nggih, sing nyolong miliatan air cek bulet tay padahal niku pakar hukum tapi kok gak ngerti masalah hukum. Jenenge iku wong pinter niku keblinger.
0: Oke. Ya bener jajacaan di
1: mang. Pintere keblinger, bingung soalnya. Okay.
6: Nek wong pinter niku kali wong ngerti niku siji lho Cak Wahyu.
0: Nggih.
6: Nah, wong pinter nggih minteri kancane. Heeh. Nek wong ngerti.
1: Wong ngerti.
6: Nek ngerti wis oke barang gak halal itu gak lah noten.
1: Oh. Siap.
6: Nggih, lontonge kula dume nggih.
1: Nggih, Kang, monggo Kang Sinten lontonge niki.
6: Ning Ela nembe mandap niki wau, candi. Tak Andi kali bangko bar, tak Mulyono, tak Toto, neng Dian neng Iin, neng Haja Surato, neng Haja Sutia, kagem petojo kemawon. Terus hati-hati lo Cak Wahyu.
1: Ngapa hati-hati nih?
6: Hati-hati nih, ojo beleh pitike tonggone, beleh pitike tonggone diteriki lo tak kei. Iwa masakan ngoten. Enak.
1: Enak.
0: Wong mau petikmu.
6: Iku mung petik sampean dhewe.
1: Allah, Akbar. Iya. Wah.
6: Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Anjir ya rada-rada ya. Apa Pak Parno niki. Masa yo kare masak PT toko dhewe dicalak.
0: Putar Pak PT ana PT Emel dayo nang omahe. Dimangan digusak cekel. Lari cekel mau dibeleh, dikare, tangane diteri.
1: Diteri.
0: Ayo semuanya Cak Wahyu, wen mati masakane. Lek gak ana yo opo kuwi tak sampean dhewe.
1: Tapi aku jadi iso dari salah si alternatif daripada awak dia mangkel.
0: Iya,
1: lah iya. Oke, monggo Cak Ning sing kepengin gabungan ya D546-2961 utawa D0896-021-3x968 nomor kate gabungan male niki ning ditampi dhisik nggih. Yeah.
0: Nggih.
1: Monggo lontong balap.
8: Lontong balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat Mas Ayu nggih.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Semangat bener pagi hari ini Mas Ayu.
1: Semangat dong.
8: Mungkin sudah sarapan ya.
1: Durung
0: arek mlebu subuh, durung kok bersarapan.
1: Gak kok bersarapan.
8: Durung sarapan semangat yang ngene.
1: Iya, dan yo sarapan.
0: Marsapan kelindra mlebuan. Lebuan nang muring.
8: Belayu nang sarapan yang ini.
1: Iya, lak wis sarapan belayu nang mburi, cemepak karpet turu.
8: Semangat yang ngono guyuwe ngono.
1: Iya, lho.
8: Ditunggu-tunggu banyak orang
1: ngguyu. Oh, Alah kata. Monggo, Cak.
8: Iya, iya, iya, iya.
1: Sampai wis ngerasa adil.
8: Video sing viral ini ya.
1: Oh iya, videonya sing viral.
8: Kebenaran video iku tak gawe status.
1: Oh iya ta.
8: Sampe delon statusku iku. Nang leren iku lho, delon.
1: Iya. Terus sampai
8: terus. Sampe delok
1: terus ngopo?
8: Kebetulan status iku kasus iku kan tak gawe status nang statusku. Gawe tema saiki. Ironis kejadian yang ada di anu ya.
1: Bali.
8: Gara-gara nyolong ayam dikepui sampai mati. Dan anaknya menangis di depan jenazah ayahnya yang meninggal tadi. Nah, ini dempak ini kan trauma permanen bagi anak ini ya. Tapi Mensos Pak apa Saiful, Pak Saiful Yusuf itu memberi tawaran pada anak ini untuk sekolah di sekolah rakyat gitu.
1: Sekolah rakyat. Oh.
8: Nah, sekolah rakyat. Mas Menteri Sosial itu.
1: Iya, Gus Ipul. Gus Ipul, Gus Ipul.
8: Menawarkan anak ini untuk sekolah rakyat gitu. Karena ini kan sudah ayahnya meninggal kan.
1: Iya.
8: Aku sempat ide itu kan berpesmili ya. Dia menangis di jenazah ayahnya meninggal karena dikepui masa gara-gara nyolong PT itu. Hanya sekedar ayam. Mungkin orang tua ini ya tepat apa sih? Kenapa sih masyarakat sampai brutal seperti itu? Mungkin kejadian ini terulang-ulang berulang kali di tempat itu.
1: Ah, bisa jadi.
8: Lah tepat apa sih wong iki nyolong? Ketangkep. Lah emosi itu brutal pada orang itu. Padahal sebelum-belumnya mungkin bukan orang ini yang mencuri.
1: Ya dah. Bisa jadi.
0: Bisa juga.
8: Tapi memang ini tidak bisa menyalahkan massa ya. Juga tidak menyalahkan yang mencuri. Ya mencuri itu apa sih? Ya massa itu menggebu itu mungkin saking emosi ini. Karena kasus ini pernah terjadi di tempat saya. Mas Chandra. Mas Bayu, Mbak Ami ya.
0: Mas Chandra, Mas Wahyu, ya opor ya
8: aku aja salah lho, Ibu Sari lho ya.
1: Iya.
8: Aku salah. Aku hanya bercanda aja
1: gitu. Iya. Terus piye?
8: Kok sampe ngamuk. Wis pepen ngono.
1: Ora. Terus piye? Kejadian
8: di tempat saya. Di tempat saya itu kan berulang kali sepeda motor hilang.
1: Oh, lagi.
8: Yang terakhir itu seorang janda.
1: Aduh.
8: Punya anak kerja pembantu. Lah demi untuk tuku sepeda motor dia ikut nyicil kan tempat kerjanya kan keliling yo dari rumah ke rumah jam iki nang kene jam iki nang kene dari satu sepeda motor nyicil kredit gitu loh. Lah si oleh barang hilang dicolong maling. Jadi masyarakat di kampung itu ngamuk mangkel lah. Terus sesudah itu ada kejadian lagi seorang ada nyolong maling konangan dikepui muasa ya kok ngono iku dah ada anak yang di situ tuh memangkel pak memangkel dikit-dikit lo delok maling sepeda motor
1: itu kan
8: iki
1: aku yo iya lah delok maling dikit-dikit
8: nah dikit-dikit yo terus akhirnya jupuk bensin diobong itu
1: oh sing kapan iku
8: tempat aku ngon-ngonku Grand Simo
1: sing kapan iku diobong iku ya iya ngiling-ngiling aku.
8: Iku bener di tempat saya itu. Lah, iku ya iku pada kasus di Bali itu mungkin seperti itu gitu loh. Padahal yang mencuri sepeda motor di tempat saya itu Bali itu bukan anak itu. Lah tepat apa sih iku dek nyolong nang kono? Iku dikit-dikit arek kono ada seorang anu warga ngamuk njopo bensin diopong. Nah, akhir main. Karena kiri anu kan mati kan gosong kan.
1: Iya.
8: Itu warga gak terima iku. Terus akhirnya kan gak anu yang apa ketahuan ya sing ngobong copo sing bakat copo nek gak tau oh jeneng masa ya. Terus perbahali itu mayat itu menghantui kampung sono.
1: Oh iya. Oh oke.
8: Okay. Sempat menghantui ngono lho.
1: Jarane
8: wong diketoki ngono. Waktu ya apa kira kadang kono kan gak tenang ya karena mayatnya itu gentayangan ya menghantui di rumah itu. Akhir warga kono sepakat turunan tahlil Pak.
1: Oh,
8: tahlilan itu kosa. Minta sepuro lah kejadian seperti ini bla bla bla. Syukur alhamdulillah kejahatan itu sudah tenang.
1: Oh, gitu.
8: Kembali. Tidak ada, tidak terganggu lagi, mayat itu tidak kentayangan lagi gitu. Lah, aku mengutip dari di Bali ini. Kok Bali itu kan seneng adu jago, Pak. Iya toh? Justru wong Bali kok sing lanang nganggur, sing wedok nyambut gawe.
1: Oke, okay, aku
8: paham. Nang Bali kok nglanang iku justru isuk iku wis ngadusi manuk, makan manuk gak kerja, sing wedok kerja. Nang Bali kok seperti itu adate. Mangane ayam maling nang dicolang kono iku mangkeli nemen, Pak, iku ayam.
1: Iyalah.
8: Diingoni, dipakani, dilus-lus, jago, gak jago, dicolok. Sampai gak mangkel. Ibaratnya ayam nang kono emas, Pak. Emas sak kilo itu. Lu mas sampe sak kilo ilang, cowok maling gak mangkel, tak, Pak. Tapi dia punya bagi apa dewe. Ah, ayam mah kok sampai kok ngono ya. Bagi dia itu emas. Karena ayam wong kono itu seneng kan adu jago. Wong lanang kono. Itu kan adu jago. Mungkin seperti itu kejadian di Bali seperti itu gitu loh. Nah, kasus-kasus seperti ini kan ya apa ya? Spontanitas, Pak. Bukan kendala, tapi di Bali kok ada tersangkanya 5 orang kan sudah tertangkap.
1: Iya, udah ditangkap.
8: Kan? 5 orang kan ya. Tapi yang gonku itu udah ada. Tinggalan udah ada. Udah ada apa? Tersangkanya aman gitu loh. Tapi yang ngono mayatnya gentayangan menghantui kampung itu mau seperti itu.
1: Walah,
8: jadi kasih-kasih ini kan spontanitas ya. Masa itu jadi ngamuk. Makanya mau mangkeli, Pak. Kejadian di tempat saya seperti itu. Itu dendamnya seperti itu. Rondo, dua anak situ, nyambut gawe dari pembantu rumah tangga. Dari orang omahe wong Cina ya. Ya ngepel, ya kora-kora, umbah-umbah. Terus di beda motor dicolong.
1: Mangkel. Cak, saya ingin lah semua nih koruptor ngono lah di tempat nih nang warga ngono di apa udah di ngono nasi sana apa kak?
8: Ah, iki balik nang warga.
1: Oh, balik nang warga.
8: Iki lo yo, balik nang koruptor yo. Nah, saya iki lo koruptor nang miliaran nanya dicukup satu gitu gitu. Ya toh, sekarang nyolong itu ayam saya kok ngono kan? Itu menunjukkan bahwa belum adil kan hukum kita itu. Ya sesuai dengan kitabnya. Tahu HP toh?
1: Iya.
8: Lo enggak mas. Uang habis.
1: Tapi maksudku langsung mau naik koruptor negara P sampean dilakukan dok yang kuno kawe warga di sampean kan.
8: Lo mungkin naik koruptor, lo mungkin masyarakat masih setuju Pak. Oh. Tapi jawab apa? Tinggal pukul koruptor.
1: Iya.
8: Posisinya ke KPK. Lo masih ke masa yontek Pak. Waktu aja. Mau saat ini dikit-dikit ke KPK. Ayo. Sama kayak gini kan nggak ke KPK.
1: Aku sih kayak dikit-dikit. Aku cuma gemes.
8: Lah iya.
1: Aku saking
8: gemes. Saking koruptor kan. Sing nangkep kan KPK,
1: iyo,
8: bukan masa.
1: Iya,
8: saking nyolong untuk nyolong ayam kan masa sing
1: ngetok. Saking gemese kepingin ngiting-ngitik ginjele ngene iki lho. Ngiting-ngitik.
8: Iya, hukum kita kan tajam ke bawah tumpul ke atas kan.
1: Waduh, duh, duh.
8: Kan seperti itu kan, yo.
1: Iya. Nah,
8: okay. Maksud ngene. Kalau ada hukuman mati, apakah bisa jera?
1: Nah.
8: Menurut kamu enggak?
1: Jera sih lah.
8: Para koruptor itu tidak akan takut mati, tapi takut miskin.
1: Oh, iya berarti kudu dimiskinkan.
8: Ya iyalah, peraturan aset tak. Undang-undang peraturan aset terjaga cepat.
1: Oh, gitu.
8: Kenapa kok kawan DPR gak ngetok?
1: Nah, gak ngerti.
8: Karena sih gue buat undang-undang ya apa doai, Pak. Seperti itu. Cuma aja dong, apa sih dong, kecetok.
1: Oh, kurang kecetok.
8: Makanya gak wani. Wah, apa gak undang-undang, Kak? Perawasan aset. Padahal ulamar kepulan. Oh. Wong aku dhewe sing koruptor e. Kayak seperti itu toh. Liganya seperti itu.
1: Aduh.
8: Lu mulai tahun kira undang-undang itu gak disahkan oleh DPR.
1: Iya toh? Sik gurung.
8: Lu rakyat kita sebagai rakyat coba kita tanya, Pak. Kita bukan seudon, ya toh? Kenapa? Oh, padahal karo ulamar kepo, Pak, lan undang-undang sano.
1: Iya, betul.
8: Tapi sekarang di enggak bisa perampasan aset. Koruptor itu enggak takut mati, Pak. Takut miskin.
1: Mati kiri deh.
8: Kenapa aku bilang seperti itu? Dia sudah kaya. Kayak iki apa? Jambinsus.
1: Jambinsus itu. Febri.
8: Iku sok gede ya apa iku? Tapi so kenapa cool. Masih koruptor, korupsi?
1: Sekurang
8: soke. Pencucian uang, money laundry, eh? Duwe dikek berangkat nang kafe, nang apa? Money changer, terus nang oma, eh?
1: Iya.
8: Piro? Hampir 500 triliun lho, Pak.
1: Iya, wah kayak lho itu.
8: Loh.
1: Iku lah tak dikena aku, lah dikena aku tak kayak ngeraktir bakso, men.
8: Iku kan suki, tapi si korupsi aja. Berarti dia gak takut. Hukum mati gak takut deh.
1: Iya.
8: penggalan gak mati. Justru dia aku takut miskin gitu loh. Eh, justru ketangkep loh. Dia gak gelem pakai rompi oranye, be.
1: Iya,
8: diborgol gak gelem. Lu ya.
1: Iya benar.
8: Gak adil kan? Bapak-bapak korban liane gelem diborgol di pakai rompi oranye gelem. Tapi apa yang gak gelem?
0: Kok yang aneh?
1: Iya kan?
8: Sudah menunjukkan gak adil toh.
1: Wah, eh? Iya iya iya.
8: Apa kalian yakin di penjara dia di penjara?
1: Oh.
8: Aku gak yakin dia di penjara. Dia suruh nang hotel itu pak. Masih hotel. Penjara ruangan ber-AC.
1: Wah,
8: angin ya. Pasti. Itu lu gak nang rutan, rutan KPK. Itu di penjara. Saya cek lho pak, rutan BLP. Saya cek lho, rutan BLP.
1: Oke.
8: Rutan itu kan rumah tahanan, LP kan lembaga pemasyarakatan, CIC.
1: Iya iya.
8: Oh itu lebih enak nang rutan lah. Maka apa aku rupes di dekat nang rutan.
1: Aku enak nang omah aja pokoknya.
8: Ayo, apa aku rupes kok gak di dekat nang LP nang rutan apa?
1: Apa beda ya?
8: Ya nang rutan itu turun nang hotel pak.
1: Iya iya.
8: Nang LP.
1: Kebek.
8: Ya saruangan dari orang 10 pak.
1: Allah.
0: Nek sih kono penjara gembur wong paling dikeroyok wong penjara
1: penjara. Koyoke ya, koyoke lho ya. Aku ya setas kepikiran ya. Lah dijajarno siji ngono lah ya benjot kabeh wong-wong iku ya. Walah Gusti. Salah.
8: Tekan LP, CJ LP mek rutan iki CJ. LP kan nang Medaeng iki sampe tak besuk nang Medaeng ta.
1: Wes
8: wis tau. Tunggu mek ngadeg, Pak.
1: Iya, gantian turune.
8: Lah iya tapi gono-gono. Itu LP yang terutan, ya itu nang hotel. Kok sedihnya 1 juta ruangan ini. Rutan itu. Aduh ini coba namun yang
1: itu. Aja dibuat.
8: Seperti itu. Kita ini apa ya? Para opini di lontong ini kan. Semuanya pemaunya pengetahuan, pemaunya pemikiran. Yang harus diketahui publik gitu loh.
0: Iya.
8: Nah, ya toh.
0: Oke, geca, iya wes
1: masuk.
8: Selama ini enggak ada yang bedakan. Rutan BLT enggak bisa.
1: Iya
8: itu.
1: Oke. Siap. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek wae ya. Sampai dia be kanca-kanca wis apa?
0: Ngekei
1: pendapatan pendapatan sampai pendapate pendapatan sampai anakku ya Allah.
0: Kalau pendapate dewe-dewe wis ya wis lontong wis entek wis ya wis ya sepuro kabeh nancane ben ono kelar gurune omong. Kula ning Amsa ya.
3: Kula ning Adel.
0: Kula ning Kela.
3: Ngaturaken.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya channel channel ini di Wajah bakal lanjut maneh ngancani sampean nggak bakal ngobrol-ngobrol spesial kentongan channel mengenai bagaimana untuk kesiapsiagaan kita waspada ngadepi bencana alam channel. Kok jam 09.00 sak mari woro-woro aja digeser frekuensine pancen di 96.8 FM AM 585 lan RRI Digital.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Caneng waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Caneng Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rencangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata kanggo nguatne perlindungan lan pengelolaan sektor wisata dek daerah Kabupaten Situbondo. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo, Jainur Ridho, nyatane lak regulasi iki diharapno iso dadi aturan formal tapi iso ngekei kepastian kanggo pengembang wisata dek Situbondo. Nyandak kabar liyane Caneng, Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung nyatet ono 14.744 pelanggaran lalu lintas dek Januari nganti Juni 2016 barek mayoritas pelanggar iki ngintukne sanksi teguran. Kepala Urusan Pembinaan Operasional KBO Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin, iki nyatane Caneng saka jumlah iki, akene 9.433 pelanggar iki dikei teguran, Marigono 5.311 pelanggar iki dikenai tilang manual utawa tilang elektronik. Caning iku waro-waro barek Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

Janeng tasik di Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Kalian wayu ijen sing tasik ngancani sampean di lontong balap Propapat RRI Surabaya. Spesial dialog kentongan janeng di lontong balap dino iki. Iki wau sampean wis mirengake saran-saran soal keadilan ya. Nah saiki awak dhewe bakal ngobrolnya soal kewaspadaan janeng terhadap kebencanaan janeng ya. Saiki tak sopo disik narasumber sing sampun rawuh ten studio Propapat RRI Surabaya. Mergane aku ora dhewean janeng. Saniki enten ning Dini Prasetyo Wijayanti. Beliau ini adalah Direktur Poltekkes Kertacendikia, Koordinator

0: SPAB SRPB Jawa Timur Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nge. Mungkin bisa dimajukan terlebih dahulu mikrofonnya biar nyaman. Nggih, dirapatkan. Selanjutnya ada manajer program Lasnas Nurul Hayat, ada Cak Anji Setiawan. Cak Anji, selamat pagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng Enjang, Cak Ning.
0: Oke, matur suwun. Pripun kabare? Sedaya sehat nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Oke, niki bakal bahas mengenai penggerak budaya tangguh bencana dari sekolah ke masyarakat, mangkaten nggih. Ini juga penting ya, kalau kita dari masyarakatnya sendiri kalau tidak ada pengetahuan juga repot. Tapi kalau dari sekolah ini juga kayaknya sangat penting, karena nantinya anak-anak ini justru bisa menyebarluaskan ke orang tua ataupun ke sekitarnya begitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu terlebih dahulu budaya tangguh bencana ini kenapa ya dianggap penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Saya mau ke Neng Dini terlebih dahulu.
1: Oke, terima kasih. Kenapa budaya tangguh bencana ini kok sampai nyasar ke sekolah?
0: Betul.
1: Pasti orang apa masyarakat taunya, wah ini sudah ada bagiannya, terutama yang baju oranye-oranye itu BBBD kan. Tetapi tentunya dari kalau tidak ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, bagaimana kita bisa sadar bencana? Memang kita kan tinggalnya di wilayah kota Surabaya ini, Sidoarjo, Surabaya wilayah perkotaan, tapi mungkin nggak kita terhindar dari bencana.
0: Nah,
1: ngemboten banjir aja kayak gitu, banjir bencana juga nge.
0: Betul.
1: Nah, itu yang kita ingin tumbuhkan kesadaran. Kenapa sekolah? Kenapa jadi di sini tuh satuan pendidikan itu tidak hanya sekolah formal, ada sekolah informal, kegiatan belajar mengajar KBM itu juga perlu kita tularkan supaya apa namanya wadah satuan pendidikan ini tempatnya ilmu. Kalau anak-anak tadi pulang membawa ilmu, pasti tersebar luas datang keluarga terutama, kemudian disebarkan ke masyarakat.
0: Ke masyarakat. Noten. Berarti ini mengapa pentingnya untuk menerapkan mengenai budaya tangguh bencana tadi begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk kesadarannya anak-anak dulu ya. Kalau misalnya kita enggak tahu bagaimana mau sadar gitu kan. Masa harus nunggu kena bencana dulu baru sadar.
0: Tapi meskipun bisa dikatakan terlambat enggak sih, Neng?
1: Dalam?
0: Kita terlambat enggak sih untuk melakukan penerapan di lingkungan sekolah ini? Karena kan kayaknya baru-baru ini aja. Waktu saya SD kayaknya enggak ada.
1: Belum ada. Nah, sebenarnya bukan kita terlambat. Mungkin kalau dulu itu belum ada nama programnya.
0: Ah.
1: Sempat berganti-ganti. Sebelum Satuan Pendidikan Aman Bencana itu dari kegiatan pramuka. Pramuka kita diajarkan survival.
0: Betul, nih, betul, Niko. Betul. Oh, berarti awalnya itu sebenarnya sudah ada dari dulu.
1: Sudah ada.
0: Cuma belum diterapkan di mungkin kayak apa ya? Kurikulumnya begitu ya, hanya diterapkan di ekstrakurikulernya saja.
1: Betul. Jadi kalau dulu itu kita masih istilahnya karena memang tidak menganggap bahwa bencana ini apalagi terjadi di perkotaan itu menjadi penting. Oh, mungkin hanya daerah-daerah yang dekat pantai saja, dekat gunung yang kena bencana. Nah, itu. Kemudian kenapa di satuan pendidikan, yaitu tadi dengan penyadaran ke masyarakat, apalagi kan juga lingkungan sekolah ini, yang sekolah kan tidak hanya muridnya saja, yang istilahnya berada di lingkungan sekolah ada ibu kantin, warga masyarakat tinggal di sekolah. Nah, itu nanti bisa kita libatkan kalau kegiatan-kegiatan, kalau kita menyebutnya itu mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana.
1: Istilahnya pra ya, sebelum terjadi bencana kita harus bersiap dengan mitigasi bencana tadi.
0: Gitu. Oke, siap. Matur sembah nuwun. Kali ini saya baru ke Cak Anji nih ya. Cak Anji, ini kita juga pengen tahu nih, menurut jenengan ada yang mau ditambahkan? Hampir sama pertanyaannya, kenapa kok ini penting ya diterapkan di lingkungan sekolah?
2: Ya, bencana itu kita tidak tahu ya kapan terjadinya. Apalagi potensi bencana yang ada di Surabaya maupun di Sidoarjo itu tidak hanya banjir saja, tidak hanya angin saja, tapi yang pernah saya baca itu ada sesar Waru yang di situ itu berpotensi untuk
0: gempa
2: gitu kan. Dan gempa itu tidak bisa diprediksi ya. Hujan lebat itu kan BMKG bisa memprediksi.
0: Masih bisa memprediksi
2: kemungkinan tanggal sekian sampai tanggal sekian itu cuaca ekstrim gitu kan. banjir juga kita bisa prediksi melihat oh berapa kali banjir, kalau hujan lebat sekian itu akan banjir. Tapi kalau gempa itu sampai saat ini belum bisa, belum ada ilmuwan yang memprediksi kapan gempa itu datang gitu. Tapi kalau sesar, lempeng itu kan terlihat apa namanya sudah ada data-datanya, kemudian lempengnya arahnya kemana kayak itu. Nah, dengan adanya mitigasi bencana ini, setidaknya mereka tahu apa yang terjadi ketika gempa terjadi, banjir terjadi kayak itu. Nah, Nurul Hayat itu berkolaborasi dengan SRPB itu karena ingin mengurangi dampak bencana yang terjadi.
0: Jadi meminimalisir korban istilahnya.
2: Betul. Kita lihat ketika Lombok ketika gempa, kemudian Palu ketika gempa, itu kerusakan itu hampir 100% rumah rusak gitu. Nah, itu kan menunjukkan kalau orang-orang yang ada di situ rumahnya itu tidak dimitigasi ya. Kalau terjadi gempa ini rumahnya ini mudah roboh enggak kayak gitu. Dan apalagi anak-anak sekolah, apa di Surabaya ini kan sekolah itu lantainya lantai 2, lantai 3 ya, tinggi. Nah, betul. Ketika anak-anak itu tidak menyadari apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi mereka ketika hal itu terjadi. Itulah yang membuat kami tergerak berkolaborasi untuk program SPAB ini.
0: Tapi itu adalah latar belakang begitu ya dari teman-teman Nurul Hayat untuk supaya anak-anak ini mengetahui, atau paling tidak adalah sejak dini mereka tahu kalau mereka ini tidak tinggal di daerah yang bisa dikatakan aman dan nyaman bener loh. Betul. Karena tetap akan ada yang namanya bencana alam yang mengelilingi kita atau di sekitar kita begitu ya. Tapi saya ingin tahu juga nih, kalau Nurul Hayat sudah memiliki niatan seperti itu atau latar belakang seperti itu, Nurul Hayat juga sempat tidak untuk melontarkan kepada SRPB begitu ya mengenai programnya seperti apa ya, perannya seperti apa ya, masuknya harus bagaimana ya untuk sekolah ini biar bisa memberikan insight-nya itu ke anak-anak itu biar gampang gitu. Pernah gak seperti itu?
2: Iya, kita tidak hanya melontarkan atau merencanakan ya, kita sudah melaksanakan.
0: Sudah melaksanakan juga, oke. Okay. Iya.
2: Dan itu gratis ya untuk sekolahan, karena kita menyadari dengan apa kondisi seperti itu. Kita sebenarnya hanya mendorong, memberikan contoh, gitu kan. Ini kita kasih gratis, memberikan contoh. Besok, ayo guru-gurunya itu mengikuti pendidikan sekolah aman bencana. Kemudian mereka bisa mendidik anak mereka sendiri-sendiri, gitu. Ini loh kita contohkan. Mungkin jadi, bisa ditambahin.
0: Oh iya, mungkin Mbak Dini.
1: Jadi kalau untuk programnya sendiri, kalau di SRPB Jatim itu berkolaborasi dengan siapapun, termasuk NHAL, relawan, kemudian pemerintah, dan perguruan tinggi tentunya. Nah, dengan adanya kolaborasi yang kuat ya antara pemangku kepentingan, kemudian juga masyarakat dan satuan pendidikan sendiri, kita juga bisa menyusur ke semua jenjang. Jadi tidak hanya anak-anak SMA saja yang diajari, tetapi kita mulai dari jenjang PAUD.
0: Sampai yang paling kecil gitu ya.
1: Kenapa dari jenjang PAUD? Bayangkan saja di PAUD itu kan gurunya hanya berapa? 3, 5 gitu kan. Tetapi anak-anaknya bisa 30, 60. Nah, nanti kalau terjadi yang tadi tidak bisa diprediksi bagaimana. Jadi kita sesuaikan bagaimana pengajaran kita ke anak-anak mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Dan bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah. Nah, tentunya kita menggandeng BPBD Jawa Timur yang sudah mempunyai mobil edukasi bencana, MOSIPENA, penanggulangan bencana. Di situ banyak fiturnya. Kemudian kita juga ada permainan juga ya kalau untuk anak-anak. Jadi kita benar-benar sesuaikan. Kalau programnya dari NH sendiri, Sekolah Aman Bencana, sudah kita jalankan bersama-sama. Jadi kami juga berterima kasih kepada NH karena kemarin saat TOF, NH sendiri sudah punya fasilitator yang kami latih dari SRPB Jawa Timur. Oh, jadi okay. Ada 10 kabupaten di Jawa Timur yang menjadi fasilitatornya dari NH untuk SPAB ini.
0: Oh, gitu. Baik. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu dari NH, dari Nurul Hayat sendiri, Lasnas Nurul Hayat ini meminta waktu itu ke SRPB metodenya seperti apa yang diajarkan?
2: Kan kemarin itu ada ini ya, apa diskusi dengan SRPB, kemudian SRPB mengadakan kegiatan itu, akhirnya kita berkolaborasi di kegiatan itu, kemudian kita mengambil beberapa relawan yang ada di 10 kota itu untuk nanti kita latih dan nanti bahasanya NH itu mendakwahkan itu.
0: Oh, oke, okay. Mendakwahkan. Mensiarkan ya, jadi
2: ayat mengenai apa ancaman-ancaman itu, kemudian membimbing anak-anak untuk dan gurunya dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu untuk memitigasi bencana.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Jadi metodenya adalah pendekatan yang diharapkan dari Nurul Hayat.
2: Fasenya kan ketika kita datang ke sekolah, misal kita di waktu satu hari ya, satu hari nanti itu kita menjelaskan ancaman, kemudian terus ancaman bencana, kemudian kita ada apa namanya?
0: Simulasi. Oh, ya kan? Berarti tidak hanya pendekatan saja, maksudnya secara teori, tapi juga langsung prakteknya ada simulasi kebencanaannya.
2: Betul.
0: Dari SRPB juga saat mengiyakan untuk berkolaborasi dengan metode yang disampaikan, merasa kesulitan kah?
1: Tidak, jadi kita sudah menginformasikan bahwa apa saja nanti yang ada pada program satu hari, istilahnya jika memang kegiatan dilaksanakan dalam satu hari, outputnya akan seperti apa, begitu kan? Karena kita pastinya berbeda dong dengan relawan yang sudah 10 tahun gitu kan, ya menanggapi bencana. Nah ini satu hari, apalagi anak-anak, kan kita sering menyasar ke anak-anak nih. Bagaimana nanti gurunya juga mendapatkan pengetahuan, kemudian anak-anak juga, guru kan terdidik ya. Kemudian ada ibu kantinnya juga kita libatkan, masyarakat sekitar juga kita libatkan yang rumahnya dekat-dekat situ kan sebagai istilahnya wali murid ya. Itu kan biasanya anak-anak TK itu dijagain ibunya, itu kita ikut sertakan semua. Jadi dengan pembagian pengetahuan, jadi kita memang bagi untuk anak-anak, kita ada fasilitator sendiri dengan pendekatan anak-anak tadi, dengan bermain, bercerita. Kemudian untuk guru, wali murid itu kita ada juga sendiri. Kemudian satu waktu kita, setelah semuanya mendapatkan pengetahuan mengenai bencana secara umum, baru kita adakan simulasi bersama. Begitu, sesuai dengan perannya. Jadi kan kalau misalnya bencana seperti itu tidak mungkin guru-guru itu menelpon dulu menunggu baru kita lakukan simulasi. Nah itu mereka sendiri yang jadi petugas dari simulasi itu. Ya harapannya memang mereka nantinya bisa melakukan secara mandiri.
0: Secara mandiri, begitu ya. Oke. Tapi kalau untuk saat ini berarti relawan atau teman-teman dari Lasnas Nurul Hayat ini baru 10 yang dilatih sama teman-teman SRPB.
2: Ya, untuk sesi tahun kemarin itu kita 10 ya. Kemudian kita juga berkolaborasi, relawan-relawannya sudah terlatih sebelumnya. Itu. Jadi dengan kalau kita juga kolaborasi dengan SRPB kan sudah banyak ya. Jadi tidak hanya 10. 10 jadi, itu adalah bagian dari
0: awal
2: untuk peningkatan ya.
1: peningkatan
2: orang-orang yang menjadi fasilitator itu. Nah, nanti kita juga berkolaborasi dengan relawan-relawan yang sudah lama menjadi fasilitator untuk datang ke sekolah-sekolahan, membuat kegiatan seperti penyadaran maupun di simulasinya.
0: Oke, okay. Berarti ini sudah jalan berapa lama program yang dilaksanakan kerjasama Nurul Hayat dengan SRPB?
2: Yeah, kurang lebih
0: sudah
1: 2-3 tahun. Iya.
0: Oh, 2-3
1: tahun. Kalau programnya di SRPB sendiri kan sejak dulu SPMA ya, Madrasah Aman Bencana itu kan sudah di tahun 2017 apa ya. Nah itu sejak 2023 sampai sekarang kita memang aktif berkolaborasi dengan berbagai itu tadi lembaga, supaya apa, kami punya fasilitator itu kalau di total sekarang itu ada 80. Nah kan juga ada dari apa, misalnya Muhammadiyah juga punya fasilitator, kemudian dari IGI juga punya fasilitator. Kita saling berkolaborasi. Kadang memang ya, kalau dari kami di SRPB sendiri kan relawannya itu ada yang dari akademisi, kemudian ada dari bidang usaha. Nah, itu kita gabungkan seperti apa sih dari kemampuan. Jadi di SRPB sendiri ini yang punya kapasitas itu sebenarnya mitra. Kita hanya menggabungkan begitu. Istilahnya mengkoordinasi. Apa sih yang dimiliki dari mitra-mitranya SRPB ini? Oh, seperti Nurul Hayat, mereka memprogram mitigasi bencana, ada sekolah aman bencana. Kemudian kan kalau Nurul Hayat kan mungkin yang diurusi tidak hanya bencana. Nah, iya, itu yang kita kolaborasikan. Kami punya ada 80 fasilitator seperti itu. Nah, kalau misalnya di setiap daerah tentunya karakteristik bencananya beda. Kita harus mendekati budayanya juga ya. Contohnya saja di Sidoarjo. Sidoarjo itu kan budayanya apa? Nyadran. Nah, sekarang kalau misalnya ada, ya itu tadi istilahnya bersih desa dan sebagainya, itu kan masyarakat itu membawa son, kemudian ditaruh di perahu yang istilahnya tidak proporsional ya. Itu kan sempat terjadi
0: tenggelam
1: dan sebagainya. Nah, di situ kita mulai pendekatan juga dekat dengan satuan pendidikan juga. Kenapa kita mendekati itu? Nah, kita masuk ke budayanya. Kalau misalnya seperti ini, apakah aman? Kalau nggak gitu kan banyak korban juga.
0: Jatuhnya.
1: Nah, itu kan istilahnya bukan bencana, tetapi bisa menjadi bencana kalau korbannya banyak.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu kan tidak mungkin diikuti 10 orang, pasti ratusan orang berkumpul.
0: Betul, dan itu nanti malah jatuhnya ketika bencana itu terjadi bukannya menolong, tapi memvideo.
1: Betul, karena tidak punya kapasitas untuk menyelamatkan.
0: Untuk menyelamatkan, karena kurangnya edukasi itu tadi begitu ya. Iya. Tapi sekarang kalau kita coba melihat mengenai dari sekolah ke masyarakat begitu ya, saya ingin tahu sih Neng Dini sama Canji mengenai contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan itu seperti apa. Jadi kita punya gambaran, oh berarti pada saat kegiatan Nur Hayat dan juga SRPB menyasar di SMA berapa, atau bahkan ke PAUD yang mana, apa yang Anda lakukan dan segala macam, ada contohnya mungkin bisa diceritakan.
1: Iya, kalau kemarin itu ada beberapa juga di wilayah Madura, di daerah Sampang. Ya, okay. Sudah. Kemudian di Sidoarjo, di PAUD dan TK Asia 3 di daerah Tanggulangin, kemudian di SD Wonoayu. Itu kemarin kami waktu melaksanakan kegiatan tersebut itu pas banjir di bawahnya lutut.
0: Nah, orang dewasa.
1: Orang dewasa. Jadi ya dari situ kan kita tahu, oh berarti kalau seperti ini apakah anak-anaknya masih sekolah gitu, atau biasanya kan ada libur lokal karena banjir. Ternyata hanya jalannya saja, tapi sekolahnya tidak lebih tinggi gitu. Jadi pembelajaran tetap dilaksanakan, tetapi untuk akses ke sana memang agak sulit. Nah, itu kan jadi pertimbangan kita saat kenapa kita memilih satuan pendidikan yang istilahnya kok enggak yang kota-kota aja, kan enak, gampang terekspos. Nah, justru yang terpencil-terpencil itu mereka jarang mendapatkan edukasi ya. Tetap programnya kita yang kita laksanakan adalah kebencanaan secara umum, kemudian permainan edukasi bencana, terutama yang ini salah satu buku yang kami luncurkan, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana Partisipatif dan Menggunakan Teknologi. Permainan-permainan seperti board game, ular tangga bencana. Nah, itu mereka sangat menikmati ya. Jadi kita tidak hanya menceramahi kebencanaan bla bla bla, tetapi kita gunakan permainan itu. Bahkan sekarang ada monopoli kebencanaan juga. Nah, itu sangat menarik perhatian tidak hanya pada anak-anak tingkat sekolah dasar, tapi pada SMA juga, SMA atau SMK juga mereka sangat antusias seperti itu. Programnya tetap, untuk lebih menariknya lagi kita hadirkan Mosi Pena tadi.
0: Mosi Pena?
1: Mobil edukasi penanggulangan bencana.
0: Yang
1: fiturnya memang ada ini ya, layarnya, kemudian ada perpustakaannya, kemudian ada ya teknologinya. Gimana sih kalau misalnya terjadi gempa itu apa saja, dia bisa langsung melihat secara langsung seperti apa. Begitu.
0: Baik, ini yang juga penasaran begitu ya, untuk di Nurul Hayat berarti ada berapa sekolah yang sudah menjadi sasaran?
2: Ya, kalau kita di apa namanya Banyuwangi, Jember, kemudian Lumajang, itu kita setiap bulan kurang lebih 5 sekolah.
0: 5 sekolah?
2: Iya, 5 sekolah. Karena memang di situ itu kan potensi megatrust ya, megatrust. Dengan tsunami-nya juga gitu. Akhirnya kita lebih intens di sana. Sebenarnya kita juga membuka untuk wilayah Surabaya maupun Sidoarjo. Tapi kita sudah informasikan kalau silahkan kalau mau mengajukan, tapi ya enggak banyak juga yang yang ngajukan. Dan alhamdulillah di sana itu karena mereka tahu ya di sana ada laut, kemudian memang berpotensi sangat besar, akhirnya mereka ya menyadari sendiri untuk mengajukan.
0: Apalagi ada trauma ya di 2004 ya.
2: Iya.
0: Aceh tsunami itu ya. Tsunami Aceh, mohon maaf. Tapi pendekatan yang dilakukan seperti apa ya, Cak Anji ya, ke sekolah-sekolah agar mereka itu sadar gitu loh bahwa kita nggak ada di tempat yang nyaman atau aman dari bencana, karena bencana itu bisa aja terjadi kapanpun. Yeah. Untuk menyadarkan itu, metode yang dilakukan sama teman-teman Nurul Hayat seperti apa?
2: Kalau kita kan ada salah satu relawan yang di situ itu ada masuk di salah satu guru kan.
0: Oh, okay.
2: Di salah satu guru MI, kemudian mereka sama-sama gurunya itu menyampaikan cara ngobrol ngobrol ketika ketemu saja.
0: Warung kopi.
2: Ya, kita mau kita buka ini ada kegiatan seperti ini untuk menyadarkan anak-anak. Nah, mereka kan juga semangat. Di sisi lain, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, wali murid ini kan akan lebih trust ya dengan sekolah itu ya. Ada kegiatan seperti ini ya di sekolah itu ya. Itu menjadi salah satu poin gitu kan. Salah satu poin untuk mempromosikan sekolahnya. Gitu.
0: Iya. Oke. Jadi biar nantinya pada saat emang kalau ada bencana gitu ya, orang tua itu tahu apa yang sudah dilakukan di sekolah. Kalau pada saat anaknya bersekolah
2: ya, begitu ya. Betul. Okay. Karena kalau secara jangka nanti ada ini enggak takut ada gempa, ada tsunami gitu. Kadang-kadang mereka enggak tergerak gitu. Nah, pendekatan kita pakai yang lain. Nanti ini menjadi promosi sekolahan loh gitu kan. Itu mereka bisa jadi lebih tergerak. Output yang kita sampaikan itu bisa jadi berbeda-beda, tapi harapannya sama, menyadarkan anak-anak akan potensi bencana.
0: Bencana itu. Oke, baik. Dan kali ini juga mungkin penasaran sih ya, untuk SRPB ini juga melakukannya. Sebenarnya kalau untuk simulasi ataupun pembelajaran seperti ini, harusnya rutin atau cukup sekali datang atau seperti apa menurut Nindini?
1: Jadi gini, apa Cak Wahyu, kalau misalnya kita ingin masyarakat itu sadar, seluruh warga sekolah itu sadar, baiknya memang dilakukan paling tidak setiap semester 1 kali ya, atau 1 tahun 2 kali ya. Kenapa? Dengan kalau kita sudah terbiasa, yang dibentuk adalah kesadaran, kemudian tenang. Rasa tenang itu kalau misalnya kita ada kebakaran, kita pasti panik dulu ya, panik menyelamatkan, sehingga karena panik tadi kita dorong-mendorong, apalagi kalau gempa ya kan, itu nantinya akan menjadi korban sebenarnya, bukan karena bencananya, tetapi korban karena kepanikan. Nah, kalau kita sering berlatih, paling tidak ya 2 kali dalam 1 tahun, itu malah lebih baik. Jadi kenapa kita juga follow up, bagaimana misalnya, ya karena memang kalau tingkat seperti PAUD kemarin, iya ini kemarin sudah diajari, 2 tahun lagi kan sudah lulus, seperti itu. Nah, boleh kita sangat terbuka membuka ruang kolaborasi dengan satuan pendidikan, lembaga informal, siapapun untuk berkolaborasi dengan kita, misalnya memang mau dilatih bagaimana sih penyelamatan di dalam gedung, terutama untuk anak-anak yang tidak semua orang itu berpikir bahwa kita kan mikirnya anak-anak itu pasti diselamatkan. Nah, ternyata anak-anak ini punya insting, mereka bisa menyelamatkan diri sendiri karena mereka itu paling hafal kan, dibandingkan kita yang orang luar menolong. Mereka hafal di mana mereka biasanya bermain, kemudian bagaimana kalau misalnya dijemput di keluarnya di mana mereka lebih hafal. Maka dari itu kita harus melatih anak-anak tersebut karena mereka pun bisa menyelamatkan diri mereka sendiri.
0: Oke. Meskipun sebenarnya kalau saya coba cari informasi, kita itu sebenarnya sudah ada ya hari kesiapsiagaan bencana. Setiap 26 April begitu ya. Iya. Tapi nyatanya masih banyak kesadaran masyarakat yang belum siap juga nih. Iya. Belum siap dan juga belum siaga gitu ya kayaknya.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu biasanya memang kita buatkan mungkin ya kalau hanya disuruh sudah dihimbau. Himbauan itu pasti ada, tetapi ada kayak games-games menarik buat video simulasi. Nah, itu dari Kemendikdasmen sudah membuat seperti itu. Nanti misalnya satuan pendidikan mana yang dia istilahnya simulasinya bagus akan mendapatkan reward. Nah, itu juga salah satu pendekatan dari pemerintah, kemudian dari kami juga menginformasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Jadi lebih semangat lagi. Karena seperti yang dibilangkan Mas Andi tadi, salah satu di poin akreditasi di satuan pendidikan itu adanya sekolah aman bencana itu tadi.
0: Ya. Nah, ini kan juga sebenarnya cukup membantu.
1: Salah satu indikator, betul.
0: Membantu sekolah itu sendiri sebenarnya ya. Iya. Jadi bagaimana sekolah ini melihat peluang itu untuk bisa melek atau sadar atau tidak begitu ya. Oke, kita coba untuk Caneng ya, ngobrol-ngobrol dengan jenengan ya. Berarti sampean Caneng monggo langsung di 0896021-nya 3x968 atau di 5462961. Sekarang saya coba untuk ke Cak Umar, matur nuwun. Cak Umar ini menanyakan bagaimana sikap dari warga sekolah saat mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai mitigasi kebencanaan. Monggo.
2: Dari saya. Alhamdulillahnya, ya awalnya mereka itu beberapa kali ya ndak ngeh, terus akhirnya ikut kegiatan, kemudian melihat bagaimana kegiatan itu. Selain untuk kegiatan ya seru-seruan, akhirnya mereka menyadari, oh ternyata penting juga ya, guru-guru itu menyadari betapa pentingnya. Terus mereka melihat gedungnya, oh ternyata gedung saya itu tidak aman bencana ya. Itu komentar-komentar seperti itu. Kemudian akhirnya mereka mikir, iya ini kalau merubah gedung ini biaya lagi dan lain sebagainya. Mereka menyadari. Yang penting kita memang tidak benar tidak ini ya, benar-benar mereka bisa nanti ketika kejadian itu mereka terlatih, itu kita masih belum sampai seperti itu ya. Setidaknya mereka menyadari dulu dan apa yang harus dilakukan gitu aja. Kedepannya harapannya itu ya bisa mereka benar-benar dari membangun gedung itu mereka sudah memitigasi. Ini kalaupun ada gempa, ini kekokohan gedung itu sampai seberapa. Terus anak-anak itu kalau lari diberikan space untuk lari seberapa lebar jalannya. Dan nanti untuk peralatan-peralatan mana yang tidak sampai melukai ketika itu terjadi. Gitu. Mereka alhamdulillah menyadari, hanya yaitu ketika selesai kegiatan beberapa hari atau beberapa pekan itu sudah lupa. Sudah lupa. Nah, ini ya benar PR katanya nih. Mbak Dini tadi harus setidaknya satu tahun itu dua kali lah untuk mengingat kembali itu, membiasakan mereka ketika terjadi. Karena kita tidak tahu terjadinya kapan ini.
0: Karena kalau menurut kalau saya secara pribadi atau secara awam gitu ya, kayaknya kita perlu nyontoh yang negara Jepang ya. Negara Jepang itu kan malah justru dari kelas 1 itu gak pernah dapat yang namanya matematika apa, tapi diajarkan bagaimana kesopanan, lalu juga malah juga justru mendapatkan mengenai bagaimana caranya kalau kita menghadapi bencana. Betul. Dari kelas 1 SD. Betul. Sampai kelas 3 SD. Oke. Mungkin dari Neng Dini yang juga turun langsung ke lapangan, ini seperti apa sikapnya masyarakat ataupun juga sekolah yang pada saat dihadapi dengan materi-materi kebencanaan?
1: Jadi pengalaman kami ya, dari lebih dari, kalau kita hitung, kalau saya kan memang memegang program ini dari 2023 sampai 2026, di mana setiap tahunnya kita kolaborasi dengan BBBD minimal itu di 20 satuan pendidikan. Dan lebih dari itu yang kita lakukan dengan kolaborasi dengan lembaga lain. Nah, setiap sekolah itu memiliki keunikan sendiri. Ada sekolah yang kita datangi itu di Bromo, apa itu benar-benar mereka itu bangunan ya asal dibangun aja tanpa ada plensengannya, padahal itu kan rawan longsor. Jadi kalau longsor satu kelas langsung
0: ambrol
1: seperti itu. Nah, aduh, ya dari situ mereka karena ya namanya kita berdamai dengan alam ya kan, setidaknya satu hal yang perlu disadari ya, sedamai-damainya kita dengan alam, tapi keselamatan diri itu juga perlu. Nah, itu dari pihak satuan pendidikan pun juga akhirnya saya dapat kabar bahwa sekolah tersebut mau direlokasi. Jadi memang dari sudah, karena sudah sadar semuanya, enggak, sudah mulai paham gitu kan, percuma nanti bangun kalau longsor lagi bagaimana. Nah, memang pemilihan lokasi satuan pendidikan ini sangat penting. Itu banyak di kayak di daerah Pacitan juga, model-model sekolahnya itu bertingkat ya, bertumpuk, ada yang sampai 5 tumpuk itu. Jadi tangganya itu lumayan, itu bisa diet juga kalau jalan ke sana.
0: Gak ada liftnya ya.
1: Benar. Ya, bukan sekolahnya yang bertingkat, tetapi untuk menuju sekolahnya itu melewati tangga-tangga itu.
0: Oh, gitu.
1: Bukan sekolahnya yang bertingkat, tetapi ya itu tadi arah sekolahnya itu ada di atas
0: di puncak itu. Gitu ya istilahnya. Betul. Ya.
1: Nah, itu menjadi evaluasi bersama, sehingga kalau misalnya satuan pendidikan tidak sadar kan mereka merasa itu hal yang biasa. Karena mereka sudah hidup di situ berpuluh-puluh tahun. Sedangkan kita misalnya datang dalam waktu 3 hari, siapa kita mau mengajak apa, menyuruh sekolah untuk berpindah dan sebagainya. Jadi tidak seperti itu yang kita lakukan pendekatan. Tetap tadi adalah menyadari bahwa memang kondisi sekolah kita itu aman atau tidak lokasinya. Karena di 3 pilar SPAB sendiri, setelah menilai bangunan sekolah sendiri atau fasilitas sekolah, yang kedua adalah manajemen sekolahnya itu seperti apa, ada enggak tim satuan apa TSPS-nya atau tim siaga bencananya. Oh, enggak ada. Kalau ada kebakaran, siapa yang menyelamatkan dokumen, siapa yang nanti mengarahkan anak-anak berkumpul, apakah semua kepala sekolah, kalau kepala sekolahnya rapat bagaimana di luar. Nah, jadi mereka mulai menyadari, oh harus ada tim siaga bencana ya. Supaya ada yang ketiga adalah yaitu tadi, bagaimana kegiatan simulasi tetap dilaksanakan secara, selain di ekstrakurikuler tadi ada hari-hari kesiapsiagaan bencana, kemudian hari pengurangan resiko bencana. Nah, itu kita mulai memasukkan program-program seperti itu, kemudian kita adakan ya setidaknya apa ya, untuk memeriahkan tetapi juga mendidik begitu. Jadi sekolah akhirnya dan warga sekitar ya senang dengan program ini, karena itu semua untuk keselamatannya mereka.
0: Oke. Nah, ini juga mungkin saya penasaran juga, ini juga ada dari hampir sama pertanyaannya dengan Cak Kuncoro begitu ya. Pernah enggak sih mendapatkan penolakan begitu pada saat turun ke lapangan? Nah, ini penasaran saya. Iya.
2: Kalau selama ini sih kita belum ini ya, hanya kita melempar siapa yang ingin mengajukan silahkan diajukan gitu aja. Tapi kalau mereka tidak mengajukan ya sudah gitu kan, kita tidak mau memaksa mereka gitu. Toh kita ini kan bantu ya, bantu mereka, kalaupun mereka mau ya ya ayo, kalau mereka tidak mau ya ya sudah. Dan mungkin dari Budi ini
1: kalau dari kami sih bukannya menolak ya, Mas ya. Yang ini loh, mereka itu kalau kegiatannya simulasinya happy, seneng gitu kan, karena mereka merasa di syuting itu wah keren ya ini, untuk ditaruh di sosial media. Tetapi ketika mengerjakan dokumennya, padahal dokumen ini adalah penting untuk penilaiannya, di mana mereka menilai kapasitas sekolahnya. Sebenarnya yang dimiliki sekolah ini apa sih kapasitasnya itu, entah dari alat penyelamatannya, kemudian sudah ada jalur evakuasi enggak. Mereka itu males itu. Jadi kita mau membentuk tim siaga bencananya itu, yang bagian dokumen ini ya, apapun itu ya, ini apa sih Bu kok sebanyak ini, nggak bisa tadi dikerjakan besok-besok gitu. Kalau dikerjakan besok-besok, terus kemudian bencananya jadi sekarang bagaimana? Nah, itu saja sih yang kita ingin. Jadi memang harus sabar, karena mereka merasa ini kok saya disuruh mengerjakan ya, istilahnya gitu. Padahal dokumen itu nanti kembali ke sekolah. Harapan kami sekolah setiap tahun akan memperbarui, karena fasilitas sekolah pasti yang bisa bertambah, bisa berkurang. Bangunannya pun bisa, mungkin bangunannya ada tingkat kemudian atau berubah. Nah, itu yang kami harapkan sekolah bisa mandiri. Memang ya bukan penolakan, tetapi menumbuhkan supaya tidak malas, itu aja untuk belajar. Meskipun di satuan pendidikan itu tempatnya istilahnya orang-orang berilmu ya mengejar pendidikan, tetapi kalau sudah dihadapkan hal-hal administratif, mereka ya ada rasa ini buat apa sih, pentingnya apa, begitu sih capek, tantangan kami.
0: Kadang-kadang capek bilangnya.
1: Betul, kok sekolah itu ditambahi tugas lah istilahnya.
0: Tambahi tugas gitu. Lagi begitu ya. Okay. Oke, berarti itu tantangannya ya, dan juga mungkin untuk Caneng ya alhamdulillah belum ada penolakan berarti sejauh ini ya.
1: Belum
0: ada penolakan, karena memang ya jangan sampai nolak ya Caneng, ini penting banget soalnya, khususnya untuk pendidikan mengenai kebencanaan ini Caneng ya. Saya mau ke Cak Jati di Lamongan, matur sembah nuwun, sampun mirengaken sareng-sareng ya Caneng. Radio Propapat RRI Surabaya. Cak Jati ini menanyakan mengenai sebentar menurut jenengan ini strategi yang paling efektif atau justru ada upaya lain agar budaya tangguh bencana ini bisa tetap diterapkan di sekolah ataupun di masyarakat secara luas.
2: Ya. Monggo. Saya. kalau dari saya, apa cara untuk menyadarkan sekolah itu yang paling efektif itu ya memang kebijakan dari pemerintah sudah. Kalau pemerintah sudah menyenangkan, kemudian aturan dari sekolahan dan itu benar-benar benar-benar diawasi dan punishment dan reward itu benar-benar dijalankan, insya Allah sekolahan akan serentak untuk menjalankan gitu. Belajar menjalankan, kemudian setiap guru di minimal satu sekolah itu ada satu fasilitator. Itu kalau dengan aturan pemerintah di institusi sekolahan atau pendidikan itu insya Allah akan mudah dijalankan. Gitu. Kalau selama itu masih belum, saya rasa kalau himbauan itu ya namanya orang ya, ada yang semangat, ada yang tidak semangat, akhirnya ya tidak akan merata untuk kesadaran itu.
0: Baik, monggo nanti ini.
1: Iya, kalau dari kami, kebetulan saya kemarin mengikuti peta jalan SPAB yang diadakan oleh Seknas SPAB di Jogja itu selama 2 hari. Jadi setelah kita telusuri akar permasalahan, jadi kita dari Seknas itu memang harus membuat kebijakan yang mengharuskan dinas pendidikan, karena tidak semua dinas pendidikan itu merasa ini ya itu tadi lempar-lemparan, ini bukannya urusannya kebencanaan di BBBD begitu. Padahal satuan pendidikan itu ada kebijakannya ada di bawah dinas pendidikan. Nah, harapannya dari disdik yang terkumpul kemarin dari berbagai wilayah di Indonesia, kami menarik satu akar masalahnya. Selain kebijakan itu juga tadi betul ada fasilitator guru-guru, kebetulan di Jawa Timur ini sebagai percontohan. Jadi tidak hanya relawannya saja yang banyak yang tahu apa mempunyai sertifikasi dari fasilitator SPAB, ada ikatan guru juga. Kebetulan dari SRPB kemarin melatih waktu tahun 2024 ya, melatih 200 guru.
0: 200 ya, guru.
1: 200 wow. Guru yang menyebar di Jawa Timur. Nah, di situ harapannya mereka semua, kalau guru di setiap sekolah sudah ada fasilitatornya, kita bisa bekerja sama. Akhirnya sekolah-sekolah tersebut ya bisa menerapkan satuan pendidikan aman bencana. Selain itu pendekatan partisipatif itu sangat penting. Jadi kita juga libatkan tidak hanya di satuan pendidikannya tetapi warga masyarakat sekitar. Itu juga sangat mempengaruhi, karena kadang yang mengingatkan sekolah itu warganya gitu loh, Pak, tidak diadakan lagi simulasi. Nah, itu ada yang menagih seperti itu. Jadi menurut kami yaitu tadi keterlibatan pemangku kepentingan, kemudian warga sekolah dan masyarakat sekitar itu juga mempengaruhi bagaimana budaya tangguh bencana ini bisa terlaksana dengan baik.
0: Oke, sekarang saya coba untuk lanjutkan, Caning, mungkin Sutar, saya coba untuk ke Cabian ya, Pak Turun Cabian ya. Tapi sebelum ke Cabian ini memang ini rasanya memang sangat perlu ya Caning ya. Kalau saya secara pribadi mungkin kalau dulu di Pramuka, tapi kalau sekarang mungkin kalau bisa masuk kurikulum dalam pembelajaran sih syukur-syukur ya. Karena Pak Pramuka kan dari dulu hanya apa supporting ya atau ekstrakurikulernya saja begitu ya. Oke, di sini saya kepingin tahu juga nih ya, dari Cak Jati pun juga sama. Mohon maaf, Cak Bian, ini mengenai inovasi atau program yang bisa dilakukan agar semangat budaya tangguh bencana ini terus berkembang hingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Ini harus inovasi seperti apa yang ya, harus di ya.
1: Jadi kalau kita bicara mengenai inovasi ya, jadi kalau sekarang ini memang anak-anak muda itu dari sosial media, apalagi sudah melek teknologi juga, permainan-permainan edukasi bencana seperti game board, dan itu kita bahkan sedang membuat game board itu dengan apa ya, karakter-karakter yang memang disukai anak-anak ya. Misalnya saja kita buat game board untuk pertolongan pertama gitu ya, first aid, ketika memang ya disesuaikan dengan jenjang usianya, ketika di anak SD seperti apa sih bisa melakukan pertolongan pertama seperti itu. Kemudian game board yang menuju jalur evakuasi, ketika terjadi kebakaran apa yang terjadi, oh di situ ada namanya untuk alat pemadam apar. Nah, apa yang dilakukan? Nah, di situ. Jadi kemarin itu kebetulan saya dan beberapa dosen dan juga relawan dari MDMC juga meluncurkan buku Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu buku digital ya.
0: Buku digital
1: ya. Itu yang kita harapkan itu adalah inovasi kami, tidak hanya turun ke lapangan tetapi secara di apa? Secara teknologi kita mencoba melakukan pendekatan ke anak-anak. Sekarang ini kan memang mereka rasa ingin tahunya tinggi, sehingga mereka juga mencari sumber informasi itu tidak hanya membaca buku yang cara langsung ya, maksudnya buku fisik gitu, mereka lebih suka berselancar untuk di Google. Kemudian di sekarang itu sudah banyak pembuatan-pembuatan gambar lewat AI. Nah, itu ya, kita melakukan itu pendekatan seperti itu. Jadi video-video simulasi itu sangat menarik. Itulah inovasi dari kami. Kita mulai dengan buku digital, selanjutnya nanti mungkin dengan NH nanti akan membuat video simulasi dengan AI ya kan. Kalau di BBBD sendiri sudah banyak ya apa teknologinya seperti VR. Nah, di situ kan juga bagaimana cara memadamkan api. Kemudian yang tadi di Jepang anak-anak sudah dipelajari, karena mereka tidak harus merasakan gempa misalnya 5 skala Richter secara langsung, tetapi ada simulasinya. Itu ada di BBBD Jawa Timur ya, di rumah simulasi gempa. Nah, itu adalah salah satu inovasi dari kami berkolaborasi dengan pemerintah dan juga lembaga untuk menyadarkan bagaimana masyarakat nanti bisa lebih apa ya, lebih pekah, kemudian budaya tangguh bencana ini bisa terbentuk. Jadi kalau misalnya ini sekaligus mempromosikan miliknya BBBD ya. Jadi kalau kegiatan luar ya, apa sih anak-anak sekarang itu kegiatan luarnya itu tidak lagi ke tempat-tempat berenang atau apa, tetapi mereka bisa berkunjung ke BBBD untuk merasakan yang namanya rumah gempa, kemudian VR seperti itu.
0: Malah ini nanti jadinya holiday-nya ke sana ya. Betul. Ke BBBD.
1: Jadi seperti istilahnya kalau kita mau ke Jepang itu kan mereka sudah punya rumah simulasi. Nah, di Indonesia itu ada, dan satu-satunya di Jawa Timur, di Surabaya itu. Nah, di Waru ya, BBBD.
0: Oh, di Waru.
1: Nah, itu
0: di kantornya.
1: Satu-satunya di Indonesia itu. Ada rumah simulasi gempa di BBBD Jawa Timur.
0: Oke. Wah, saya harus coba tuh kayaknya.
1: Iya. Gimana rasanya gempa 7 skala Richter itu seperti apa?
0: Seperti apa? Iya. Karena kemarin waktu Surabaya pernah terserang gempa itu, betul, kita juga kaget ya, kita mau ngapain di sini? Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tetap siaran. Karena kan nggak bisa tiba-tiba ditinggalin gitu aja ya. Jadi kadang-kadang ada juga, kalau ada kebanyakan teman-teman, iya kita ngapain dia? Karena memang kurang edukasinya gitu ya. Apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa dan segala macamnya, atau bahkan kebakaran dan segala macam, ini memang kurang untuk teredukasi. Nah ini diharapkan dengan adanya program seperti ini, Cak Ning, dari sekolah ke masyarakat ini bisa sukses begitu ya. Ini terasa loh, kita ngobrol-ngobrol udah sampai jam 10, tapi sebelum kita mau mengakhiri lontong balap ya Cak Ning ya, mungkin dari Nurul Hayat, mungkin apakah ini akan menjadi program yang tetap akan menjadi prioritas dan juga berkelanjutan, atau ada target akan jangka berapa tahun begitu?
2: Ya, sekali lagi Nurul Hayat itu hanya mendorong ya, memberikan tidak membuat semua sekolahan itu sadar bencana, tapi mendorong apa yang kita bisa bantu dari Lasnas Nurul Hayat, yang dananya itu dari infaknya masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat untuk mengurangi bencana. Dan program-program kita sebenarnya ke depan tidak hanya di sekolah-sekolahan saja sebenarnya, tapi nanti juga ke rumah ibadah tangguh bencana, seperti nanti di masjid-masjid kayak gitu. Kemudian nanti juga di komunitas-komunitas sadar bencana. Harapan kami saat Nurul Hayat bencana itu kan mengeluarkan banyak dana ya, dan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, bahkan korban jiwa. Nah untuk mengurangi itu ya, kita akan insya Allah akan terus membantu program-program seperti ini. Entah itu nanti bantu secara langsung atau bantu secara material gitu.
0: Mungkin dari Neng Dini?
1: Ya untuk program ini sebenarnya untuk SPAB sendiri itu sudah banyak yang mengadopsi, mereplika itu di semua daerah. Harapan kami dengan adanya, mau apapun namanya, mau sekolah aman bencana, satuan pendidikan aman bencana, atau aman siswa, nah apapun itu tujuannya cuma satu, yaitu kita membentuk budaya tanggung bencana, menyadarkan masyarakat, karena investasi jangka panjang kita adalah generasi penerus bangsa.
0: Itu ya, baik. Terima kasih banyak untuk Neng Dini, Canji, terima kasih banyak ya. Sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya, Cak Ning. Niku wau untuk obrolannya di spesial kentongan ya, waspada bencana Pro Papat RRI Surabaya, yang kita harapkan semoga apa yang sudah dilakukan sama Cak Anji sama Neng Dini ini bisa membawa dampak yang luar biasa. Baik itu ya. Saya sih berharapnya 38 kabupaten kota ini bisa tersentuh loh, Cak.
1: Iya. Insya Allah sudah semuanya. Tinggal mungkin kegiatan kita yang lebih banyak jumlahnya saja.
0: Jumlahnya aja.
1: Ini sudah Pak, sudah tersentuh semua.
0: Sudah tersentuh semua gitu ya.
1: Jawa Timur itu sebagai percontohan sudah.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti insya Allah kalau ada gak jaluk siap, tapi ya, kalau ada bencana setidaknya kita bisa meminimalisir adanya korban bencana begitu ya. Oke, lagi itu kita tutup rangkaian acara untuk di lontong balap Caneng. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Caneng, cukup sakmene siaran.

Cak Ning, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Janeng waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti janeng jaluk aparatur sipil negara utawa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan iki nglakoni tugas sampe kewajibane mari ngono mbare integritas lan profesionalisme janeng. Pernyataan ini disampaikan di rangkaian adicara penyerahan surat keputusan PNS, pengambilan sumpah janji PNS, lan ngelantik pejabat fungsional tahun 2006 dikur di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Nyanda kabar liane caneng Otoritas Jasa Keuangan Kediri barek Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Komisariat Kediri Mediun jaluk media massa dadi agen literasi keuangan. Kepala OJK Kediri sekaligus pembina FKIJK Komisariat Kediri Mediun, Ismirani Saputri, nyatanya lah kegiatan finansial jurnalis kelas sesi pertama dadi ruang diskusi, barek pembelajaran kanggo insan pers, kanggo ningkatne pemahaman mengenai perkembangan industri jasa keuangan. Jadi kuwa woro-woro barek wajan, monggo ketemu alih di woro-woro selanjutnya, salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang. Alhamdulillah awan iki ketemuan ya bare aku ning Ayu Arta. Edisi Tino Rebo Caning kalender 29 Juli 2016 tak kancani sampai engko merapat nang jam 3 sore ya. Beragam informasi-informasi ringan siap tak ulas gawe sampean kabeh. Barek tak kancani lagu-lagu keroncong awan iki nggih. Sing muka-muka harapani sok dadi konco aktivitas sampean kabeh. Ya apa kahanan nih, ya apa kabare dino iki derek muka-muka tansah pinaringan rahayu wilujeng. Muka-muka sehat walafiat nggih, sehat sak sembarangi, bahagia lahir batin nggih, sehat jasmani rohani nih. Muka-muka sing lagi nang panggonan kerja yo lancar sak kabehane yo caning ya. Gawe menjemput rezeki nih Gusti Allah ngene ya ta. Samarine mang wis dikancani barek kancaku Cak Wahyu saiki nang Tanjung Perak siang ya barek ning Ayu Arta sampai jam 3 sore engko derek tak wiwiti ana beragam informasi-informasi kuliner sing muka-muka esok tadi referensi nih utawa rekomendasi nih gawe sampean kabeh ya. Informasi cuaca caning nang kawasan Pemuda ya. Awan iki kepantau lagi cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Tambahan-tambahan informasi teko sampean KP tak anteni ya. Sampean KP iso nambah no informasi seputar info cuaca, info lalin ya utawa agenda publik alias agenda kemasyarakatan. Apa maneh awak dhewe katene geser ya nang Agustus berarti wis pokoke agenda Agustus nanti asa padat biasane ya to. Heeh. Iki kampung-kampung RT RW ya di beragam daerah ataupun wilayah di kota Surabaya iki wis nampak dipercantik ya. Bare umbul-umbul, mari ngono ambek gendero-gendero ya, bare lampu-lampu hiasan pernak-pernik. Terus mari ngono pavingane diceti ya, samping-sampinge. Terus mari ngono dirapi-rapikno ya. Pokoke semuanya ini harapannya kami menjelang atau pas Agustus saya ya, tapi kebiasaan baik ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang nih Caning. Ya wes saat dorongnya aku mulai ngulas ya informasi kuliner awan iki ono sing jenenge Woro Widowati sepine wengi Caning versi keroncong ya kayak sampean kape.

Ya Caneng, awan iki tak ajak sampean gawe nambah pengetahuan ya, nambah pengetahuan, nambah wawasan. Bahwasannya kuliner Nusantara ini masuk jajaran 10 besar terbaik, mengalahkan Prancis dan juga Thailand. Loh, ya apa bangga ya awak dewi iki sebagai warga Indonesia ya toh. Jadi apa ya kemarin Caneng peta pariwisata kuliner global iki kembali mencatatkan sejarah baru gawe sektor gastronomi Indonesia. Makanan lokal iki sukses menembus jajaran 10 besar nang daftar top 50 food destination around the world 2026 sing dirilis barek publikasi Travel and Tour World. TTW Indonesia ngamano posisi ke 10 sekaligus dadi satu-satunya ya siji-sijine negara teko kawasan Asia Tenggara sing berhasil mlebu nang daftar elit tersebut. Nah, capaian iki terbilang istimewa karena posisi Indonesia berada di atas negara-negara tetangga sing selama iki sangat populer barek wisata kulineri kayoto Thailand nang posisi 13, Vietnam nang urutan 14, Malaysia nang peringkat 24, barek Singapura nang urutan 30 caning. Nah, bahkan racikan rasa masakan Nusantara iki yo sukses ya mengungguli negara-negara kuliner dunia kayoto Prancis sing tertahan nang posisi 11, Korea Selatan nang urutan 15, lan Turki nang peringkat 18. Nah, penilaian daftar iki disusun berdasarkan indikator komprehensif. Elemen yang diukur mencangkup kekuatan warisan kuliner, variasi cita rasa antar daerah, budaya jajanan kaki lima, kualitas restoran, penggunaan bahan baku lokal, keaslian resep hidangan sampai pengalaman langsung wisatawan pas menikmati kuliner nang lapangan. Nah, pemimpin redaksi TTW Anup Kumar Kesan ya, top 50 food destination around the world for 2026 seeking rayakno negara-negara sing gastronomi ini mencerminkan identitas budaya, inovasi, komunitas sekaligus mendorong keberlanjutan serta pariwisata sing bertanggung jawab. Nah, guna memberikan panduan lengkap ya kayak para wisatawan dunia, lembaga pemeringkat iki memilih 10 kota di Indonesia sing dinilai duweni karakter kuliner paling kuat lan otentik. Nah, kekayaan rempah serta keanekaragaman budaya iki antar pulau ya menjadikan pengalaman berburu makanan di kota-kota ini sangat berbeda. Nah, Jakarta iki ana nang urutan teratas ya berkat kekuatan menu populer kayoto sego goreng, sate, barek gado-gado sing gampang ditemokno nang trotoar dalan sampai restoran berbintang. Terus mari ngono Bali ya. Iki menyusul nang posisi keloro lewat racikan babi guling, nasi campur dan olahan hasil laut. Nah, Yogyakarta mengisi peringkat ketiga lewat kelezatan gudeg, disusul Bandung di posisi keempat yang mengandalkan batagor, somai, barek perkembangan budaya kafene sing pesat. Nah, Surabaya ono nang peringkat kelima lewat sajian rawon berkuah hitam yang khas. Selanjutnya Medan, Makassar, barek Lombok turut melengkapi daftar berkat sajian lokal kayoto soto Medan, coto Makassar, sop konro, hidangan laut segar hingga rasa pedas gurih ayam taliwang. Nah, daftar 10 besar iki ditutup barek Semarang lan Padang ya. Semarang iki dikenal luas lewat olahan lumpia tradisional. Sementara Padang mendapat pengakuan dunia berkat rendang serta kelezatan aneka masakan khas Minangkabau. Nah, Caning mlebune Indonesia nang deretan 10 besar
daftar destinasi kuliner terbaik dunia, ngewenehi dorongan positif gawe branding pariwisata nasional. Ya, kekayaan racikan bahan lokal, barek keaslian coro masak tradisional, terbukti dadi magnet kuat sing digoleki barek poro pelancong internasional. Nah, keberagaman cita rasa dari Sabang hingga Merauke ini menjadi modal investasi jangka panjang sing sangat berharga gawe perkembangan industri pariwisata berkelanjutan. Iya apa, Derek? Bangga ya?

Ya, macam ni awak dewe cik nang musik lan info kuliner ya. Nek mang wis tak informasi no terkait barek ni Indonesia iki ya. Melepun nang 10 besar terbaik dunia untuk kuliner Nusantaranya. Terus mari ngono derek tak ajak sampean nang Paron Ngawi. Nang kono nok warung Mbah Sorok Kerten Paron Ngawi. Kuliner legendaris nang Paron sing sajiane iki garang asem autentik ya, barek rego sing ramah nang kantong. Nah, jane gawe sampean kabeh sing senengane iki pecinta-pecinta kuliner tradisional ya, warung Mbah Sorok nang Kerten, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dadi salah siji destinasi sing layak dikunjungi. Warung legendaris iki dikenal nyajekno aneka masakan omahan barek cita rasa khas yang mampu menghadirkan kenangan akan masakan simbah tempo dulu. Nah, menu andalan warung Mbah Sorok iki garang asem cakning dengan pilihan lau ati, ayam dan lele. Terus pengunjung iki yo iso menikmati nasi pecel khas rumahan yang disajikan dengan cita rasa sederhana tapi tetap menggugah selera. Tekok sisi rego caning ya, sakabe menu ditawarno barek tarif sing ramah nang kantong. Sego pecel iki mek 6.000 per porsi ya, sego pecel barek tambahan endok iki 8.000. Terus sego garang asem iki 11.000 rupiah ya, murah meriah, nguarki loh iki ya. Berbagai pilihan sundukan, barek gorengan yo tersedia sebagai pelengkap hidangan. Salah siji menu sing paling akeh diminati yaiku garang asem ati. Hidangan ini memiliki kuah yang segar dengan perpaduan rasa asam yang seimbang ya. Bumbu sing resep sampai nang jero-jero niki membuat setiap suapan terasa nikmat ya, menghadirkan cita rasa otentik khas masakan rumahan. Lah nek mrene iki caning ya, warung Mbah Sorok iki ngladeni ya melayani pelanggan bendinane mulai jam 2 awan sampai jam 3 isuk ya, 3 dini hari, 3 subuh. Dadi ini cocok gawe pilihan gawe maam sore, makan malam hingga berburu kuliner pada larut malam ya. Gawe masyarakat maupun wisatawan sing melintas nang wilayah Paron, warung iki lokasine nang sebelah timur pertigaan Kerten, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sehingga cukup mudah dijangkau dengan cita rasa yang terjangkau, harga terjangkau serta jam operasional yang panjang. Warung Mbah Sorok terus menjadi salah satu rekomendasi kuliner legendaris nang Ngawi. Gawe sapa ae sing pengin menikmati kelezatan karang asem dan masakan rumahan khas Jawa.

Waya woro-woro jam 11 awan, bare aku ning Ayu Arta. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno kepemimpinan perempuan kudu diimbangi bare kebijakan publik sing inklusif, berkeadilan lan berdampak nyata gawe masyarakat. Mergo iku pihake terus ngembangno kompetensi perempuan melalui akeh program pemberdayaan, salah sijine program Jatim Puspa gawe keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH lan gerakan Sayang Perempuan Ojek Online.

Nyandak kabar liyane, pemerintah Provinsi Jawa Timur nyatakno pihake berhasil ngelaksanakno transaksi 12,4 triliun nang gelaran misi dagang lan investasi nang Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Kofifa Inder Parawansa nyatakno transaksi iki sebagai wujud meningkate kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan daerah asli Jawa Timur. Saliyane iku membaiki iklim investasi nang wilayahe utamane gawe para investor asing. Iku mang derek gawe woro-woro ya jam 11 awan. Nggo keteman maneh nang woro-woro jam 12 awan.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Aku cek ngancani sampean kape yo Cak Ning nang Tanjung Perak siang edisi Tino Rebo 29 Juli 2016. Walaupun nang ruang musik informasi dari awan niki, informasi pertama terkait barek Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa lan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Qoiri Fauzi memperkuat perlindungan anak nang ruang digital lewat gerakan perlindungan anak di ruang digital Perisai Anak Jawa Timur. Kofifa nyampe no Perisai Anak ini merupakan program kolaboratif lintas sektor kawin membangun ekosistem digital sing aman, sehat, dan ramah anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurute dhuwure penggunaan internet mbare anak lan remaja menghadirkan peluang besar bagi pendidikan dan kreativitas, tetapi juga memunculkan ancaman seperti perundungan cyber, paparan konten negatif, eksploitasi seksual daring, perjudian online, lan berbagai kejahatan digital terhadap anak. Program Ikumang Caning dibangun di atas 5 pilar utama, yakni penguatan regulasi dan tata kelola, peningkatan literasi digital dan kesadaran publik, penyediaan layanan digital yang responsif terhadap pengaduan, pembentukan jejaring kolaborasi antar instansi barek komunitas, lan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sebagai dasar hukum, pelaksanaan Perisai Anak ini mengacu pada berbagai regulasi nasional maupun daerah, mulai teko Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Nah, nang tingkat daerah Cak Ning komitmen iku mang diperkuat lewat peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2020. Kofifa nambah no implementasi program iki bakal diperkuat lewat penyusunan petunjuk teknis, standar operasional prosedur, pembentukan tim barek surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan nang sakabehe kabupaten maupun kota nang Jawa Timur. Perisai Anak iki yo menitik beratkan pada 3 pendekatan utama, yaitu pencegahan, penanganan, dan kolaborasi. Pencegahan dilakukan lewat edukasi literasi digital nang anak, wong tua, guru, barek masyarakat. Ya, penanganan difokuskan nang mekanisme pelaporan, pendampingan korban, barek koordinasi lintas lembaga. Adapun kolaborasi diwujudkan lewat sinergi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, lan komunitas digital. Nah, gawin dukung implementasi program, Perisai Anak iki bakal menghadirkan portal digital sing nyediakno informasi, ya, materi edukasi, layanan pengaduan, lan berbagai fitur pendukung perlindungan anak secara terpadu. Sementara iku dari Menteri PPPA Arifatul Khairi Fauzi nyatakno Perisai Anak merupakan bentuk komitmen kuat dalam memperkuat sistem perlindungan anak.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil ajining diri nih.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadine awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atau ono perilaku seks bebas.
3: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caning wancin ni kemandang atan tuhur, kami wilayah kuda Surabaya lansak kiwa tangani.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad. Kekal

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Waya woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu Arta. Dari informasi pertama terkait bare Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Surabaya Ati Tri Arini nyatakno, wilayah Surabaya saiki terus memperkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman penyakit zoonosis lewat kolaborasi lintas sektor gawe mastekno potensi wabah iso dicegah sejak dini melalui penguatan sistem surveillance, komunikasi resiko, edukasi masyarakat, lan koordinasi antar lembaga. Hal iki mergo dadi penting supaya penyakit iki gak dadi wabah sing berbahaya gawe masyarakat. Nyandak kabar liyane, ono sekitar 1.144 warga Bondowoso durung laksanakno perekaman EKTP. Hal iki berpotensi memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan warga setempat. Data teko Dispenduk Bondowoso ono 13.000 warga sing durung duwe KTP elektronik. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Bondowoso Sulestiono nyatakno, pihak yang laksanakno jemput bola, utamane nang wilayah pelosok sing sasarani lansia, disabilitas, lan warga sing usiane 17 tahun. Iku mang derek gawe woro-woro jam rolas awan bare aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Derek, sampean KPC Mbare aku ning Ayu Arta, melaju nang Tanjung Perak siang, gawe edisi dino Rebo, 29 Juli 2016 ya, tak ancani sampai engkau merapat nang jam 3 sore, pas ini saiki wis mlebu nang jam makan siang ya Derek, cok sampai kelalen gawe makan siangi, cek no aktivitasnya semakin moncer ya di kancani barek tembang-tembang campur sariawan iki engko yo tak wenehi beragam informasi-informasi gawe sampean kabeh tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Ibu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ngaturaken sugeng siang nggih kagem para pamidhangan setia Proempat RRI Surabaya ingkang nembe kemawon gabungan nggih utawi station wonten 96,8 FM UKI 585 AM lajeng wonten streaming nggih rri.co.id UKI aplikasi RRI digital. Ingkang dereng gada aplikasi ini pun Radio Republik Indonesia derek langsungnya diunduh ya, di download pastine nang Play Store bare App Store jenenge RRI Digital.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

0: Lin, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: bajak ning. Nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Dik, aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambe sampean.
2: Ora iso, Mas.
1: Apa to, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
2: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin. In, in, in, in.

Awan-awan ini ki penae maem sego tempong ya Cak Ning. Dadi sego tempong, pecel pitik, barek rujak soto. Iki telu pilihan kuliner toko Banyuwangi yang kaya sejarah. Dadi ana kutha nang ujung timur Pulau Jawa sing dalam beberapa tahun terakhir makin ramai diperbincangkan, nggih. Bukan hanya karena keajaiban alam kawah Ijen dengan api birunya yang legendaris, melainkan yo kekayaan kuliner sing begitu unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Banyuwangi yang kerap disebut sebagai The Sunrise of Java. Nah, tipe yo tadi The Sunrise of Culinary, gawe sapa ae sing beruntung menjelajahi. Nama tempong Cak Ning nang bahasa Osing, ya, bahasa asli suku Osing, sing dadi penduduk asli Banyuwangi berarti tamparan. Dan memang, nek maem sego tempong iki terasa seperti ditampar oleh sambalnya yang pedas, tidak main-main. Ya. Berdasarkan catatan resmi Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, sing nyadat kuliner Jawa Timur dalam serat Centini, Banyuwangi iki memang telah lama dikenal ya sebagai wilayah dengan tradisi kuliner yang sangat kaya dan berani dalam penggunaan rempah-rempah. Nah, Cak Ning, sego tempong iki sego putih sing disajekno barek berbagai lauk pauk sederhana tapi penuh karakter. Koyok tahu, tempe goreng, sayur urap, iwak asin, dan yang paling utama sambal terasi mentah segar yang menggunakan cabai rawit lokal Banyuwangi dalam jumlah yang tidak tanggung-tanggung. Kesegaran sambalnya yang mentah inilah yang membedakan dari sambal-sambal goreng dari daerah lain. Ye. Gak dimasak langsung diulek dan dihidangkan, menjadikan rasanya jauh lebih segar dan pedasnya menghantam langsung tanpa ampun. Loh ya apa. Iki sakjane ya akeh ya kota-kota atau daerah sing dodolan sego tempong. Tapi nek gak langsung merono, iku gak marem ya janing ya. Terus mari ngono ana sing arane pecel pitik ya, kuliner sakral yang hanya muncul saat ritual adat. Dadi pecel nang bahasa Jawa iki artine ayam yang dimasak dengan cara dipanggang atau direbus ya. Pecel pitik. Nah, sementara pitik iki merupakan ayam dalam bahasa Osing, namun pecel pitik ini bukan sekedar hidangan ayam biasa. Kuliner iki merupakan bagian tak terpisahkan tekok ritual adat suku Osing, utamane dalam upacara-upacara sakral kayata seblang, barek barong ider bumi. Nah, ayam kampung sing digunakno kudu dipilih secara khusus, terus dimasak dengan bumbu kelapa parut sangrai dan aneka rempah khas Osing. Mari ngono Cak Ning, dibungkus godhong-gedhang terus dikukus ya. Terus mari ngono ana sing jenenge rujak soto. Nah, biasanya kan awak dhewe iki maem rujak ya rujak ae ya, soto ya soto ae. Nek nang kono iku rujak soto ana. Ya, tadi rujak soto iki menggambarkan kreativitas dan keunikan jiwa masyarakat Banyuwangi, nggih. Hidangan iki merupakan perpaduan yang mungkin terdengar aneh di awal, yaitu rujak buah yang pedas manis disiram dengan kuah soto daging yang gurih dan berkuah kental. Lho, ya apa? Iki ya rujak wis rujak buah ya. Tak kira nek rujak-rujak rujak lontong lah ya, rujak cengur ngono ya. Ternyata bukan, ini rujaknya tuh rujak buah. Ya, terus disiram barek kuah soto daging. Nah, kedengarannya ini enggak masuk akal, tapi justru disitulah letak kejeniusannya ya. Asam manis rujak yang segar berpadu dengan gurihnya kuah soto menciptakan profil rasa yang tidak ada duanya di seluruh Nusantara. Nah, rujak soto iki bukti nyata nek masyarakat Banyuwangi wis katsuwe duweni kemampuan bereksperimen dengan cita rasa yang melampaui konvensi kuliner biasa. Iku mang caning ya, ono telu kuliner ikonik teko Banyuwangi ya, sego tempong, pecel pitik, barek rujak soto. Dipilihane sampean kabeh ya, tergantung ke selera masing-masing, kembali ke selera masing-masing nggih. Jam siji mari ngene caning. Ono sing jenenge Suara Budaya Nusantara ya. SBN koyok biasa nih jam siji sampai merapat nang jam loro awan ya.
gawe edisi dino iki caning sih ya, kita buka-buka dulu contekan nih. RRI Jakarta berkolaborasi Barek Perupapat RRI Gorontalo dengan tema Rumah Adat Gorontalo Penguat Identitas Daerah. Ye, dipandu host Pro 4 RRI Jakarta Ning Nova Kalista, Barek host Pro 4 RRI Gorontalo Ono Tatu Indah ya. Dengan menghadirkan narasumber Muhammad Antri WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya, dengan tema Rumah Adat Gorontalo Penguat Identitas Daerah Nang Suara Budaya Nusantara jam 1 sampai merapat nang jam loro awan. Engko awak dhewe balik maneh ya nang jam loro awan derek. Dadi ini gak usah kontak ganti channel atau frekuensi, tetap nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direksideng menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya.
2: Masih panas.
1: Masih panas. Enggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar enggak sih? Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14 lebih 14 menit. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya.

0: karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri WP Msos, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Iya, suaranya Pak Andri enggak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
1: Boleh.
0: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak. Siap. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
1: Alhamdulillah panas ya.
0: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
1: Insya Allah siap.
0: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau?
0: Boleh.
1: Iya, ibu tatu ya.
0: Tatu aja Pak, oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya tatu aja.
1: Tatu, oke. Okay,
0: iya.
1: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
0: Dan boleh.
1: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu, rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari suku masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya kata ini menjadi apa, sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulo Hupa.
0: Nah,
1: Dulo Hupa. Sayangnya Dulo Hupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
0: Iya.
1: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa, rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma. Yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa, konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PUPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
0: dengan cagar budaya?
1: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
0: Masa gaya
1: dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
0: bukan orang-orang
1: waktu.
0: Tapi jeda waktunya
1: ya, jeda waktu
0: ya.
1: Betul. Nah yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah jadi seperti itu, jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konstitusi dua yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya, tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
0: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
1: Betul, bangunannya.
0: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini, kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya, di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya tanah. Kayu. Papan.
0: Papan.
1: Lantai.
0: Oh, lantainya.
1: Lantai, karena panggung.
0: Oh iya benar. Jadi atasnya gitu.
1: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti itu.
0: Papan, iya.
1: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa-bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
0: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
1: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
0: Iya.
1: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah itu juga masa gaya. Nah ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu.
0: Iya benar.
1: Kuda-kudanya langsung dari atas satu
0: itu nyatu.
1: Nah seperti itu. Nah itu masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
0: Ya baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
1: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pertanyaan seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
0: nilai-nilai budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan sosial lokal.
1: Nah kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki, fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah, ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu. Nah sekarang benar menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda.
0: Iya.
1: Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, maknanya itu bile dupi.
0: Bile dupi mulanggato.
1: Mulanggato, seperti itu. Nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik, di bagian depan. Dan setiap, itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
0: Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
1: betul,
0: Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Iya, benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu bedroom kamar tidur atau dapur dan sebagainya, seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana Pak?
1: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
0: BBTB,
1: ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hiasnya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
0: Baik. Pak Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana Pak?
2: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
0: Nanti siapa
2: ini
0: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Oke,
1: udah dibuka. Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812112498. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini?
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info, satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu, Tatu.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Ke mana aja, yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini. Dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke. Okay.
4: Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nopa Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan. Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Udah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Andri. Waalaikumsalam. Ulu abadi. Piyo piyo. Begitu kan?
2: Piyo hu.
4: Piyo piyo belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Kalau kata aku memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan, kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya, yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris, dan apa, Natu, terima kasih banyak juga ya buat Natu, salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya, pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan-kiri, seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak. Semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak
5: betul,
2: Andri.
5: Betul. Ya, kayak ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas, dan ruang yang bisa diakses oleh siapapun seperti itu.

0: silakan untuk yang ingin bergabung di 082259968266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
1: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh yang gitu enggak ya?
0: Orang luar ya. Oke, okay, kita udah punya penelpon nih, Po.
1: Ya, silakan, silakan.
0: Halo. Penelpon.
2: Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
2: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
2: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
1: Iya.
2: Indah di Lampung.
0: Oh, yeah, yeah.
2: Ini dengan Pak Andri ya?
3: Pak Andri. Betul Pak Andri.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi Utara.
2: Oh ya, sebut ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
1: lupa nyatetnya. Apakah dia...

0: Ya.
1: Oke.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belaung-belaung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih. Ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh, Ica.
2: Halo, Tatu Indah.
0: Nah, makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
2: Halo, Tatu Indah. Dia mikirnya hanya Mpok Nova.
0: Iya, benar. Dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri dicuekin. Silakan.
2: Tatu Indah, Tatu, aku sayang.
0: Ya, enggak salah, bukan begitu. Oke. Ya, silakan, Ca.
2: Ica mau nanya ini sama Bapak siapa ya?
0: Pak Andri.
1: Pak Andri.
2: Iya, Pak. Ica mau nanya, kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
2: itu.
0: Ya, keunikannya.
1: Iya.
2: Iya, keunikannya Dolohupa.
0: Iya. Gitu
2: jadi
0: aja.
2: Jadi satu lagi nih buat Pak Nova.
0: Apa tuh?
2: Kalau dompet bisa ngomong.
0: Asik.
2: Makasih Pak Nova, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang Mpok ya.
0: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
3: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera, termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di

0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi seperti gini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, masih itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu, dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan, tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan, tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ, nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang. Tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali, seperti itu. Nah kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu, karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Gileda.
1: Bele apa?
0: Bele Gileda.
1: Yiladia. Oh iya, Yilda Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu
1: saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah
1: iya,
0: seperti
1: iya.
0: itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya, oke. Udah ya Pak ya?
0: Siap.
1: Oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpok, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya waktu kalau okay di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Caning masyarakat Kabupaten Mojokerto saiki oleh ngajukno pengurusan surat keterangan catatan kepolisian utawa SKCK luwih praktis. Kasih Humas Polres Mojokerto Ibtu Suyanto Polres Mojokerto nyatakno aplikasi resmi iki nerapno layanan SKCK full online sing iso nggampangno proses pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan sampai pembayaran secara digital melalui Polri Super App. Nyanda kabar liyane, Dinas Pendidikan Dindik Provinsi Jawa Timur terus ningkatno kompetensi guru produktif supaya mampu ngikuti perkembangan dunia usaha lan dunia industri sing semakin pesat. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyatakno kompetensi vokasi iki berbasis IT gawe guru SMA sederajat sing dimulai 24 sampai 30 Juli 2016. Ono sekitar 75 guru teko berbagai daerah melu pelatihan iki, diantarani kelas desain grafis, animasi, web design, fotografi, lan videografi.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak siang caning ya, bare aku ning Ayu Arta. Gawe edisi dino Rebo kalender 29 Juli 2016 nggih, tak kancani sampai merapat nang jam 3 sore maring ini ya to. Samarine kemangat dhewe wis meloki bareng-bareng ana Suara Budaya Nusantara. Persembahan teko Pro 4 RRI Jakarta berkolaborasi barek Pro 4 RRI Gorontalo ya. Insyaallah di besok siang ya, Kamis siang besok itu waktunya berkolaborasi dengan Pro 4 RRI Surabaya. Mangaten C. Terus ojo lali pisan meni nang Kamis tanggal 30 Juli ono sing arani live goyang dangdut teko galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Nggih, dadi gawe sampean kabeh sing meni Kamis iki lowong waktu nih ya, longgar waktu nih utawa pas lagi apa ku warane mengarah nang Pemuda ngono ya, nglewati Pemuda mampir ya, silakan pinarak, monggo pinarak wonten live goyang dangdut sing di siarno ya teko galeri Tri Prasetya RRI Surabaya caning. Jamnya koyok biasa nih, mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Okay. Merapat nang jam loro poncul 20 menit. Kahanani kawasan Pemuda lagi cerah iki. Saking cerah iki, saking cerah ya. Iki sampai mentor-mentor makdor panasi ora umum iki ya toh. Terus informasi lalin ke pantor rame lancar. Sugeng siang gawe sampean kape sing cek setia ya, barek gelombang 96,8 FM, barek 55 AM. Sugeng ngaso saliro, sugeng leye-leye, sugeng dahar siang ya. Soalnya gorong koper ning Ayu jam relas mang. Gorong koper apa kuwi jenenge maam siang ya. Sekarang pun juga masih siang ya. Tadi ini ndang diwareki. Gek engko nek wis apa kuwi jenenge warek ya to. Lanjut bubuk cantik. Cek apa ku arane makaryo ning Ayu Arta ya. Cek makaryo gorong iso turu iki amene iki. Wis pokoke semangat lah ya. Semangat semuanya buat kita para pejuang rupiah ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di hari ini membuahkan hasil yang nyata maksimal nggih, berkah barokah buat keluarga kita semuanya. Pokoknya semangat semangat semangat. Sugeng siang gawe sampean kabeh sing ono nang Surabaya Raya. Sugeng siang sing ono nang kawasan Mojokerto, Jombang dan sekitarnya ya, Sidoarjo, Gresik juga. Sugeng siang Kediri, Galek, Tulungagung dan sekitarnya nggih. Madura yo yo apa kabar awan iki ya. Sampean kabeh cek nang Tanjung Perak siang awan iki bare aku ning Ayu Arta. Informasi teko Sidoarjo dhisik caning ya. Di mana SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo memperkuat kemitraan dengan orang tua dan komite sekolah lewat pertemuan wali murid kelas sekaligus sosialisasi ya, kelas 10 sekaligus sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2016-2017. Nah, forum iku dadi ruang membangun kesepahaman gawe mendukung pendidikan sing berkarakter lan berorientasi pada masa depan peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo Dewi Nurmala Sari nyatakno, keberhasilan pendidikan gak isok dibebano nang sekolah semata. Menurute, keterlibatan orang tua, komite sekolah dan pemerintah dadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar sing sehat lan produktif. Nang kesempatan iku caning sekolah iki ya memaparkan ya sejumlah program prioritas tahun ajaran 2016-2017. Mulai teko penguatan kurikulum, pendampingan akademik, pengembangan kegiatan kesiswaan, peningkatan sarana dan prasarana sampai pelaksanaan program ketahanan pangan sekolah melalui SIKAP.
Nah, Ketua Komnas Anak Surabaya Saiful Bahri sing hadir sebagai narasumber parenting, iki menilai peran keluarga tetap dadi fondasi utama pembentukan karakter anak ya. Dhe'e ngelingno para wong tua iki supaya gak mek mantau capaian akademik, tetapi juga mendampingi proses tumbuh kembang anak secara utuh. Ngono ya, Caning ya. Ketua Komite SMA Negeri Siji Taman Sidoarjo Abdul Mujib Hasim ngejak sakabiane wali murid berpartisipasi aktif dukung berbagai program sekolah. Menurute komunikasi sing terbuka antara sekolah barek wong tuwa bakal memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, pertemuan iki mang ditutup barek penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama antara sekolah, komite dan orang tua ya, lewat sinergi kumang SMA Negeri Siji Taman niki berharap isok terus menghadirkan layanan pendidikan sing bermutu serta mencetak lulusan yang unggul dalam prestasi, kuat dalam karakter dan memiliki kepedulian sosial.

0: Iya, anak Puspita nolo sing wis tak puterno kawe sampean kabeh awan iki jane muga-muga iso dadi kanca aktivitas sampean kabeh ya. Informasi selanjutnya derek iki ono kabar sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga ya. Regone iki mundhak cak ning nang pasar Keputih Sukolilo Surabaya, bahan pokok kayata minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia salah seorang pedagang sayur mayur nyatakno rego-rego iki sempat mudhun pas perian sekolah winginane ya. Terus seminggu mulai mlebu sekolah iki regone mundhak maneh. Terus lonjakan iki iso mencapai 2 kali lipat. Kayata timun, wortel, mbarik, buncis. Sementara iku salah siji pedagang sembako Musrika nyatakno bahan pokok sing gurung stabil yaiku lengok lentik ya, minyak goreng. Sedangkan endok iki regane wis stabil antara 20.000 sampai 26.000 per kilo nih. Nah, kenaikan harga sembako dikeluhno para pedagang dan pembeli ya. Iki yo nepak yo nek kunjungan salah seorang anggota DPR RI nggih Bambang Haryo Sukartono. Nah, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana utawa sarpras. Nah, Bambang Haryo iki yo meninjau sejumlah infrastruktur pasar khususnya toilet barek ketersediaan alat pemadam api ringan alias APAR. Diakui ini perbaikan infrastruktur diperlokno dukungan sakabehe pihak cak ning ya. Terus mari ngono iki yo ono pemberian ya bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet nggih. Nah, iki DE berharap pasar iki kembali menjadi jujukan favorit masyarakat khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Nah, iku mang kabar teko pasar Keputih ya, Sukolilo, Surabaya.
1: Rista Dike Sabrina.

0: Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: apa iki? Aduh, kok ngelu aku ya? Aduh, setes. Apa iki ya?
1: Bu, kerasa apa gak mau, Bu?
0: Nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, alah, Bu. Aku wati, Bu. Terus aku kutu ya apa iki,
0: tenang,
1: Bu?
0: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis, mana iki lindu nih? Tenang-tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang isor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai rubuh. Nah, perhatekno yo, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

Jroning wancine kumandang adzan asar kagem wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengenipun. Ngaturaken sugeng nglampahi ibadah salat asar.

Waya woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu. Jeneng informasi pertama terkait bare pemerintah Kabupaten Ponorogo nyalurno atusan alat lan mesin pertanian nang sejumlah kelompok tani. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita nyatakno program iki sebagai salah siji langkah nyata ningkatno efisiensi usaha pertanian. Ono sekitar 239 unit sing diserahno. Harapannya para petani nang wilayah iki mampu menghasilkan kualitas produk pertanian sing berkualitas sekaligus munculno generasi petani muda. Nyandak kabar liane, Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam melestarikan seni budaya daerah salah sijine bangun ruang publik gawe para pelaku seni. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, lewat disebut porapar haliki isok dadi wadah berekspresi, lan diharapno mampu mempercepat regenerasi seniman muda, khususnya pelestarian bidang kesenian reok lan jaranan. Iku mang derek woro-woro jam telus awan ya, bare aku Ayu Arta.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Saiki wayahe aku Aneryangga caning si bakalan ngancani sampean nang goyang dangdut. Monggo. Gawe sampean kabeh yo. Monggo langsung ae iso request lagu dangdut favorit yo. Pengen lagu dangdut sing opo? Yo coba kasih tahu saya ya. Oke, lengono langsung ayo kita terima teleponnya. Ada siapa ini? Ada Ning Suratno, goyang dangdut. Loh, kok ora enek soro nih? Halo? Anybody home? Loh. Halo? Coba goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan. Sinten niki?
1: Tommy.
0: Tommy, oh, Cak Tommy. Nggih, monggo Cak Tommy pengen request lagu apa Cak Tommy?
1: Happy Asmara.
0: Yang mana?
1: Rungkat.
0: Rungkat. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salam. Elek. Solikin sama Siti. Analia. Ayu. Pul Tantra Wayu.
0: Oke, siap. Baiklah.
1: Thank you.
0: You're welcome. My pleasure. Oke, matur nuwun. Ya wes, selanjutnya liyane sing pengen gabungan yuk langsung ae 5446061. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Bareng dengan Aryangga ngene iki, sore-sore ngene iki. Leko tenan, kedebuk.
0: Kedebuk, mak glodak, glondeng, glondong. Yes.
2: Sehat, Ning.
0: Alhamdulillah sehat. Cak Toto sehat, Cak Toto.
2: Lumayan.
0: Alhamdulillah.
2: 60%.
0: Yes. Segera pulih jadi 100% ya habis ini ya.
2: Iya.
0: Ya wes, saya tambah 100% iki kudu dikei lagu apa to iki enake.
2: Goyang dombret ning.
0: Goyang dombret asik. Wes suwi
2: aku. Aku karo penyanyine sapa gak karo pake goyang dombret.
0: Iya, oke. Okay. Bret dombret dombret.
2: Iya. Ah, ono bret dombret dombret. Salam buat Cak Tommy.
0: Heeh.
2: Sekat munggah iku mang.
0: Iya. Yes.
2: Ning Suratno malah apa kok ceblok bang ning Suratno.
0: Lah iya tak halo-halo tapi gak ono sorone.
2: Iya kadang-kadang ngono ning masih kadang-kadang Pak RT kadang-kadang ngono gak mesti suarane kadang-kadang.
0: Makane.
2: Kenapa gerangan?
0: Iya, ini kesalahan pada teknisnya.
2: tapi gak mesti nih golongannya bol-bol sampean lancar kabeh iku masih nang WA call iku.
0: Oh iya ta.
2: Iya, golongannya Pak RT itu tak kadare nyedat-nyedat. Enggak mesti ya, Wan.
0: Wah. Iya, iya, iya.
2: Golongan sampean lancar kabeh itu toko mulai ning lama karo Cak Husen iku lancar. Ning salama salamun salai dewe ku ya.
0: Kok iso salamun salai dewe? Salah ayah dan bundaku ngono ya.
2: Ini kagum Bang Uco. Ini orang sanggup nyalami ku, Bang. Masih setengah guyon, Bang.
0: Yes.
2: Kagum Cak Mulyono. Kagum Pak. Sama itu, kagum. Apa yang ada sampai lari kabe? Cak Askum, Cak Asnan Kumis.
0: Cak Askum, oke.
2: Lan Nio Liane. Paru, mari suwi, Kak. Anak radio, rada breng kabe. Ning ana matur suwun ya, selalu sehat. Akhir rezekine.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Semangat.
0: Amin.
2: Lan damel dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Oke, selanjutnya ono ning salama goyang dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Sampean yo apa kabare Neng Salama?
3: Cek serak iki Neng.
0: Iya, gak apa-apa tapi suaranya tambah becek-becek gimana gitu. Oke.
3: Okay. Aku mau request lagu.
0: Lagu apa?
3: Manis Jambu.
0: Manis-manis jambu.
3: Iyo. Teko caca.
0: Oke. Caca
3: untuk semuanya aja ya, Neng.
0: Oke, siap.
3: Semoga selalu sehat semuanya.
0: Untuk
3: Neng Ana sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya 5446-0061 iso langsung telepon. Yuk, tak angkat sih. Goyang dangdut.
4: Teko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar, Neng?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kalau kamu gimana?
4: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat, dan kuat.
0: Alhamdulillah, baiklah. Kakanda ingin request lagu apa, Kakanda?
4: Oh, Kakanda mau request lagu Sejuta Bahagia, Dinda.
0: Oke, Sejuta Bahagia. Mm-mm. Sejuta Bahagia ini siapa sih nyanyi? Mansur?
4: Teko Vildan, Dinda.
0: Oh, Vildan. Filter.
4: Berjuta.
0: Berjuta.
4: Oh, berjuta. Berjuta bahagia.
0: Iya.
4: Oh, maaf Kakanda lupa, Dinda.
0: Oke, tidak apa-apa. Kakanda hanya manusia biasa. Tapi kalau saya adalah wanita yang luar biasa.
4: Iya, karena enggak biasa di
0: dalam. Soalnya biasa di luar.
4: Oh iya, iya
0: kan?
4: Iya.
0: Yo wes, salamnya guys apa?
4: Salamnya barusan ada Ning Salama, juga ada Pak Toto, Bang Tommy, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
4: Dan semoga selalu sehat bersama keluarga dan terima kasih. Yo langsung pamit glosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo wes Caning, yo kate tagas yo request lagune tak puterno, tapi sadurunge iku aku pengen sharing dhisik yo Caning yo tak info sik lagu-lagu sing wis sumadyo nang playlist Pro Papat. Iki ono Darboy Gang ambek judule Ilmu Padi iki featuring Sadewo Caning. Terus mari ngono ono Pura-pura Bahagia teko Wulan Permata, Titip Cinta teko Gita KDI. Ono sutra nang kene ya ono Caning Bukan Dia, terus ono Selvi Ayunda Tangu Apesaa. Iki lagu meduroan ya wis gak popo. Terus ono Anisa Rahma dengan Tega. Terus dewe-dewe Mik Balga featuring Siska Amanda, Mikbal GA kali ya bacanya ya. Terus habis itu ada juga Lesti dengan Ada Cerita, Terbuai Asmara dari Aulia, Susah Hati teko Megi Z, terus ono Cahyani Rembulan teko Arya Galih, Adu Domba teko Roma Irama, Mengapa teko Rana Rani, Kok Masih Kurang teko Fetty Pera, Fetty Pera jare ya. Sembuhkan Luka teko Owan, Hanya Dia teko Siti KDI, Cinta Kita Satu Yudi WKB featuring Anis Atla. Terus ono Terluka Cinta teko Jirayut. Oh iki enak iki Caning. Jirayut iku enak lho Caning, gak pengen request lagune Jirayut ta. Kangen Kamu teko Vita Alvia, terus ono Cinta Putih Iis Dahlia, Sepiring Berdua teko Deki Rian, terus Air Mata Tiada Arti teko Rita Sugiarto, Mataharimu teko Sri Devi, Nyut Nyut Nyut teko Eni Ardita featuring Doyok, terus Jamu Janji Muanis teko Safira Inema, Ambek Secangkir Kopi teko Hamdan ATT. Lah wis lengkap ta yo. Model lawas ono, model anyar ono, model sing modal madul ya ono Caning ya. Ya wes saya ngono Caning, goyang dangdut digaskan yuk, kita dengerin lagu yang udah di request di sini.

0: cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejas iki enak.
0: Ngejas enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh, iya.
0: Ini ada Mas Darso. Dan

0: Goyang dangdut, leko tenan. Nah, iki Mike wis ketemu. Monggo caning, yuk langsung aja di Gasno request lagu dangdute. Ayo kita mulai dari ada Cak Irfan teng Mojokerto. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan. Monggo monggo, silakan mau request lagu apa?
1: Mau request lagunya Deni Caknan nih.
0: Deni Caknan yang apa?
1: Deni Caknan yang... Bentar.
0: Yang mana ayo?
1: Deni Caknan yang Sigar nih.
0: Sigar, oke siap. Salamnya buat siapa ah? Cak Irfan.
1: Iya, salamnya buat Ning Ane, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya saya lagi yang dengerin Pro 4 Ning.
0: Oke siap kalau gitu. Salamnya buat siapa? Oh sudah, buat ya sudah. Iya. Ya wes tak kudo. Ya wes aku do. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Ning.
0: Sami-sami. Oke selanjutnya. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore di Wangeli. Kelebak ngelepuk tapi saya mau.
0: Iya, kebrobok-kebrobok ngono ya.
2: Ayo.
0: Ya wis lah ngono. Salam salam request lagu apa Ning?
2: Mau kayak nduk pilih lagunya Fethi Fera ya.
0: Fethi Fera iya ono, betul.
2: Oke. Okay.
0: Oke, siap.
2: Salami kanggo. Oh iya, iki celana kaya nang kelas ya.
0: Dalam?
2: Meni.
0: Oh iya benar.
2: Ini sama yang libur lah.
0: Enggak tahu aku sih, coba lihat aku jadwalku, aku ya gak hafal jadwalku dewe.
2: Masuk pagi.
0: Enggak kayaknya kalau masuk pagi lagi apa kok gak iso buka iki. Sorry. Iki anu kebek komputere dadi rada lama. Aku sesok mlebu bengi.
2: Lah ikut goyang lan rek.
0: Iya. Ya wes request apa? Iku mau ya Fethi Fera salame.
2: Kanggo Pak Mul. Tanggal 30 Pak Mul, jauh lali Pak Mul. Ayo Bang Kobar, kalau cuma on app Pak Kobar. Kalau nang sejum ini Bang Kobar. Kalau canggu Bunda Iin, pakai ini. Tapi Bunda Jasuratno, Bunda Kustia, Mbak Samarioto, Cak Irsat, Mbak Ning Asia. Cak Ousen, ini masuk ya Cak Ousen?
0: Belum masuk.
2: Ayo Cak Ousen, ini Rahman, Andi biasa ya, Cak Alat juga.
0: Iya.
2: Jafaris, nah dia Jafaris kira keuangan ni, orang-orang menghilang ni,
0: tanpa
2: kabar ni. Dia sebelah ya, tak masuk ya, saya orang air ya, sebelah.
0: Lah.
2: Jafaris, lo tiga lagi sama Jafaris.
0: Nah.
2: Sanggup kuat.
0: Iya, nang di wong itu ya, ya. Terus.
2: Saya sanggup apa? Saya sanggup neng Ana. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Berikan banyak umur, berikan rezeki yang dijauhkan dari balok musibah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Kita sama-sama dina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nek mulai hati yo ning matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sapa yuk? Langsung di gasno iki ono sing wis telepon. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Leko tenan. Siapa ini? Ya.
3: Ibu Sari, Sidoarjo.
0: Oh, Ibu Sari di Sidoarjo. Oke, Ibu Sari, mau request lagu apa?
3: Iya. Minta lagu Ilalang.
0: Ilalang.
3: Dari Eri Susan.
0: Oke, siap. Ilalang, Ilalang. Oke.
3: Iya. Salamnya buat semua pendengar tanpa kecuali ya.
0: Siap.
3: Sahabatku di luar sana. Semoga selalu sehat. Tunggu tanda tawamu ya. Buat Cak Pendi, terima kasih salamnya ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Ning Ana.
0: Nggih.
3: Semoga Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikute ono koncone Bu Sari, ono Bu Suratno, goyang dangdut.
4: Oh, tenan.
0: Asik, iku mondi sorone kok ora enek. Masuk iki wesan sorone.
4: Aku mengelontong langsung neng.
0: Lo.
4: Mulai sapa Tommy, terus Cak Toto iki nggonku jadurung turun.
0: Oh.
4: Aku jarang mudun, jadi aku bengak-bengak. Nek, kok ditinggal sen.
0: Gak ono iso rene sampean tapi gak terdengar nang kene.
4: Tapi masuk belum masih di 00 piro iku dadi detik-detik iku masuk.
0: Oh, dadi aku durasinya masih jalan.
4: Ya kasihan diriku terus akhirnya sama Cak Toto wis mudun nae aku.
0: maafkan.
4: Iya, enggak apa-apa. Mungkin dari situnya. Tapi aku ngene lho, aku ki durung didukno.
0: Lah iya.
4: Lah ola. Iya.
0: Kok iso ya?
4: Aku minta sedih, Neng.
0: Sedih?
4: Iya.
0: Oke, sedih ki teko sapa ya?
4: Pokoke sing penting lagune hari demi hari kini ku lalui penuh kesedihan yang mencerkan hati. Atiku sedih tenan iki, Neng.
0: Wala rek. Iya, oke. Siap.
4: Iku ning sariku apa ning sariku ya?
0: Sari.
4: Ning sari yang di mana? Yang Sidoarjo tadi lho.
0: Di Sidoarjo katanya.
4: Lah iya. Ya moga-moga ning sari yang dulu megang Rapendik. Kalau memang benar Neng, semoga jenengan sehat selalu Neng. Alhamdulillah bisa gabung di Perempat RRI Surabaya.
0: Siap, oke.
4: Okay. Ya, yang dulu di itu loh di but neng.
0: Siap.
4: Muka-muka bener neng Sari.
0: Oke.
4: Lagune tadi yang barusan turun Budian ya.
0: Oke, okay, ada Budian.
4: Terus ada Bu Salama. Cak Toto, Cak Mul, Cak Asnan Kumis, Pak Parno, Bu Kustia. Neng Siti, Neng Ela, Neng Iin, dan semuanya jatan pater kecuali
0: Jalan
4: Kukwa Islamia.
0: Siap.
4: Aku tarilangi sampai kuingin mudun, iku mengaku pengen protes, iku meng... Iya. Aku sampai ikut durung sholat asar.
0: Iya. Siap.
4: Nanti aku masuk, kudu masuk.
0: Ya wes. Oke, oke.
4: Salam sehat, nge.
0: Nge, sehat selalu juga.
4: Salam hati-hati.
0: Siap.
4: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning. Wes ana pira lagune siji loro. Oh, kok tajamnya karang gerimis melanda hati. Sing ndi mau request kok sat kok boleh bingung aku. Buah duri neraka. Ilalang bukan sih yang di request tadi. Ya ampun, kok sing muncul malah lagu liane. Ya Allah. Ya apa? Oke lah kalau begitu biar gak lama-lama lagi ya Caning ya. Kita akan dengerin lagu dulu Caning. Sing wis di request ya. Lagune iki. Oh iya. Oh sing ilalang iku mau. Oke. Oh, yowis lah. Oke, yowis saya Koro Caning. Kita langsung aja gaskan lagunya dari... iku mau neng di lagu nih sing tak wis tak dole iki mau. Ya Allah, ilang. Aku puterno sing liane sik yo. Lagu sing wis di request sampe... Sopo iku mau ning Dian Fetty Vera kok masih kurang ya. Sing ono nang sini playlist-e jek rodok semrawut. Oke, kita dengerin yang satu ini dulu.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

0: Goyang dangdut, leko, tenan. Yuk, monggo Caning, silahkan. Buat Caning yang mau gabungan untuk telepon 5446-6061, langsung tak angkat. Goyang dangdut.
1: Digoyang mendat-mendut, leko, tenan, Mbak Ana.
0: Ize, Cak Basuki.
1: Pendi. Betul. Cak Pendi.
0: Oh, Cak Pendi. Oke, Cak Pendi. Monggo, Cak Pendi. Mau request lagu apa?
1: Itu tadi, Imron Sadewa apa itu?
0: Sing endi?
1: Di playlist tadi lho. Di playlist.
0: Oh.
1: Imron Sadewa judulnya apa?
0: Oh, yang sama Sadewa. Darbo Geng Ilmu Padi.
1: Itu siapa yang nyanyi?
0: Darbo Geng featuring Sadewa. Lagunya Ilmu Padi.
1: Imron Sadewa apa Sadewa tok?
0: Sadewa tok.
1: Oh, wis kae ganti.
0: Oke,
1: ganti yang nanti yang
0: dibalik penantian. Oke, siap.
1: Salamnya buat Bunda Sari tadi. Bunda Sari itu pendengar baru, Mbak Ana. Dulu itu tetangga saya di Sedati Gede. Sekarang saya sudah pindah. Dia cari hiburan di Perumpat karena dulu pernah stres. Anaknya meninggal dunia.
0: Oh, iya.
1: Baik. Sekarang sudah sembuh, cari hiburan di Perumpat.
0: Oke, siap.
1: Katanya Bu Retno tadi rapendik, bukan. Dia pendengar baru mendengarkan radio ini.
0: Oke, ya, siap.
1: Kita aja mana, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Salamnya buat Bunda Sari tadi, makasih salamnya. Tetap semangat.
0: Siap.
1: Selamat berhibur.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nang burini ono cak. Asku Mas Nan Komis, goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Iya, tenan.
2: Sebutno sing Bawerso Suramadu. Heeh. Kok disebutno ku ake wong goleki. Nang ndi yo sing Bawerso Suramadu?
0: Lah iki wonge muncul iki lah kan, soalnya mergo disebut iku mau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sing wengking kok kurang guyub, kurang semarak, maksudnya kurang gayeng.
0: Maksudnya?
2: Kulo ambali malih. Kulo ambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aku soalnya mbek langopan iku mau ngantuk. Sore wae wong turu dikongkon muterno lagu dangdut.
2: Lagune.
0: Apa?
2: Sekejap.
0: Hah?
2: Kasih sekejap.
0: Kasih sekejap.
2: Kasih sekejap. Sing nyanyi ku. Sopo sih kok lali?
0: Ayo, sapa ayo? Ria Amelia. Elvi Sukaisi.
2: Lanang kok. Lanang ono, aduh sopo sih. Nih lagi pak. Sampai muncul lo, kok tak ono nanya-nanya. Sing nyanyi iki, gitu lo.
0: Hamdana Tete.
2: Nah, cok-cok, kali cok, gak pasti endok.
0: Talah. Ya wes.
2: Aku ngilani. Apa, gue tuku soto. Aku gak. Kondangan terus ningane.
0: Iya, iki tapi ono sing Latif M.
2: Anuah, kene Latif M kene.
0: Ya wes, tak coba iya.
2: Latif C kene.
0: Ya wes, salam gawe sapa?
2: Terus ningane. Bung, kon gak harus nyanyi tentang wae gak ada lagu ngono.
0: Gak ya, aku gak mikir ngono ya. Susan. Enggak baik, enggak boleh. Enggak boleh Susan.
2: Nek gak harus nyanyi tentang wae kum. Kon iku gak iso. Kon ngono lagu angel kon. Karene sapa senenge?
0: Sapa? Mbo, sapa?
2: Sapa jenenge?
0: Wis bengong aku. Cak Basuki. Cak Pandi ku mau.
2: Ya Kak Bendi. Kak
0: Heeh.
2: Bendi juga nggak tahu kali di Bawurso, Suramadu. Terus ono Cak Solikin.
0: Iya, Mama
2: Neng
0: Pikri,
2: Afria.
0: Mama.
2: Pikri. Mama. Neng Kartiva. Terus Umi. Umi Ratno. Umi Usia. Umi Ane.
0: Iya, wes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa maneh? Goyang dangdut.
3: Leko, tenang.
0: Iya, tenang.
3: Assalamualaikum, Ning Anaryangga yang cantik.
0: Entahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa sih tetap subur?
0: Tetaplah, ya kan?
3: Mas Mulyadi rindu.
0: Mus Mulyadi, lo mus
3: rindu.
0: rindu.
3: Ada enggak?
0: Mus Mulyadi, kok penyanyi dangdut ta?
3: Dangdut, dangdut itu rindu.
0: Hah?
3: Coba anda gak percaya.
0: Oh, rindu. Betapa rindu hatiku ngono ta? Kutu ya.
3: Coba anda.
0: Se, coba se. Oh iya.
3: Ya wes.
0: Iya. Oke.
3: Salamnya buat Pak Askom. Pak Wandi.
0: Iya. Oke.
3: Raja Suratno, Umi Ustia, Pak
0: Siap.
3: Mario, Mama Fitri, Cak Salikin.
0: Iya.
3: Iin pernah masuk yo sama Budian wes.
0: Budian wis mari mau sing teko Gresik, yo.
3: Oke, wis nek ana yo tak teni lagune yo.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono Mama Yasmin bin Mama kok bin sih? Mama Fikri wis mbuh sing bener sing endi? Ning April.
4: Iya, Neng Ana.
0: Mau request lagu apa?
4: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata. Oke. Terus?
4: Selamat sorenya. Yang barusan turun, Neng Siti Merkas.
0: Iya, betul.
4: Kenapa kok di belakang-belakang?
0: Enggak tahu. Dia memang ini memang cari yang carry-carry ya kan?
4: Gitu ta.
0: Bisa jadi.
4: Ya, selamat sorenya Pak Cak Asum, Cak Wandi, Cak Fandi ya. Mas Ali, Cak Kobar, Cak Toto. Cak Husen, Neng Rahman, Neng Elan, Neng Dian. Terus Mbak Lulu, Bang Hafid. Yang di mana ya? Itu Cak Faris. Terus Cak Dul Karim.
0: Siap.
4: Neng Latifah, Neng Iva. Kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sumba.
0: Oke, siap.
4: Spesial yang punya mendambat.
0: Lagi
4: ngapain?
0: Iya.
4: Dan di mana? Sama siapa?
0: Wah. Aku melok mencolot iki lho.
4: Gitu ta?
0: Iya.
4: Ya sekali-sekali ikut ngendel kan enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa dong.
4: Iyalah.
0: Iya loh. Ya wes.
4: Buat nengananya. Aktivitas. Pulang hati-hati. Sehat selalu, semangat. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iki ketoran mbek goreng-goreng iki wong iki. Ya wes, Caneng tak puter ya lagune ya wedi gak nutut waktune jadi kita langsung saja gasken Caneng ono di balik penantian kasih sekejap cinta dan air mata. Iya wis iku cinta dan air mata wis mari ya. Jadi itu ya Caning ya lagu-lagune sing bakalan tak puterno ya. Ya wis lek ngono yuk digas dibalik penantian.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Oke, Caning sagi waya aku pamit dhisik ya Caning ya, dan lagu terakhir aku bakalan puterno Cinta dan Air Mata teko Fendi Adela Caning gawe ning ning Mama Yasmin sing wis request lagu iki. Selamat ketemu lagi nanti mari ngene Caning nang Lenggang Surabaya Caning, dan tetap di Perempat Tanjung Perak sore.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Chaining Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Jawa Timur Loro nyatot penerimaan kepabeanan dan cukai gedene 17,1 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2016 alias mencapai 43,7% teko target sing wis ditetapno kanggo tahun iki. Menurut Kepala Kanwil DJBC Jatim Loro Muhammad Lukman, target sing ditetapno sudah 3,14 triliun rupiah sampai akhir tahun. Lalu sampai dengan 30 Juni 2016 wis mencapai 43,7% utawa 17,1 triliun rupiah dan wis dihimpun kabeh caning. Total penerimaan sepanjang semester 1 tahun ini telah dibukukan oleh Kanwil DJBC Jawa Timur Loro. Terdiri teko penerimaan cukai gedene 16,91 triliun rupiah, karo bea masuk gedene 699,34 miliar rupiah. Kabar liyane caning Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak nyatakno keberhasilan pembangunan negara gak mek berpatokan pada aspek kemajuan infrastruktur, tapi yo ngacu nang peningkatan kualitas setiap keluarga. Samarine teko nang peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas nang Kabupaten Malang, Emil nyampekno keluarga merupakan salah siji unit paling penting nang masyarakat, sehingga nih keberadaane terus entuk perhatian teko pemerintah. Emil nyampekno keluarga dari titik awal berjalannya proses tumbuh dan berkembang anak lewat pola asuh sing apik, yaiku ngelibatno keseimbangan peran dari ayah serta ibu. Caning iku moyore woro-woro jam 5 sore ki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng sonten jani saiki wayahe Lenggang Surabaya bakalan ngancani sampean sampai engko jam 6 sore ya. Gawe kumandang adzan salat maghrib engko bakalan berlangsung jam 5 luwih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan engko ana kultum caning saking Ustaz Nur Adi Saptanto dengan tausianipun kultumnipun manusia yang ideal. Saking studio kula ucapkan suka bintang katakan dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nanti tepat jam 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awak dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang oleh Al-Qur'an disebutkan sebagai kisah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau menjadikan itu sebagai pelajaran. Di surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, maupun kisah-kisah secara umum di dalam Al-Qur'an, adalah terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal ini standarnya dia mau mengkaji Al-Qur'an, mendengar. Jadi orang yang tidak mau mengkaji Al-Qur'an, identitasnya perlu diragukan. Apakah akalnya masih sehat atau tidak? Jadi maka kita yang mau distatuskan sebagai manusia yang berakal, maka jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an. Catat, jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an bagi mereka yang mau disebut orang-orang yang berakal. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan, ibroh, ada pelajaran yang sangat bernilai di dalam kisah-kisah itu. Adalah fikrotun wa tadabburun. Ada cara berpikir, cara pandang terhadap kehidupan ini. Agar kita dapat menghayati, merekam kisah-kisah itu untuk benar-benar bisa menempatkan diri secara proporsional. Pas. Dalam hal ini kata-kata yang tepat adalah adil dalam menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika Al-Qur'an menyebutkan kisah-kisah itu, Al-Qur'an tidak mengada-ada. Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia ini agar dia selamat dari jerat yang akan menimpa dia ketika nanti dia yaumul hisab. Siapa yang dapat menjamin kalau kita di dunia ini selamat tidak mendapatkan siksa, tapi di akhirat Allah jerat dengan pasal telah melakukan kekafiran, telah melakukan penistaan, telah melakukan pengingkaran, telah melakukan kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, wahudan, sebagai petunjuk, warahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga diingatkan. Contohlah Nabi Daud alaihi salam. Beliau menjadi pribadi yang sabar dalam menetapi ketaatan. Rasul diingatkan, isbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas statement, pernyataan-pernyataan orang yang memusuhimu, orang-orang yang dengki terhadap kamu, orang-orang yang mengingkari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur, dan ingatlah. Siapa yang diingatkan? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap siapa? Terhadap sosok abdana, hamba kami. Allah menyebutkan hamba kami, memberikan penghormatan kepada Nabi Daud alaihi salam, Dawuda, yaitu si Nabi Daud alaihi salam, dzal aidi, orang yang memiliki kekuatan. Dalam ilmu tafsir disebutkan dzal aidi adalah yang memiliki kekuatan fil ilmi wal amal, kekuatan ilmu dan amal. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakan innahu awwab. Nabi Daud ini adalah orang yang sangat perhatian dalam ketaatan sehingga dia disebut innahu awwab. Dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, sabar dalam taat dicontohkan Nabi Daud alaihi salam. Ikutilah siam Daud, ikutilah qiyam Daud. Aqulu qouli hadza. Saya Nur Adi Septanto dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Timur untuk Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

pemerintah Kota Malang, Jawa Timur ngelakono inovasi pembuatan bahan bakar minyak jenis solar toko hasil pengolahan sampah anorganik berupa plastik lan styrofoam. Menurut pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Gamaliel Raimon Hatigoran, proses daur ulang iki dilakono sebagai bagian toko strategi mengurangi volume sing melbu nang tempat pemrosesan akhir alias TPA supit urang maupun nang lokasi penampungan karo pengolahan liyane nang wilayah setempat. Volume harian sampah nang Kota Malang mencapai 800 ton, teko jumlah iki ono akeh 40% merupakan sampah anorganik. Nyanda kabar liyane, Cak Ning, Pemkab Banyuwangi Jawa Timur ningkatno kualitas urip masyarakat lanjut usia alias lansia daerah melalui program Lentera Lansia, layanan terintegrasi bagi lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyampekno program Lentera Lansia berkolaborasi dengan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia alias PIVERI, gawe mengintegrasikan berbagai layanan mulai kesehatan sampai pemberdayaan. Menurut Mujiono, Banyuwangi yon duwe berbagai kebijakan pro lansia, diantarane program Rantang Kasih sing ngekei makanan bergizi secara rutin kanggo lansia miskin sebatang kara. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang, akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampekno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merko iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

Jane sampeyan jeneng Nampro Papat Suara Budaya Surabaya nang Lenggang Surabaya pasti ini Cak Ning yo. Mari ini bakalan nono kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene Cak Ning silahkan bersiap diri tepatnya di jam 6 luweh petang polo papat waktu Indonesia Barat Cak Ning nggih. Ya pun. Kira-kiranya Cak Ning sore-sore koyo ngene. Ya kak sore mana ya iki serodok kate bengi Cak Ning. Soalnya kate mlebu jam 7 ya. Jadi Cak Ning monggo dimaksimalkan untuk beristirahatnya Cak Ning. Mari salat Isya wis ndang istirahat ngono ya ambek ngrungokno pro papat. Gak usah terlalu apot-apot. Karena beban seharian mungkin tidak terasa sudah bikin pikiran, fisik itu lelah ngono Cak Ning. Beri ruang dan waktu buat tubuh kita Cak Ning untuk beristirahat, untuk rileks ngono ya. Cek gak apa jenenge? Cek gak sampe niku dadi koyo menyesal kok ya walare awakku kita tak nuloro kabeh ngono kan. Baru sadar pas wis awake loro kabeh ya. Ya wes Aning, selamat menunaikan ibadah sholat Isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tangane maring ini bakalan ono kumandang adzane. Muga-muga amal ibadah Cak Ning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

Nah Janing, aku sudahi dulu ya untuk Lenggang Surabaya. Mari ini Ade bakalan geser nang acara Layang Kangen Janing ya. Santai mawon Janing, sambil leyeh-leyeh, sambil menikmati suasana di rumah malam hari ini, atau mungkin lagi sibuk beberes-beberes atau bersih-bersih. Ya wis Janing ya, bersantai di sini di Tanjung Perak sore bareng aku Anuria ya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Pemprov Jawa Timur mengungkap baru 18,2% warga sing memanfaatkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence AI gawe menunjang kinerja di berbagai sektor. Angka pemanfaatan AI ini relatif terbilang rendah kanggo Provinsi Jawa Timur di tengah perkembangan digitalisasi sing semakin pesat caning. Data ini dipaparno dalam pembukaan seminar nasional dalam raker Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Jawa Timur 2016 sing bertajuk AI, Media, Energi dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia sing diadakno nang Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di Norebo iki caning. Imam Paham Syah, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kominfo Jatim, nyampekno kondisi iki dadi tantangan sekaligus peluang kanggo ningkatno literasi lan pemanfaatan AI nang berbagai sektor.

0: Kabar liane caning di Sub Jawa Timur nompo audiensi toko perwakilan sopir angkutan kota sing tergabung dalam berbagai serikat toko Kabupaten Malang terkait rencana operasional Transjatim koridor loro nang Malang Raya. Cito Eko Yuli Saputro, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur, nyampe no tujuan audiensi sopir angkot Kabupaten Malang iki, jaluk cek pemerintah menunda dan mengkaji ulang rencana operasional koridor loro nang Kabupaten Malang. Koridor loro Transjatim rencananya bakalan mulai beroperasi bulan Oktober 2016 nang Kabupaten Malang, sing ngliwati rute Terminal Hamid Rusdi sampai Terminal Talangagung. Cak Ning iku moyerek woro-woro jam 7 bengi iki aku ana Riangga neto nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Caning sampean saiki ono nang layang kangen, cik karo aku Aneriangga, monggo Caning yang pengen bergabung bisa langsung saja bergabung. Iki tumben ono Cak Kolis telepon, langsung aja deh diangkat yuk. Ono body ya telepon. Selamat malam Kolis.
2: Selamat malam Ling Ana.
1: Tumben.
2: Kangen tenan Cak penyari.
1: Astaga, lah yo lek kangen yo tok kota lah.
2: Kapan rek diundang aku gak tau diundang yo apa.
1: Mosok teko ati leren diundang koyo ati ono acara hajatan ae.
2: Tamu istimewa ngono lho.
1: La la la la.
2: Mosok rek mule ku ki lho wis gak sok nyangon akake wis sak mene ayo ge transport. Nah, iku alhamdulillah ku tambah.
1: Wow.
2: Ya apa kabar ning ana tambah cuman tang erek. Waduh.
1: Alhamdulillah api-api wae.
2: Tambah ginuk-ginuk ta.
1: Oh iya iyalah aku kok.
2: Masa
1: aku ndak boleh ginuk-ginuk. Aku gemuk-gemuk ya gak apa-apa. Gemuk tadi suwi-suwi.
2: Masih tadi warga Sidoarjo ta awakmu.
1: Loh ya sudah lama. Aku sudah lama 2 tahun di sini.
2: Aku ya sudah Sidoarjo dari lahir.
1: Loh.
2: Ya weh.
1: Ya aku wis gak nang kono wesan.
2: Di mana sekarang?
1: Ning ana. Yo balik nang kutoku nang Surabaya.
2: Nang jor-joran nah. Nang jor-joran.
1: Enggak nang jor-joran. Iso gak usah bahas masalahku ngono ya.
2: Oke, makasih iya. Ya.
1: Aku sih makasih. Iya.
2: Lewat belakang aja ya. Ya wis nang ana ini lagunya apa yang sudah ready?
1: Lagunya ini yang sudah ready ada Krepek telo pohong, ngono ireng manis. Bocang gunung, ono sambung tresno, banyu kali, ono mane kadung tresno, balen, terus ono gugur gunung.
2: Iku bocah gunung ini bisa dipindah apa ning ana gawe arek gunung. Laring gunung ta arek gunung? Laring gunung. Sampeyan ganti apa? Aku request iku laring gunung.
1: Lare.
2: Ana ta sapa iku?
1: Lare.
2: Arek gunung ta laring gunung apa arek gunung ngono.
1: Sing bener sing endi?
2: Laring arek gunung wis tak oleh ana lah.
1: Iya.
2: Lupa aku. Wis suwe soalnya gak tak ngrungokno iku. Nyemek-nyemek lagune enak.
1: Nyemek-nyemek. Iya wis tak siapno.
2: Wis salam ge kuwabe dulur-dulur. Heeh. Empat pendengar perempat yang lama yang baru, setengah lama setengah baru. Dan untuk salam untuk penyiar yang super new ini, super baru. Baru muncul maksudnya akunya.
1: Iya.
2: Kita ketemu dengan Ana.
1: Uwes.
2: Apa judulnya? Laring Gunung ya?
1: Laring Gunung.
2: Iya berarti arek gunung ya wis.
1: Lare, aku ngomong lare arek gunung. Alah.
2: Iya, gunung. Nek lare kan maksudnya ku alus, nek arek kan ya Surabayaan ngono lho
1: maksudnya. Lho ya tapi iki judulnya nggih basa alus, jadi gak usah dirubah. Iya. Oke. Siap.
2: Ya wis, sampai jam berapa ning ana?
1: Mari ngene wis kelar jam 8.
2: Iya. Ya udah. Salam buat teman-teman lama ya kalau ada yang ada di situ gitu. Terima kasih.
1: Siap.
2: Ning ana.
1: Double D. Oke, dah. Iya. Nek Cak Kolis sih ku mau ya wis gabungan nang kene Caning nang 546. 0961 Caning ambek 0896 0211 1168 cek tak buka gawe sampean sing pengen gabungan ya. Ambek santai-santai ngono Caning ya, aja terlalu tegang ngono ya. Sing santai ae. Kalau tegang-tegang itu berbahaya ya. Oke. Dan Caning Piala Dunia memang telah usai, sudah lewat ngono ya, tapi ono infone sing cek bakalan ono ya, yaiku rekor Messi Caning. Jadi rekor sejarah baru diukir Messi. Jadi Caning pemain mega bintang Argentina Lionel Messi iki mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Dilansir dari data FIFA World Cup Stats, Messi iki tercatat mengkoleksi 35 gol teko berbagai pertandingan final lan berhasil melampaui Cristiano Ronaldo dan Pele. Nah, catatan iki Cak Ning menempatkan Messi di posisi teratas pencetak gol terbanyak melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia. Di bawah Messi ono legenda Brazil, Pele sing mengoleksi 31 gol teko pertandingan final dan rekor iki dibangun selama memperkuat Santos dan timnas Brasil, termasuk ketika membawa negaranya meraih 3 gelar Piala Dunia. Sementara Cristiano Ronaldo ono nang peringkat ketelu dengan perolehan atau torehan ya 24 gol nang laga final. Sebagian gede gol iki lahir pas wayahe mbelo Manchester United, Real Madrid, karo timnas Portugal pada berbagai kompetisi bergengsi Caning. Dan daftar iki yo diisi sejumlah nama besar lainnya Caning seperti Neymar sing menempati posisi kepapat dengan 21 gol. Sawantara Romario dan Robert Lewandowski iki berbagi posisi kelima Caning setelah sama-sama mengemas 18 gol nang partai puncak. Dan statistik iki memperlihatkan kemampuan para pemain tampil maksimal nang pertandingan paling menentukan Caning dan mencetak gol di laga final menjadi tolak ukur penting karena berlangsung ketika trofi dan gelar juara dipertaruhkan. Dan keunggulan Messi dalam daftar ini semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Caning. Konsistensi ini mencetak gol nang momen-momen krusial iki dadi pembeda dibanding poro rivale nang level tertinggi sepak bola dunia.

Oke, okay, Janing saiki wayahe aku pamit dhisik ya Janing ya. Matur nuwun sanget Janing sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku dan dilungkas sampean bakalan menuju nang Tanjung Perak malam barek Cak Chandra. Enten acara mau copot lalu bakalan dilanjut karo acara Ludruk RRI Surabaya lan ono gending-gending campur sari sing bakalan nganjani sampean Janing ya. Ya wis Janing matur nuwun sanget sampun mirengaken propapat nang Tanjung Perak sore. Aku Aneryangga nyuwun ngapunten, nyuwun ngapa-ngapura mbok menawi enten salah Janing. Oke. Ya wis Aneryangga pamit. Salam budaya.

0: ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: enak nih. Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning. Ketemu maneh barek Chandra ngancani peno dino iki dino Rebo tanggal 29 Juli 2016. Caning senajan tanggal tuwek tapi ora usah kuatir karena pasti ini jiwa yo dhewe sing enom yo. Dan dilungkas yo dhewe ketemu maneh kok tanggal 6. Dadi kudu semangat terus yo caning yo. Caning saiki wancine kita midhangetaken siaran drama legenda sing dino iki ngangkat judul Misteri Gunung Kelut seri loro. Sugeng midhangetaken.
2: Caning sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukase SE. Produser pelaksana Afnani Hawari. Dinten iki ndang melampahi Misteri Gunung Kelut seri kali. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Rinaldi. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
3: Aku mangku lho yo. Bronjo aku yo kok oleh sembarang prosoku larang sih.
4: Heh, jan sak apa-apa saiki ku larang.
3: Iya ta, iya.
4: Kadhe awak dhewe iki rada
3: kawanen.
4: Pak gak kepenak ta. Saman iku wis pekon ta.
3: Eh,
4: kepetengan dadine jek rada larang nek wis sakjane ku awak dhewe bronjo iku padang-padang niku lho yo.
3: Oh, ala.
4: Tapi ya iku mang yo gak uman.
3: Eh, apa jenenge? Iki mang yo, aku tuku iwak asin, lo gini ya lo. Terus iki mbek, aku tuku apa jenenge? Iku lo
4: teri, iki teri, iki klotok, wis jangkep wis iki, wis kanggo seminggu ya yo. Mm-hmm.
3: Ya wis.
5: Lo, ayo mandek kok disik. Ojo diterusno wani karo aku.
6: Aku ogak lego gak lilo yen urung iso maten marang awakmu. Ayo ngalao lekane ati.
5: Maiso ojo diterusno kandeng karo aku.
6: Aku gelem nglerekake anggonku tanding marang kowe yen wis katon gemblundung sirahku.
5: Oh, bangsat. Wani-wani karo lambu sira sida modar sawala-walang karo aku.
6: Yep.
5: Oi. Yeah. Ayo. Yeah.
4: Ana apa iku? Kok perang koyo ngono sih?
3: Hebate jedor iku yo.
4: Iku kondur wit-witan iku karo lho.
3: Aduh.
4: Awas. Ketiban yo iki. Iku kenungso tapi kok sitoke kok.
3: Awas
4: sing dase sapi.
3: Coba ni sorot. Oh, jongok nih sore wet yuk, kau yang ini wit-witan mau.
5: Ayo, terus lo si kau mati ya, bang.
3: Tapi kok ndak sih itu ke sapi itu kebo ya? Kayak ngono podo sakti nih. Delok niku lho, wit-witanku podo sempal kabeh. Aduh, ambruk kabeh. Ayo minggir, ayo minggir.
6: Ayo, terusno. Terusno yang kepin acur momur jiwa nangroku.
5: Hei, lembu. Wani karo lembu suro. Ayo, sido wani. Ayo, tandeng terus. Ayo sido mati.
3: Aku ngejar kabeh aku. Aku ngejar kabeh yo apa koyo ngene. Kok iso ngene?
4: Koyo ngono yo.
3: Wit-witan ning gelas sak dalan-dalan koyo ngene.
4: Temen yo minggir-minggir. Awas apa sih kulo lan kate sempal kulo yo wit-witan.
3: Ayo ono ono ayo ono. Aduh wedi aku.
4: Ayo yo.
3: Ayo mlayu yo. Ayo mlayu. Mlayu yo. Ayo cepetan. Ayo.
7: ayo cepetan.
8: Ayo.
7: Ibu, blojo aku kari. Blojo aku kari.
8: Malah sakit kumpul ayo ya apa?
7: Ya apa? Aku kira juga aku nak ketiba
8: di mana yung? Kok ayo, kok ayo. Ayo, ayo. Ayo, dolek. Dolek iku yung. Dolek hidupan yung. Sing gak koyo ngene yung. Aduh. Aduh yung. Aduh. Aduh. Loh yung. Aduh yung.
7: Tak cukup, tak cukup. Ayo mulai, ayo mulai. Ayo mulai.
8: Kok iso yung? Yung apa sampean pembalen jopo?
7: Wis bapak iki lho.
8: Ayo coba yuk. Aduh, cek kan telewang iki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sampening serangkaian Tanjung Perak Malam. Wancini kita midhangetaken adicara mocopat nggih caning nggih. Kalian narasumber kita Ki Alfari Suwono Saputra sing dinten iki bakalan ngebahas topik seputar prajurit Surabaya kasoran yudha kalajengaken Raden Andrasena sowan dhateng Pandhi Torojo Giri Kedaton. Sugeng midhangetaken.

pangayon ayuning dasi. Rumantah no sih kang agung kunging katen treman yekti. Kabegjan ingkang sejatos

Adicara giaran mocopat. Iya.

5, 8, 5, 6. Neng.

0: Soyong ngrembaka, iya. Awet sinang kuyung promiyarso sami budaya luhung nyoto yo. Rahayu, rahayu, sagung dumati. Sapunika sumangga ngaturaken sugeng dalu dumateng para kadang, para pandemen pendengar setia perempat RRI Surabaya ing pundi kemawon papan lenggahipun. Sumangga ambuk pilih para kadang badhe kegono katuran saged telepon wonten ing 0315462961 monggo saged telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896021119 monggo klotenggo ambok pilih Bapak Suparno saking PP Legis Darjo Bading Gegono monggo Pak Kasmo Jenderal Kendung nomor 69 Surabaya monggo Ibu Lusirawan Bapak Sutiyo monggo Ibu Setyo Tatan Kasupen wonten ing Surabaya monggo mbok pilih badhe ngaturaken sesekaran Bu monggo lan katur Bunda Iin terus pundi kabare nopo sampun sehat ye dangu mboten kabar kalau wingi Rebo mboten wonten balesan mugi-mugi Bunda Iin enggal dangan enggal sehat amin amin ya robbal alamin monggo para kadang tasih wonten wekdalipun mbok pilih Pak Dwijo ingkang wonten ing Pulosari Surabaya monggo mbok pilih nglajengaken ingkang kepengker sampun minggah ning dangu kapunggal malih mugi-mugi Bapak Dwijo tansah pinaringan sehat saged gegono malih monggo berkadang kula tenggo tasih wonten wekdalipun mangke badhe kasekaraken topikipun nggih menika serat ngentini sak menika sampun dumugi nggih menika pupuh sinom nggih wonten kang minggah monggo dipun tampi sugeng dalu
1: wilujeng dalu
0: nggih sugeng dalu Pak Parmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi pawartosipun?
0: Pangestunipun alhamdulillah sehat-sehat. Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dalem badhe nderek atur salam kemawon. Nggih,
0: monggo.
1: Kala wingenane rebu kepengker panjenengan kok nyebut nyebat niku lho sinten?
0: Sinten?
1: Gunadi.
0: Nggih, Pak Gunadi. Sinten Sedarjo, Pak Gunadi?
1: Oh, Pak Gunadi ingkang wonten tlatah Jombang.
0: Kathah ngen Jombang. Wonten Pak Sucipto Melati Rinunce kata nanging sami beberapa wonten yang sampun kapundhut kantun oh, beberapa mawon nggih
1: nggih mbok bilih Bu Gunadi ingkang wonten tlatah Baratajaya
0: wasan oh nggih nggih supen kula
1: nggih piyantune kan sampun niku sampun kapundhut
0: ya nggih nggih leres leres.
1: Bu si Irawan menika nggih tasih sugeng napa sampun kapundhut?
0: Kadosipun tasih.
1: Oh, tasih nggih. Tapi kok mboten nate mireng suwantene dhateng dhateng Macapat.
0: Nggih, awit nun sewu napa niku? Sagetipun namung telepon kang telepon sanes WA telepon kang 031. Lah, oh, dawuhipun mboten nate ngiseni pulsa ngaten.
1: Oh, nggih. Nggih kagem Bapak Dwija menika samangatipun luar biasa Bapak Dwija menika.
0: Nggih leres.
1: Ajeng bare ingkang wonten pungging Bu Sujiyati ingkang wonten dukung ningat.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon pamidanget maca pat wonten telatah kunjike mawon mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Nggih, mbok bilih ngaten kemawon Dimas Taris.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun wonten kaminga Bapak Suparno saking BP Legi mugi tansah pinaringan sehat lan pinaringan lancar rejekinipun amin ya rabbal alamin. Monggo tasih wonten wekdalipun katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896021119 monggo. Senajan to mboten nyekar nanging atur salam nggih. Mboten dados menapa-napa nggih. Nggih, sakaryan ngerantu para kadang kang badhe ngegono kaaturan badhe sekaran mijil. Sekar mijil menika kagem sedaya para kadang ingkang midhangetaken giaran wawasan mon cepat ing pundi kemawon papan lenggahipun nggih. Kalian ngaturaken pariworo para kadang kang remen ringgit sumangga benjang Jumat tanggal 31 Juli 2026 wonten ing Jalan Kemayoran Baru nomor 15 Surabaya wonten pagelaran wayang kulit nggih menika ingkang ngasta Mas Cahyo Kuntadi kalian rombongan Madangkara sareng kalian Ibu Sukesi Rahayu dalam rangka HUT Puskut Jatim ke-51. Wekdalipun wonten ing Kemayoran Baru nomor 15 Surabaya benjang Jumat tanggal 31 monggo ingkang remen kalian pagelaran wayang menika dalangipun Ki Cahyo Kuntadi sae dalanganipun sanggiting nggih sae toto gendinge nggih sae mergi Ki Cahyo Kuntadi menika tasih mempertahankan klasik senajan to tanggapan ten pundi kemawon ngasto dalang ten pundi kemawon mboten nate ngagem peralatan campur sari sedaya murni saking gamelan sedaya mboten nate beto keyboard lan sak panunggalipun ini pun tetap klasikan menawi Mas Cahyo Kuntadi menawi garap nggih garap gending mboten ngagem campur sari klasikan ngoten sekar mijil kalian nggo kadang badhe minggah wiji.

96,8 AM 585 Pro 4 RRI Surabaya. Nggih. Panjenengan sami tasih sambetan kalian adicara mocopat ingkang kagiraken Pro 4 RRI Surabaya. Kala wau nggih menika sekaripun sekar sinom. Wonten kalimat nggih menika Sang Sunan Giri hangucap Wusono aris ngendika syukur syukur alhamdulillahi eh tokulup Indraseno iki ngalamate dadi angel wong mijet ranti rekoso wong Jawa Timun kuciwa tan kecandak jeng Pangeran Surabanggi kacekelo miris tiase wong Mantaram. Kalimat menika menawi mboten lepat nggih. Angel wong mijet ranti. Menika artosipun pekerjaan utawi pakaryan ingkang sangat mudah, gampil, sangat ringan. Lan gampil anggenipun menawi dipun selesaiaken. Menika artinipun menawi mboten lepat nggih. Angel wong mijet ranti. Kelajengaken wonten kata-kata inggih menika rekoso wong Jawa Timun. Artinipun inggih menika usaha utawi pakaryan ingkang sanget angel utawi sulit dipun lakukan. Lan menawi dipun lakukan sia-sia krana boten pikantuk kasil menika nyindir Pangeran Pekik minangka Pangeran Adipati Surabaya wong asline yen gempur ngiri ku gampang tapi kok gak iso ngoten. Nah lejeng apa sing mbok usahane yaiku nelukno giri naklukno giri iku ora bakal kelakon bakal sia-sia apa sing dadi panjang kamu. Umpama Pangeran Pekik kecekel wonten ing ngiri dipun ringkus menika miris tiase wong agung ing Mataram nggih menika Sang Panemban Senopati. Lajengaken Indraseno matur lata reh wau kasebut ratri wadya dalem sampun saya soho rebat wektu magrib ing

landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak paku paaning warak sekalir nadian argom yang sekoro alas temahan rahayu kabeh apan.

Saat ini sampean tase wonten ting serangkaian Tanjung Perak Malam edisi Rebu tanggal 29 Juli 2016 sak niki. Dinten niki wonten kita midhangetaken siaran Ludruk RRI Surabaya edisi dinten niki nggih Rebu 29 Juli 2016. Dino iki janing siaran Ludruk Surabaya menyajikan lakon warisan seri Luru Tamat. Sugeng midhangetaken.

0: Sik aku ngrungokno kidungan penuh sing terakhir mang. Gak ngono, gak rugi tambah rek solare. Lah kapuk 5 kapal.
1: Iki jane sing terus are wisi kentek.
0: Oh.
1: Jane
0: jane terusane ya.
1: Kapuk ditendang angin, kapuk budal. Ngono, tapi berhubung wisi kepas.
0: Ya tunggale wong dodol kerang iku. Yo, ro, dodol kerang.
1: Oh iya, kreco.
0: Kreco. Ya, pas utan udan. Heeh. Mari di dasar, ya utan teko. Ditinggal nyiyo pemek sing dodol. Bareng terang balik, krecone entek.
1: Budal dhewe-dhewe.
0: Lumur dhewe-dhewe lah iya.
2: Iku pas usim udan lho ta.
1: Iya.
2: Kanggoku pas nyetak boto.
0: Hmm.
2: Ya welok ana tamu, Kang. Kang Ji ana tamu. Nyetak boto soleh 2100.
0: Ya, iki temen iki asli temen
2: layu terus oh akhirnya kan boto kan si anyar kena banyu kan jajanya
1: balik di lemah mana
2: ditambah enak pedus pedus itu kan tonggol ini ngopi-ngopi pedusnya pas dingon melawai dan
1: gicak-gicak kemau
2: kemau langgol itu sing salah sopo
1: nah ya sih sing salah sing dikit boto nih.
2: Lha
1: kok iso? Apa katanya di lemari botone?
0: Iya.
3: Wis siji karo aku.
1: Botone tak di lemari kan aman.
3: Oh iya. Tapi nyita cetles, Cak.
1: Kita kan lagi di open di sini.
3: Oh iya.
2: Berarti kudu tuku open ya.
3: Iya. Sik ta.
2: Kanci tuku open sing gede meneh
3: kaya. Open. Iku roti ta.
2: Boto.
3: Boto mesti di open.
2: Lho. Ya kena ae pokok opene gede sak alun-alun.
3: Oh iya sih.
1: Siji karo yo bong ambek sekam bareng ya open istilah
3: di open. Di open. Gak lah berarti kan dibuka, ya.
0: Nek open niku kan
2: sekam apa sekam? Eh, lu ngarani sekam.
1: Ya nek kan sekam. Masa ono bahasa Indonesia ya jan.
0: Bagikan
1: api dalam sekam. Masa api dalam sekam
0: lu kan. Sekam.
2: Nek sekam itu sebutan Jawa.
1: Nasional.
0: Sekampung.
2: Heeh, nek kon jenenge merambut barang
1: ngene.
2: Heeh. Ya. Heeh. Ngene apa, Cak?
3: Apa?
2: Iya pula,
3: rambut. Yo sekam.
2: Sekam apa sih?
3: Sekampung. Aku paling enak mbek sekam anjene.
1: Iya.
3: Sekamar berdua.
0: Eh, tapi balik.
2: Ora barang yo cok di sekam lho, Rek.
3: Apa?
2: Ya sing nang geger di cop-cop ngene lho.
3: Sekam iku.
0: Oh. Balik, balik iku mang lho. Sing apa? Sing jenenge open.
1: Iya,
0: gila-gila. Rasaku open iku kok aku nek nang gone apa? Nanggone mall-mall, nanggone gedung-gedung sing anu kok buka.
1: Ayo open management.
3: Lah iya aku mlang ngomong open berarti lak buka ya.
0: Lah
3: bahasa Inggris loh. Open iku buka.
0: Lawang iku lho lawang.
3: Lah iya open iku
0: open
3: buka.
0: Ngono. Ya, aku lali jange mlebu golek ya anu, ana exit tak buka.
1: Iya.
0: Aku lho kok metu maneh aku.
1: Kok juga jelas.
0: Sing gak jelas apa?
1: Open dikate butulan, lah butulan.
2: Open engkonku ya lawang.
3: Kok iso lawang ya?
2: Open the door ngene
3: kok. Oh iya, buka pintu.
2: Oh. Nah, iya kan lawang berarti.
3: Oh.
2: Iya kan?
3: Oh nang nang gonku iku ya welcome.
1: Kok iku banyane bokir. Iki banyane bokir kan. Mak cedor.
2: Dor. Welcome nang gonku keset.
3: Lah iya keset iku.
0: Silahkan masuk. Masuk nang gone.
1: Selamat datang.
0: Selamat datang.
1: Chatting selamat datang.
0: Oh, selamat
2: datang. Masuk apa? Atau mlebu ya?
1: In.
2: In. Keluar?
1: In out.
3: Out.
0: Ngawur ae. In twin three.
1: Ngene lho, ini masih iku in, keluar iki out, tukang silap kok at out.
0: Lah ono on tukang silap.
3: Nek saiki nek mlebu iku nek masuk nang di, nek masuk nang di.
2: Kudu dadi lho iki, kudu dadi
3: lho. Masuk nang di, nek masuk.
1: Masuk nang jero ruangan.
3: Iya, masuk.
0: Masuk ya mesti mlebu.
3: Iya.
0: Mlebu.
3: Nek naik,
2: atas.
3: Nek turun,
2: ke bawah.
3: Lah nek keluar.
1: Nah,
3: nang di.
1: Iya, nang jobo lho.
0: Hah? Keluar. Keluar ya mesti nang balik mana nang jobo, sap?
3: Ya gak mesti.
0: Lho. Kon keluar
2: nang. Aku tergantung, aku ya keluar tergantung jamune.
0: Iya. Oh, yok gak karepe aku wis keluar.
2: Memang bahasa Indonesia sing situ iku angel diterjemahkan
1: dari Jawa. Iya.
2: Tapi maknane kan roh paham kabeh.
1: Kadang-kadang ana satu kata yang bisa diartikan beberapa macam arti ada.
2: Saya khusus incap,
1: ya
2: potong sepurane.
1: Ya.
2: Apa bedane saya dengan aku? Lek saya iku, Cak, ya.
3: Menurut
2: agak bedane?
3: Iya, lek saya.
2: Ya, lek saya itu anaknya bapak atau ibu
3: lah aku?
2: ya mbok kon anake pedet apa anake kirek karo.
3: Maksudku ya apa sih cak?
2: Nek kan lho lah bedane saya dan aku.
3: Nek
2: saya iku saya anaknya bapak dan ibu.
3: Lah aku.
2: Lah mbok kon duwe bapak ambek ibu tak gak anak sapa kon iku?
1: Apa kon anak arisan?
3: Lah aku mlethek teko watu.
0: Eh, nek bedane apa tulisan iki? Tulisan iki yang AB ya. Ah. Ono tulisan bojoku. Lah nek kon nek maca ya apa?
2: Cek, maksudnya ya
0: maksudnya. Iki kan ono tulisan. Iki bojoku.
1: Nah, tulisan AB.
0: Ya ono AB ku lho, iki bojoku. Lah nek kon maca ya apa?
2: Ya iki bojoku.
0: Lho, bojoku kok. Ya apa jare iki?
2: Ya tulisane HP-ne sapa sih?
1: Iku padha maca HP-ne dhewe.
0: Lah, iya. Ono tulisan iki bojoku. Kok nek maca ya
3: kecuali bojo sampean sampean tulisi iki bojoku. Nah, terus maru tak waca iki bojoku sampean ngamuk.
0: Lho la iya.
3: Lah tapi iki HP me tulisan tok. Kau usah ngamuk.
2: Ya berarti kudu sing aman ditulis jenenge, Cak.
0: Iya,
2: iki bojoku Kusnan.
0: Nah, iya sajane kudu
2: ngono. Iki bojone Kusnan.
3: Ah, apa disingkat?
2: Dudu bojone Insam. Iki bojone Kusnan lho. Dudu bojone.
3: Wes. Apa disingkat Bukus?
0: Oh, ngabur ae. Wong jek meker-meker ae Bukus.
3: Bukus iku Bukus Nan.
0: Oh, karon aku.
3: Iya.
0: Biasa nek nyeluk kaya duwe anak. Putri. Bu Putri ngono. Sarane iki bojoku nyeluke.
3: Ya kan ana Pak To. Iku bojone Pak Karto.
0: Iya.
3: Pak Buto.
0: Tapi apa nek wong lanang? Ya kok gak tahu diceluk. Umpama iki ana ngono gak tahu.
2: Oh, ono, Cak.
0: Pak,
3: lho, ya mesti diceluk makane buta. Anane bojone Pak To, diceluk buta.
0: Lah sing lanang nyeluk.
1: Sing ada jenenge Lucy.
3: Diceluk Bulus.
2: Lah istilah kulonan kan nyeluke jeng ngene iku, jeng ngene iki ya.
0: Yo ya umpama mlaku bareng.
1: Ya ku
0: sing arep diceluk
1: ngono iku. Anu ini gini, jenenge Tri era artine Putri.
0: Ah, jelas itu lo jelas. Reng-rengane jelas Pendi.
3: Apa bojone tanggoku diceluk tambah ngamuk. Wong jenenge bapak bojone jenenge Budirman. Budirman. Mari ngono diceluk kan diceluk. Oh bunder. Wong ngamuk soalnya lemu anjir diceluk bunder.
0: Maksudnya capek Pendi kemana jenenge
1: Tri.
0: Jengtri.
2: Nek kulonan iku jeng.
1: Mesti sabarane jenenge Tirah.
0: Ya ngatirah diceluk jengat. Lah nek mlaku bareng. Ya sing arep diceluk jengat. Sing mburi.
1: Ya menjengat dhewe.
0: Jengat. Reng-rengane kan ngono dhisik.
2: Ya tapi ya wis kabeh. Iya. Gak lucu lah
0: tapi kabeh iku butuh hiburan.
3: Nah, iki penting.
0: Uang masih ya apa ae yo. Masih duwe akeh, gak duwe-duwe. Sing penting iku nek oleh hiburan.
3: Lho, nek duwe-duwe, duwe akeh, ana gak ana hiburan, yo gak sepiro sedih lah, Cak.
0: Kok iso?
3: Wis gak duwe duwe, gak ana hiburan pisan.
2: Lah kok nanti saiki?
3: Eh?
2: Ya sugih. Ya, tapi gak ada duit.
3: Soke gak ada duit, aku ya apa sih,
0: Cak? Pilih ini ngomong kok. Ngomongnya yang genah tadi, sarapan ya.
3: Bil, sih, tarungo-rungono, omongamu seperti bicara.
2: Aku mau mentah.
0: Lah iya, wong soke gak ada duit, aku terus nalari ya
2: apa. Maksudku ya duit wakil tapi loron-loron.
0: Oh, lak ngono
3: sih genah. Ini bener yang ngono.
0: Ayo.
3: Ini soke gak ada duit, ya termasuk soke.
0: Iya.
3: Soke loron.
2: Ini jadi ngelorongnya nemen. Gue gak jadi, gak jadi
1: ya wis tekpo nek ngomong-ngomong hiburan, menawa masyarakat di mana berada terutama Jawa Timur membutuhkan hiburan, kami kanca-kanca Ludruk RRI siap menghibur di manapun Bapak Ibu berada.
0: Siap.
1: Contone mono arep nikahno anake, nyunatno anake,
3: nyunatno. Ya punya hajat, punya hajatan.
1: Tulasan,
0: ya termasuk sedekah bumi.
1: Nah,
0: Iku sing penting.
1: Ah, iku iso nanggap Ludruk RRI. Carane teko nang gone kantor Ludruk RRI Surabaya.
0: Nang endi ku,
1: Cak? Jalan Pemuda 8290 Surabaya.
2: Oh. Menemukan siapa?
1: Ah, bisa menemukan siapa saja. Bisa menemui Ibu Purbandari selaku ketua Ludruk RRI Surabaya.
0: Contohnya kaya sapa?
1: Tenange di lumano.
0: Omonge
1: digenano.
3: Misale Cak pas ngrungokno iki, kan nek Katiron Rene kan ado sik repot. Misale telepon ngono iso ta, Cak?
1: Iso, tapi telepon harus di polok apret tur teko mari telepon teko.
2: Oh, nanti polok up ngerti to, Kak?
3: Nah, karo aku.
2: Lah takon tak pendek.
3: Apa, Cak?
1: Ya puluh-puluh.
2: Jangan sekali-sekali percaya hanya sekedar informasi
1: lewat telepon
0: maupun WA. Awas barang tipuan.
3: Gabruk, gabruk, gabruk. Apa gabruk-gabruk?
2: Ya menemukan kemana lo?
1: Ya, dari tekoe nang ngene kantor lo Ludruk RRI Surabaya ya, jalan Pemuda 8290 Surabaya. Contohnya wingi ku dulu mrene rek.
0: Nah iki sapa iku?
1: Ana ketuaan iki LPMK Madi. Madi Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.
3: Surabaya si Anda.
1: Yo. Iki teko nang Ludruk RRI Surabaya kepengin dihibur dalam rangka sedekah bumi masyarakat Madi kono ya. Tanggal 17 September 2016. Tapi sadurunge iku ya dari Ludruk iki ana acara macam-macam.
0: Termasuk
1: ana ujung.
0: Tanggal piro iku?
1: Ana kon dalem likure.
0: Oh, tanggal 16.
2: Ana rangkaian dari peringatan sedekah bumi ku mau.
1: Ana tayupan. Oh. Ya, gonge. Kanca-kanca Ludruk RRI Surabaya ya. Salamane kanggo Pak Joko Hadi Sumangat ya. Pak Hadi Sumangat lan kru
3: semangat
1: utawa bersama teman-teman panitia.
3: Ya wis.
1: Ya wis. Gak nang NTB ta? Gak nang NTB.
0: Apa iku?
1: Ya ya.
2: Apa?
0: Apa cipto ya. Salamono. Salamono Cak Pendi.
1: Ya sing nang gone Dusun Sukadame, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumba Besar, Nusa Tenggara Barat. Yaiku apa
0: cipto. Jolali popo pake.
1: Mumpun parsial, Pak.
2: Ya wis ayo.
0: Ojo lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Prumpat RRI Suara Budaya Surabaya.

sakni sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Puryadi. Dalu niki ndamel lampahan Warisan seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Wondo dipun lampahaken Cak Puryadi, Bu Wondo dipun lampahaken Ning Murgiyati. Pak Hamid dipun lampahaken Cak Pendi, Pak Wardi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma, Hani dipun lampahaken Ning Kaila, Julia dipun lampahaken Ning Aurel. Cak Kusnan dalu niki dados Hadi, wondene Ning Wiwi dalu niki nglampahi dados Ning Si. Kanto dipun lampahaken Cak Insyaf, Bu Kanto dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Pegawai bank wonten Cak Sabil kalian Ning Purbandari. Cila lan Adel kapatah dados konco-konco Julia. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMKN 5 Surabaya soho SMK Dr. Sutomo Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator audio Cak Isnan, operator video Cak Afif. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Wis ngerti toh tujuan ini?
1: Enggak, Pak. Nanti, Pak.
0: Loh. Nang mbahmu.
1: Oh, ala nak mbah ta, Pak.
0: Madiun nak.
1: Oh, nak Madiun. Madiun iku endi, Pak?
0: Madiun itu kota kelahiran Bapak.
1: Oh, Bapak wong Madiun.
0: Asli Madiun.
1: Ibu.
0: Nek tak kei pertanyaan. Ayo, oleh-oleh khas Madiun itu apa?
1: Apa, Pak?
0: Ya kuduro rek.
1: Enggak ero wong ngadewe.
0: Oleh-oleh khas Madiun itu brem.
1: Oh.
0: Madiun itu sangat terkenal.
1: Oh, brem.
0: Kalau makanannya, kulinernya pecel Madiun.
1: Oh, pecel itu teko Madiun kabeh ta, Pak?
0: Loh. Sangat luar biasa. Oh. Nah, perjalanan ini jadon.
1: Kira-kira Pak.
0: Awakmu njaluk mampir nang ndi?
1: Nah, mampir tuku es krim, Pak, tuku es krim, tuku jajan.
2: Iya, ndek pom bensin sih ya kapopo, Pak, aku.
0: Terus lah apa nang pom bensin?
2: Eno not iku.
0: Nang rest area gitu iyo. Maksudnya. Terus mama apa?
2: Ya, apa ae, Pak? Jajan, terus ya. Mereka ayam,
0: adiknya.
2: Es krim.
0: Nah, Bapak pesen ya.
2: Iya, Pak.
0: Ben bulan timbang badan. Ya.
2: Apa, Pak?
0: Jajanmu cek akena berat badan ini loh.
2: Dia ya, sak mana, Pak?
0: Tak mau sak bapakmu mau di anak lembu lembu nggak pura?
2: Enggak, Pak.
0: Enggak, ya apa?
2: Iya, kamu kan aku ngono loh, Pak. Karena aku mulai biasa mangku toh, Pak. Jadi ya nggak apa-apa, Pak. Ane, ya. Latihan ya kan biasa ya kan.
1: Kan kayak mangan ya enggak sehat, Pak.
2: Iya, Pak.
0: Mbak Yu ini cilik tapi ngentek-ngentek.
2: Loh, iya, aku lek gak dintekno.
0: Apa-apa?
2: Mubazir.
0: Mubazir. Heeh.
2: Aku lek ganteng kok kayak Mbak.
1: Tapi apa awak dhewe kok iku kae dijak saiki, Pak?
0: Heeh. Ya iki. Bapak nek nang omahe kadang-kadang meneng ae sampai pikiran bapak jauh ke sana itu bapak berpikir banget. Pancen sepurane nduk bapak ya kena diarani salah. Apa-apa gak sering-sering tak jak nang omahe. Karena bapak duwe alasan. Ya iku malu siji bapak kesibukane koyo ngono padhe ping pindhone. Aku kepingin bapak kepingin awakmu fokus dalam pelajaran.
2: Oh, ngono ta Pak.
0: Bapak bangga kok. Pinter-pinter sekolahnya anak-anak.
2: Iya Pak, aku do pinter Pak. Lah iku Pak. Kudu dipakani mie ayam Pak Bendino.
0: Heh?
2: Iya Pak. Loh, iya Pak.
0: Sik, nek ngono ngene, gawe daftar menu nak ya. Daftar menu Senin sama aku makan apa, Selasa apa gitu
2: ya. Mie ayam Pak mulai sekolah.
0: Harus ya?
2: Harus.
1: Harus.
2: Agar otak encer Pak.
1: Iya pinter Dik, pinter Dik.
0: Terus mari ayam apa mana?
2: Mie ayam, terus
1: bakso.
2: Bakso, es krim, ayam goreng,
1: tau terus tek.
2: Sego padang.
0: Iya apa nek awakmu tak lamarno kerjaan aku.
2: Loh, apa ae Pak?
0: Kan jare. Ojo mangan sing ana. Diukur dengan kemampuannya orang tua. Bapak gak eman, Bapak. Bapak nyambut gawe ya kanggo anak.
2: Tapi nek iya kan, Pak.
0: Nek umpama gajiane bapak iki gak nutup kanggo sakulan kan yo ya kudune yo gak apik ngono gitu.
1: Iya sih, Pak.
0: Ngono lho.
2: Iku nutut kok. Pak.
0: Sayur penting. Sayur penting.
2: Pahit, Pak.
0: Koyo mangan godhong katès saya ngono.
2: Pahit, Pak, gak enak, Pak. Mau gak doyan.
0: Terus gini. Mari kita Pak mulu lulus.
2: Iya, Pak.
0: Wis. Pertanyaan iki gak apa-apa. Bapak balene mana? Kira-kira kepingin kuliah nang nang kota Semarang atau nang di luar kota Semarang? Kita kan domisili di Semarang.
2: Iya.
0: Apa nang ndi?
2: Nang ndi ya, Pak? Aku sik gur ngerti,
0: nang Jogja?
2: Pak.
0: Nang Jogja? Solo?
2: Enggak.
1: Nak sing ado ae dek nak Jakarta.
2: Oh, nak Singapura, Mbak.
1: Lho, ngawur.
0: Anakku rek, anakku. Wis gak usah dadem. Anak bapak kangen ya.
2: Loh, video call
1: iya,
2: Pak saiki
1: iso kan iso.
0: Video call ya. Heeh. Yang ini lho elek arek saiki. Gak kangen ketemu secara fisik tuk-tuk anu gak video call cukup ya. Heeh.
2: Lek gak ngono kok gawe banner sing gede fotone anake, Pak.
0: Iki ono maneh template nang ngarep ngarepe lawang ngono ya.
2: Iya, Pak, kaya ngono, Pak.
0: Ya wis ngene lho, Nak. Bapak punya anak dua.
2: Iya. Alia.
0: Harapannya bapak karo ibu ini, bapak itu banting tulang ibumu, saiki luar biasa.
2: Iya Pak, gak tau mulai gue Pak ya.
0: Punya penghasilan dewi, ambil bapak ya terbuka ngomong, Pak aku untuk batin sakmini. Konconnya sih jenengnya bu ibu, masa. lincah nih senang hati. Opo ae ngono. Wah. Kapanane gawe Presto? Laris manis. Bapak takon, Presto, Presto terino nak buka
2: ya. Lho ya opo sih Pak? Teri di Presto iku sak piro, Pak? Oh, teri sak ngono.
0: Iya, iya. Iya. Dengan sehat.
2: Ya. Iya, Pak. Pasti ditemani sehat, Pak.
0: Anak-anak itu mendoakan Bapak Ibu.
2: Pasti Pak iku harus keharusan, Pak.
0: Nek sehat Bapak Ibu seneng kok gawe kanggo anak. Mumpung ilang Bapak.
2: Iya, Pak.
0: Ayo kudu ngaku lho ya tak takon. Heeh. Kalian sudah punya pacar apa belum?
2: Loh, ya durung toh, Pak.
1: Adik iku lho paling.
0: Loh, kok adik lho, Mbak? Iya,
2: piye? Aran-aran iki, Pak. Mbak, Pak, wingi, Pak. Karo arek lanang, Pak.
0: Heh?
2: Arek lanang. Iya. Jenenge Randy.
0: Waduh.
2: Adik iki. Iya, Pak.
0: Iya, Mbak.
2: Iya, iya iku, Pak.
0: Randy ya, Pak. Kalau ke sekolah apa kanca apa?
1: Ya kanca voli ku.
0: Oh, kanca voli. Hei.
1: Biasae sih pas aja mbak iku ta, Pak.
2: Salting iki.
0: Gini lho, Nak. Anak zaman sekarang dengan orang tua ini orang tua iku ya ya digawe sahabat. Jadi mulai awal ada keterbukaan dengan bapak dan ibu. Diskusi, sharing, bagus. Bapak enggak melarang kok. Sampean berpacaran Bapak gak melarang tapi harus tahu batas.
2: Ya, ngerti batas. Mari ini kan rabi sih, Mbak.
0: Sopo?
2: Mbak.
0: Ngawur ae, kok dilamar durung kok rabi.
2: Loh, Mbak, iki pacaran mari ngono ndang rabi, Pak.
0: Oh, seneng ya?
2: Iya, gak apa-apa, Pak.
0: Bapak kepingin ini. Bapak kepingin kalian menjadi sarjana dulu.
2: Oh, iya, Pak.
0: Cuma Bapak tidak melarang kamu pacaran.
2: Oh, iya.
0: Yang terbaik. Toh, iku kanggo masa depan.
2: Iya, Pak.
0: Sekali memilih keliru, waduh, kecewa nanti kemudian.
2: Iya, Pak. Oh, jangan sampai keliru ya, Mbak.
0: Pilihanmu sing kumisen kok gak keliru.
2: Iya, mau, Pak.
1: Iya.
2: Mau, Pak.
1: Gak apa-apa lek kumisen.
2: Ya, gak apa-apa.
1: Itu gak apa-apa. Ketok tuwe.
0: Ya ndak lah ya. Selera kok ya.
1: Iya sih. Tapi ibu iki kok nyusul ta, Pak?
0: Ibu janjinya nyusul. Nyusul. Eh iya lho, ojok lali lho. Gak wala-wala lho, kok mampir tengoknya toko buah, kayak gambar ya.
2: Oh, Mbak dikawaknya buah aja, Pak.
0: Loh, ya lak sehat sih makan buah itu.
2: Iya, tapi masuk wong nandin dikawak buah.
0: Lalu gawaknya apa? Roti, roti, roti.
2: Sego Padang, Pak, enak, Pak.
0: Eh?
2: Mau bang bareng.
0: Mbamu wis sepuh, ojok mangan sing Padang-Padang.
1: Iya, selak mambu bisa, ndek apa sih?
2: Apa ya? Oh, iku.
1: Ya buah iku ae.
0: Buah roti ya.
2: Heeh. Roti gayanku ta, Pak?
0: Neh.
2: Heeh.
0: Kosong kabeh.
2: Loh, lha Pak, Pak wong iku ya gak dhewe lho, Pak.
0: Iya, iya.
1: Jadi, mbak iku wis tuwek kok.
2: Aku lho gak ngeracuni mbak, Mbak. Ya opo sih?
0: Ngene, ngene, ngene, ngene, ngene. Tak kandhani nak ya. Tak kandhani gak usah kaget.
1: Apa, Pak?
0: Bapak ngomong koyo ngene kok nyelimur ati nih, Pak. Jadi bapak ini nggo kecewaan sedikit.
2: Kecewa karo awake dhewe ta, Pak?
0: Tak kandhani gak usah kaget.
2: Apa, Pak?
0: Mbahmu iku wis anyar.
2: Loh.
0: Lah, acara nang Madiun itu reuni keluarga, ketemu karo Pak Dimu, ketemu karo lik-likmu kabeh.
2: Loh, kapan Pak gak ana e, Pak?
0: Ya bapak pancen meneng. Bapak pancen meneng. Ya kira-kira wis ana 40 hari yang lalu.
2: Pak sampean kok gak ngomong to, Pak? Kene gorong ketemu Bapak.
0: Kan ya dikirimi Al-Fatihah.
2: Tapi kene gorong ketemu Bapak.
0: Kok ketemu karo Mbak Wedok?
2: Lho kan maksudkan loro karone, Pak.
0: Mbak Wedok ono jian ya.
2: Lho ya iya, Pak, tapi kan ya balanan
0: iya, iya, iya. Cukup kok kan ono fotone balanan ya. Ketemu karo lilikmu, ketemu karo Pak Dim, Bapak duwe Mas siji. Harapannya Bapak sampean wong loro iki kok ngomong yang santun yang ada.
2: Oh iya.
1: Oh iya.
2: Emang apa, Pak?
0: Lho ya. Anake Bapak kan mosok gak santun
2: gak? Ya santun to, Pak. Iya kan? Iya santun. Ale Pak D ngene ya.
0: Ambek Pak D yang ngono, Pak D sehat.
2: Pak D sehat.
1: Pak D jaluk sangu ngono.
0: Iya Pak. Jaluk sangu ya aku sih.
2: Loh, kan disangoni to, Pak.
0: Momo. Bapak tidak berharap bapakmu jaluk-jaluk ngono, Kak.
2: Ya wis, Pak D masak apa?
0: Heh?
2: Pak D masak apa ya, Pak D? Aku luwe tebak koyo, Pak.
0: Tenang kono, lumpuk karo lek-lekmu kabeh. Peranmu untuk memasak gak, anu gawe masakan dipangan bareng.
2: Loh, ojo Pak, ojo wis ojo aku, Pak.
0: Loh, apa kok?
2: Loh, aku masak ndoke lo gosong, Pak.
0: Mbak, mbakmu nek ngono, mbakmu ya.
2: Ojo, Pak.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Ojo, mimu wingi sangit, Mbak, ojo.
1: Oh. Gak apa-apa.
2: Ojo, he, ojo wis ta.
0: Eh, ayo saiki jalan.
2: Iya.
0: Enggak mampir ya, tak turuti es krimmu.
2: Ah, ya, iya, Pak. Ya wis, ayo.
0: Ayo.

0: wadya kerdus kabeh. Gawan-gawan jagane nang Madiun wis mari beres wisan. Tapi opo rek bojoku iki gak mule-mule ku lho. Jarene kate nang Madiun ngomong wis dek siapa nang omah. Aku engkok diluk tok kok nang sawah marunang balik ngomong. Nyatane sama Yamin lho gak balik-balik. Betai lho nang sawah ku lho. Opo lak ngono. Tak susule nek gak mule-mule.
1: Dek.
0: Lho. Sampeyan ku yo apa sih, Kang? Jarene diluk nang sawah. Dek, wis siapno kabeh jagane nang Madiun. Aku nang sawah diluk tok. Nyatane jam piro iki deloken?
1: Iya, jane aku mang mek diluk tok. Iku aku iki lho. Nyiram iku lho, nyiram iki lak wayahe aku pengali iki apa pengairan iku. Lah iki nek gak tak tunggoki. Loh, yuk banyune kok
0: pasrahno Kang Manu, cek diopeni sawahe ditinggal nang Madiun. Pirang dina awak dhewe ngene mbok kono, ngono lho.
1: Sampeyan napalin mbek Kang Manu, Kang Manu, Manu.
0: Ya opo sih?
1: Aja. Aku curiga karo Kang Manu.
0: Kang Manu Jawa wingi dikeki lombok, lomboke panen ya.
1: Iya.
0: Ganti lombok diteri.
1: Iya.
0: Sak unyil.
1: Tapi aku yo gak enak, Dik, ngono. Wis tapi wis beres kabeh, mang yo akhire wis beres niku ngairi sawah iku mau. Heeh. Wis engko tak pesenno wis beres, ngono lho. Ngene iku. Sampeyan wis siap ta?
0: Wis siap kabeh.
1: Loh, bojoku rek dandane cek ayune.
0: Yo opo sih?
1: Yo ngono, Dik. Awak dhewe lak kumpulan keluarga. Keluarga besar. Pak Wondo nanggone Madiun. Nah, iki engko ketemu karo Cak Wardi, karo ketemu Cak Hadi. Terus dulur-dulur ngumpluk kabeh-kabeh songo.
0: Nglompok.
1: Ing nek nglompok iku didi nek saking akeh ngumpluk.
0: Es bojoku ya.
1: Ya don, aja kate jewet ngendi aku durung ngadus.
0: Wes aku ndelok bojoku koyo ngene iki.
1: Nah, aja kate jewet-jewet kate ngene-ngene ngumrantak sing gak-gak tambah. Iya, nah, aduh dek ah, untuk ngunu tadi aku ya. Iya dek.
0: Iya dek, iya dek, iya dek. Kering, kering. Kacau.
1: Iya. Iya dek, ini sambil anu ta, anyar ta sampean.
0: Anyar lah.
1: Oh, sampean aja nih. Eh, kalungnya gawen dek.
0: Duh, tak kayak kabeh.
1: Sakilo iko.
0: Iya, aku yang diluk terus yuk, Kak Lakang.
1: Iya. Ya, ya soalnya awake dhewe kan hasil panen iku kan ya melimpah ruah digawe apa katene.
0: Ya wis tak gawe kabeh.
1: Iya.
0: Iki kelangku sing anyar-anyar iki tak gawe kabeh.
1: Iya.
0: Alali yo tak gawe kabeh.
1: Iya, Dik. Jadi ngestokno nek awake dhewe iki ya uripe cukup, nyenengno didelok keluarga. Ngono lho.
0: Sama keluarga iku sedih ndelok awake dhewe.
1: Iya. Terus ngene, Dik. Ya engkok beke ya sepurane lho ya ojo tersinggung. Beke keluarga nang Madiun ngono engkok pas ngumpluk takok lho anu anake ndi ngono ya apa?
0: Ya ngomong wae bojoku macer.
1: Lho ojo ngono, Dek. Ya kasar ojo ngomong ngono.
0: Kang, aku gak tersinggung.
1: Gak ya
0: pancene gurung dikeke momongan. Ya ngomong ae.
1: Iku omongan sing halus terus
0: dereng sukani momongan. Wis ngomong ngono lho kan apa?
1: Sabar ngono.
0: Aku gak emosian kok.
1: Aku yo kate rencana iki, Dek. Ambek sampean supaya punya anak, aku yo apa nek sampean tak program bayi tabung ngono.
0: Bayi tabung barang.
1: Lho yo cek gak apa-apa lho Dik, sing penting awak dhewe nduwe keturunan. Sementara kan awak dhewe nyimpen iki tabung gas iku. Kak yo guyon lho Dik yo.
0: Ya gak Kang wis.
1: Yo gak apa-apa jenenge usaha ngono lho Dik. Bek iso ngerti berhasil.
0: Cukup ikat tai anak.
1: Maksudnya? Oh ya Dik, setuju aku. Anu maksudnya Joko anak pikat, sopo ngerti ar Joko anak pikat iki apa yo engko berhasil ngono ya pancingan
0: Mbak Warni ku anak elawa guys iki
1: oh
0: iku wae di ijo-ijo gak popo yo pokoke Nek esok tak omongin tak gawani namaku. Nek gak oleh dijaluk lo ya. Nek oleh dijaluk diangkat anak. Dene gak oleh tak ewangi momong.
1: Lo aku ono pandangan Dik Yoan.
0: Sopo?
1: Yo iku lo Kaila iku lo.
0: Apa?
1: Yo arek wis gede. Umur yo paling gak yo 17 nek gak 16 ngono lo.
0: Ih, wong iki rek.
1: Oh, apa sing sebelah arek sebelah? Aurel iku ya apa?
0: Sampai niku lho. Jukukan umur sakmene iku lak ngenakno sampean palian.
1: Eh?
0: Ngenakno sampean lan.
1: Lho iya Dik, sampean nek engko ning joko arek cilik sampean ngeramuti, ngedusi, yo mopo sembarang. Tapi nek wis gedhe umur 17, iku wis gadek anu ngedusi barang Dik, wis pinter sok ngrewangi sampean masak
0: ngono. Yo ngrewangi entekno dhuwit.
1: Lah lapo ngetekno dhuwit?
0: Arek sakmene iku wis banter-bantere arek jarene.
1: Ya wis sing umur 20 nek ngono.
0: Wis gak. Nek niat duwe anak ya cilik iku ge kudang-kudangan.
1: Wis gak
0: ono hiburan.
1: Ya apa iku ono? Gelema.
0: Ya engko meneh nek teko medhi nek tak paranani nang omahe.
1: Oh ngono ta.
0: Soale wong iki koyo meteng maneh saiki.
1: Eh?
0: Meteng maneh.
1: Iya, anu rajin wong iku. Ya wis gak apa-apa, Dik, anjane dheke rezekine anake akeh, awake dhewe rezekine sawah hasil panen, panene awake dhewe melimpah ruah ngono ya.
0: Aku iki kadang ya ngene berpikir ngene.
1: Ya apa?
0: Awake dhewe sing rezekine akeh ya gak dikekeki anak.
1: Yo.
0: Tapi kaya bojone Mbak Warni kuli batu ya bayarane piro?
1: Anake
0: lu 7.
1: Lah iya, Dik, sak setengah lusin luwe. Ya wis gak apa-apa, Dik. Nek sampe niatan kepingin adopsi anak, ya gak apa-apa ngono lho. Nek aku ya wis nurut sampe, sementing lak sampe bahagia sih.
0: Ya iya.
1: Iya.
0: Barengan yo apa jenenge nek iso kan ngangkat dhewe yo mbek
1: nulung ngono ya.
0: Tak kei dhuwit.
1: Ha ngono ya ta yo.
0: Kene gawe nambah-nambahi blonjo ke anak-anak
1: iki. Yo, yo Dik. Wis anu lho ya aku adus-adus dhisik ya.
0: Ya wis adus wis.
1: Heeh.
0: Eh klambian. Klambi iki sampean.
1: Heh.
0: Klambi iki.
1: Wis sampean pilihno sampean siapno ya.
0: Yo iki ae yo.
1: Yo.
0: Sing iki.
1: Anduke ndi Dik anduke?
0: Anduke wis sak dalem ngene kamar mandi.
1: Yo.
0: Wis iku anduke.
1: Ya Dik.
0: Eh. Udah rono anu.
1: Kate diudari bareng tau dari dhewe Dik.
0: Maksudku sabun mang aku gurung-gurung udari.
1: Oh si anyar.
0: Yo.
1: Yo.
0: Udah rono sabune, guru tak udari. Juku oh, mari.
1: Ya.
0: Entek.
1: Ya.
0: Jene bojo. Ya ya apa? Masih kaya ngono ya gak tau nglarani atiku. Aku ya seneng wonge ku ya guyonan ambek aku.
1: Waduh mawon
0: iki. Adem. Adem. Iki tak kep.
1: Sanget iki, Dik. Sanget iki, Dik. Wis culno Dik gak sok ambek anakku. Si aku si andukan tok sampe merekes. Yo apa sih rek?
0: Lah jare katukan.
1: Iya tapi maksudnya adem iku nang cepet pakaiane kene aku tak ganti.
0: Yo aku gak sange.
1: Maksudnya aku alah sampe niku cek tanggape ketoro. Ngene iki anu lho Dik yo. Tonggo-tonggo iku jarene sampe niku wonge romantis wong loro anu koyo harmonis ngono ya.
0: Harmonis karo ya pengecekan.
1: Iya. Lah iya maksudnya ya romantis terus humoris. Iya.
0: Terus kene anduke.
1: Iya lho dicopot ya wis lah. Wis. Ya apa anduke sampean saute kok unul-unul aku. Aduh, sing nek tak nang kamar Dik. Wah, wis.
0: Bareng kan wong e kok isin-isin wis sapa lah ngono kok iso melayu. Oh alah.
1: Wis, ya apa Dik? Ganteng ya?
0: Oh, sip.
1: Cik, parfumnya kok Dik? Duh, parfum rek ngene rek.
0: Oh, apa dia wangi rek? Bocok rek.
1: Duh, kon kok gak ah. Dik, ojo nyosrap-nyosrap banget. Gak kaopan. Kon mang anu Dik? Ngombe jamu galian ngosek ah. Ono wong adus kademen Dik. Rangkul saya nggih parfum dicucup. Yo opo rek?
0: Jenenge bojone kadung sayang yo ngene iki.
1: Iya, yo wis diawali bahagia. Wis siap-siap ta iki?
0: Sandalan ta sepatuan?
1: Yo. Yo sepatuan Dik, yo cek ketok. Tapi sikilku jeber kakek nang sawah gak cukup. Iku sampean nukon sepatu kesesekan iko. 40 kesesekan. Yo wis sandalane lho Dik. Santai wis ayo.
0: Iki sandal anyar iki.
1: Oleh-oleh kanggo keluarga Madiun wis ah.
0: Dawa niki sing rongkel dos aku nggawa iki.
1: Ya ampun, tetep pesoro. Ya wis ayo.
0: Yo nang wong tuane dhewe kok gremeng lho.
1: Ya wis ayo.
0: Ayo budal yo.
1: Sang budal ayo. Ayo. Wis ayo.

0: apa?
1: Lah apa enggak iki aku iki ngono intine ku ngono sampean niku tak kandhani. Sampean ojo meneng ae, ojo ngangge ae nek diomongi dulur. Ngono lho, Cak. Sing tegas ngono lho, klentam klentem.
0: He he he.
1: Apa dhewe wong wedok iki yong? Sampe nek lara aku ya malah lara.
0: Sampean ku kan gak ngerti wateke cacakku sing jenenge Wardi.
1: Apa?
0: Cacakku yang jenenge Wardi ku kena diarani wong sing ceguk moro utangan.
1: Lah iya, tunggale padha mek pean.
0: Lho,
1: padha moro utangan.
0: Maksudku mengolambene moro tangane ku lho. Lho apa rek bojoku?
1: Iya, tapi sampean iku dadi wong lanang aja klentang-klentem, abot aja didik-didik, sungkan didik-didik sungkan. Aja ngono, Cak. Sampean iku ya ngingoni aku lho ya.
0: Aku iki gak kok sungkan ngono, aku iki kan ya menghargai karo dulur tuwek. Ngono nek apa-apa aku sing ngehaki. Gunane apa dulur tuwek?
1: Aku gak ngehaki. Ja, aku iki memperjuangkan hak sampean. Ngerti enggak? Hak sampean.
0: Tapi cara sampean iki ojo koyo ngene iki. Sampean krungu karo dulurku sangkano aku sing muruhi. Ngono lho.
1: Lho, ya, saiki ngene lho. Sampean klentam-klentem, ana aku sing gak etes. Aduh, sida dadi apa, Cak? Awak dhewe temenan. Aku kudune ya ya apa maneh wis encane aku wis ngene citake teko kono ya ngene iki aku ya etes ya kakek ngomong kate kate lapo sampean.
0: Ya opre bojoku. Sampean iki tak rabi iki wis pirang taun sih. Mosok gak ngerti watak-watakku. Kok iso ngomong koyo ngene lho. Aku ngomong sak kecap arek wong rong kecap. Aku rong kecap awake telung kecap sampai aku gak kecap-kecap arek.
1: Lho, saiki sampean wis paham ya. Sampean nuntut aku. Benernya sampean ya paham aku kan aku wis biasa ngene iki aku nek ngomong yang ngene iki
0: nah, sampe sampean iku aku ngerti paham
1: lah iya
0: nek sampean koyo ngene iki
1: lah paham makane
0: sampean iku waduh kebacut ngerti kebacut sampean
1: apa
0: sing liwatan iku
1: sing mlakune krembet-krembet iku ta
0: apa iku welut
1: sampean aja ngono ya sik iki aku sampean lakno welut ya mek mecicili aku ya.
0: Kok gak ngelokno, Dik? Sepurane. Aku iki mau bandingno sing apa sampean ngomongno iku mang lho. Jare gremet gak welut ta iki. Sampean iku
1: ngene iki. Welut iku banter. Layu nek gremet-gremet iku jenenge bekecot.
0: Iya, Nek.
1: Mangkana sampean nek ngelokno aku. Iya, bekecot iku kakek cocok ngono ta. Iya ta. Kate ngomong ngono ta.
0: Aku gak ngomong sampean dhewe sing ngomong. Aku lho gak ngomong kakek cocok. Cuma lambene lho gak iso meneng. Ate tak dondomi kepee salah kedaden aku ndelok sampean iki. Ngene, wis ngene ya. Cekak cingkrange awak dhewe iki kan nanggone omah Mediyun iki kan pertemuan barek dulur-dulur. Yo. Dulur nglumpuk, awak dhewe dikongkon teko dinane iki. Apa sing diomongna aku ya guru ngerti.
1: Saiki dawa-dawane Cak, aku mari nyelatu sampean ngelak, Cak. Mbok yo dengkokno nang warung.
0: Ngelak.
1: Aku
0: iya.
1: Mari jelasno sampean iku mang lho, aku ngelak. Ayo nang warung sik lah.
0: Nang warung dhuwit endi neh sing digawe?
1: Sampean wingi lah tak sangoni 20.000 mosok gak sisa, Cak.
0: Wis. Sang 20.000 digawe tuku iki tuku iki ya wis gak enak ta lah
1: sampean alasan alasan maneh sampean 20.000 kok iso gak disusurno
0: kulo lha opo sih sampean jalu opo
1: teh
0: ha
1: teh iya teh tak aku gak macem-macem kok nek nek be ono kerupuk ta apa ya tak cukupi ngono Cak
0: wah
1: ya lesu aku
0: iki ono banyu sing sampean gawa
1: ya ampun apa-apa bontot sembarang bontot je elenge bontotan alah Cak aku diluk-diluk ngono lho Cak
0: ngono engko ae go ngone omah kono sampean gawe dhewe sing akeh saiki kan waktune wis awan engko apa ketinggalan barek dulur-dulur kok gak apa gak sabar ngenteni awak dhewe ditinggal muleh kok tambah
1: enggak justru sampean iku nek enak terakhir Cak enak
0: maksudnya
1: terakhir
0: enak kok terakhir ya apa sih
1: ya maksudnya tekone enak terakhir aja sampean kok ngarai kalah kok mbak dulur-dulur sampean besok ngomong sampean masalah pun aku nek sing ngomong
0: kalah dan bal-balan kalah
1: pesta wong
0: iki pertemuan barek dulur-dulur
1: kok nganut aku nek jatuh rumah itu sampean ya papong ngono kok
0: aku nganut sampean
1: iya.

0: apa jar sampean?
1: Iya.
0: Tapi aku pesen yo.
1: Apa? Engko
0: nek ketemu dulur-dulurku, Cak Wardi ku wonge gak kenekan temen. Sampean ku nek ngomong lewat dikaplok dadi gawe engko.
1: Lho, yen ndelok situasi, Cak.
0: Engko
1: yo. Iya, engko nek aku meneng nek ndelok wonge, nek wonge iku yo muncak ya aku melok mencolot lapo katene.
0: Yo
1: opo. Ya wis ayo.
0: Ana warung
1: sik.
0: Ayo.

0: jam istirahat nang sengaja aku enggak metu tekok kantor nang jero ruang kene ya apa. Ngrasakno pimpinan, ngrasakno target sing kudu tak capai bulan iki. Sakjane tak gawe nyengko ya nyengko. Ya apa? Persoalan pancet, persoalan kredit macet. Arek-arek istirahat kabeh ya apa? Progres bulan iki koyo-koyo bener-bener memprihatinkan mumpung catatan perbankan kami. Bulan yang lalu catatan ada beberapa hampir 60% kredit macet. Mongko aku sebagai kepala mantri bertanggung jawab.
1: Loh, Pur? Nggih, Pak. Niki napa datane dipetos to, Yun?
0: Purban dini apa purban sari sih jadi.
1: Alah nah, biasa mawon dengan itu koyo.
0: Iya, coba gini nih ya. Data-data yang konkret yang terinput.
1: Gye.
0: Kayaknya bulan ini kita sangat tidak memenuhi target penagihan. Ya, defisitnya awet dewe kan defisit pemasaran sekaligus penagihan.
1: Gye.
0: Berarti tak jaluk pengertian disampaikan nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya segera ditangani ya Mbak Pur segera juga membuat laporan secara konkret.
1: Nggih, pokoknya kula intine transaksi setiap hari niku napa kedah langsung kula lebetaken, Pak.
0: Ya.
1: Mengke wedine nek kliwatan kan malah kok datane gak pas.
0: Ini perubahan
1: pun ngantos enten niku ya, lho Pak, enten ya, komplain ya. Ngoten lho saking nasabah niku lho.
0: Ya. Ada beberapa pegawai di divisi kita yang dimutasi di bagian yang lain.
1: Nah, niku. Lah niki kanton tiang kalih lho, Pak.
0: Ya ndak apa-apa.
1: Lah kanca kula sing sitoke sakit pisan lho, Pak.
0: Ndak apa-apa, yang jelas bagaimanapun jangan menyalahkan pegawai yang lain karena ini sistemnya adalah teamwork, ya.
1: Gih.
0: Apapun yang terjadi di divisi kita, tanggung jawab saya
1: Gih.
0: Dan sampean minongko asisten saya
1: Gih.
0: Harus benar kontrol, tidak peduli siapapun ya
1: Gih,
0: Mbak
1: Pak.
0: Ya.
1: Gih.
0: Coba yang di sudah terinput hari ini.
1: Niki. Nah, niki Pak, teko puter niki Pak.
0: Gih.
1: Nah, nggih.
0: Iki koyo-koyo zona iki sakjane juga ada peringatan sebaiknya tidak terlalu banyak di ACC di wilayah atau di zona ini. Ini mantri sebelumnya sopo coba? Coba mantri sebelum mereka dimutasi.
1: Nggih.
0: Mereka kan yang menggelontorkan pinjaman-pinjaman.
1: Ini dulu sebelumnya itu namanya Pak Sugiono.
0: Pak Sugiono sekarang Nggih. Dimutasi di bagian mana?
1: Enggak tahu di bagian apa,
0: Pak. Coba tak cari. Wah, ini di divisi lain ini harus.
1: Di Sarpras kalau enggak salah.
0: Ya,
1: Pak Sugiono sekarang.
0: Ya tolong
1: Mbak. Lah kalau kayak gini gimana Pak? Kan ini sudah pimpinan yang dulu.
0: Ya.
1: Dan sekarang Bapak kan pimpinan yang baru.
0: Iya.
1: Nah, terus
0: tapi kan saya hanya
1: di, ya nopo?
0: Saya kan hanya di divisi ini pimpinannya.
1: Gih.
0: Saya tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan dan administrasi yang terjadi Gih. Bulan ini bulan depan harusnya
1: Siap.
0: Progresnya lebih baik.
1: Siap, berarti ngeten mangke sing komunikasi kalian Pak Sugiono mangke sinten panjenengan apa kula?
0: Ya sebaiknya Mbak Pura.
1: Kula mawon.
0: Saya Gih. Tinggal menerima progresnya atau laporan. Gih. Ya eman-eman.
1: Nggih, siap nih tapi niki mangke langsung bergerak soalnya nasabah yang ini itu ada sekitar 5 orang itu apa bagus gitu loh Pak.
0: Ya,
1: prospeknya
0: kalau
1: bagus.
0: Kan sudah ada kriteria yang dimaksud bagus gimana dan nanti kita akan memberikan semacam hadiah atau bonus atau
1: wah nek bonus niku anu ya, dereng riyen Pak baru sekitar 5 bulan 6 bulan no
0: ya tapi kan progres tahunnya setahun
1: mungkin nunggu setahun mawon
0: ya juga
1: nunggu setelah 12 bulan
0: souvenir atau kip yang kita sediakan
1: Gih.
0: Ya memang anu Mbak Pur mohon maaf ya kita ini ibaratnya juga tidak terlalu ketat tapi jangan Gih. Sampai tredor.
1: Nggih, betul, nggih.
0: Siapapun masyarakat yang membutuhkan memang ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di bank kita, jangan sampai dipersulit.
1: Nggih.
0: Jangan ada pameo kalau bisa dipermudah kenapa tidak dipersulit?
1: Nggih.
0: Ya, ini
1: Gih, betul niki,
0: nggih. Benar-benar diterapkan di lembaga keuangan kita.
1: Nggih, niki terutama kan awak dhewe niki nglayani para-para UMKM sing bergerak
0: yeah.
1: tengene UMKM, terus bergerak tengene permodalan, yeah. ngoten-ngoten niku lho Bapak.
0: Ini Mbak Pur, terjadi penyelewengan data, sebetulnya ini hanya mengantisipasi. Saya sebagai pimpinan di sini tidak mau terjadi. Contohnya begini, yeah. Yang memang ajuan kredit tidak memakai jaminan atau agunan, ya memang harus tidak memakai agunan. Jangan dipaksa harus memakai jaminan BPKB dan lain sebagainya. Ini sangat sangat melanggar aturan dari perbankan.
1: Nggih.
0: Nggih, ngeten. Sudah tahu toh?
1: Nggih, nggih.
0: Coba yang kasus kemarin ada komplain dari nasabah yang
1: Pak Wito.
0: Oh, iya, Pak Wito itu ya. Sudah selesai atau belum?
1: Sudah, tinggal satu Pak Wito.
0: Apa sih masalahnya kok sampai keluargane kabeh digoreng bahkan melalui RT-nya barang.
1: Ya apa sih itu, Pak? Itu katanya sih napa kados ngeten niku lho, Pak. DE niku ada penjualan tanah, terus napa ngeten lho, tapi masih ribet di keuangannya. Dadosa dhewe sing dadi korban ngoten lho. Ya, tapi ya, sudah setor tinggal satu kali, Pak.
0: Ya, yang jelas mekanisme prosedur benar-benar harus kita taati nggih.
1: Nggih.
0: Karena tugas kita memang membantu bukan mempersulit.
1: Nah, memperlancar ngoten
0: nggih. Ya, sesuai dengan program pemerintah kalau memang masyarakat rakyat yang benar-benar butuh pinjaman yang tanpa jaminan tanpa agunan ya harus kita kasih, jangan kita persulit.
1: Nggih.
0: Ya. Sampun balik notalah neng awake dhewe ya.
1: Mindah
0: niyo terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Nek sampai kasus ngene iku, ayo tah kita mengoreksi diri kita.
1: Karena nyawang awake dhewe
0: ngoten ya, Pak. Saya kira jenengan yo karena yo bagaimanapun nyun sewu ya. Nggih. Itu juga bagian dari warga kita, ya.
1: Nggih, siap. Niki mengke napa beberapa tujuan lho Pak kita, Pak. Niki mengke sedina niku 6 titik.
0: Enggak apa-apa yang jelas.
1: Tapi pun kula siapakan sedaya.
0: Ya artinya gini. Di mapping per wilayah atau per zona sehingga jangan sampai silang terjadi nanti
1: bolak-balik ngoten nggih.
0: Bolak-balik yang tidak manfaat kurang efektif.
1: Nggih, niki mengke rutene pun anu kok ngertos Pak driver
0: terutama mantri-mantri yang siap. Baru gih. Ya. Jangan memberikan peluang yang berlebih karena begitu nanti kita memberikan peluang yang berlebih kecenderungan ya kalau bagus kalau enggak
1: nah, tetap
0: diperketat pesan saya sekali lagi jangan sampai mempersulit nasabah yang memang mengajukan kredit yang seharusnya terpenuhi secara administrasi justru kita persulit
1: nggih niki wingi kan enten masalah sing Buminah niku Pak. Buminah niku
0: nggih
1: Bu Suminah sing janda.
0: Ya kalau memang itu terpenuhi dan memang ngeten baik kenapa ndak kita pinjami lagi kan ndak
1: niku wingi ngeten critane kan kula niki nggih mboten mentolo lho Pak. Wayahe angsuran piambake niku sakit. Sampai ke rumah sakit. Artinya masih yo sakniki niki pun enten layanan kesehatan gratis. Tapi kan yo tetap kewajibannya tetap diselesaikan. Tapi kemarin itu semoyo Pak.
0: Enggak apa-apa.
1: Semoyo bayar separuh dulu bubur. Nanti diklopi di bulan depan itu enggak apa-apa ya Pak ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Yang penting artinya saya catat gitu
0: jangan
1: ya.
0: Jangan diinput dulu itu di save dulu.
1: Nggih, saya catat ya. Aja
0: nggih. Ini kan sudah ada niat baik cuma karena sesuatu sakit, hal sehingga agak nah itulah tugas kemanusiaan kita
1: bukan nah, lulus,
0: ya, jangan diantar promo kak bayar ada sanksi ya enggak lah ya betul. Bagaimanapun kita juga ngemban amanah negara ya yang kita bantu ya benar-benar begitu bisa bersinergi tupah dipermudah terus akhirnya mempersulit dirinya sendiri dan mempersulit kita terus ini target ini Bubul yang ini harusnya kita gelontorkan berapa M ini ya?
1: Ya.
0: Ini memang harus habis untuk itu, target tahun ini.
1: Itu sasarannya nanti di wilayah barat, Pak.
0: Wilayah barat ya.
1: Nggih. Ini sekarang kan kita masih di wilayah ya, timur, nanti
0: tanpa
1: wilayah barat. Kita
0: kesampingkan apa survei-survei yang sudah kita laksanakan dan input yang masuk pesan saya sekali lagi, jangan ada validasi yang bohong ya.
1: Nggih,
0: artinya gak duwe sapi ngomong duwe sapi atau sebaliknya. Wis tah, apa anane ae datanya kita input baru nanti kita apresiasi, kita keluarkan kebijakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di bank
1: ini. Tapi Pak, mengke deal inputnya dibuka forum nggih.
0: Nggih.
1: Siapa lagi, yang bisa masuk, siapa yang enggak ngoten nggih.
0: Kemarin ada anu lho, ada isu tapi saya tidak meyakini untuk mencairkan sebuah kredit terus mantrine diparingi hadiah ini
1: oleh persenan ya. Ya, itu kita kan enggak ya. Berlaku Pak,
0: walaupun itu enggak nyata. Yes, artinya enggak berupa usah, uang Pak.
1: Nanti hanya daripada
0: souvenir enggak boleh.
1: Itu pertimbangannya ribet tembemburine ini lho Pak.
0: Saya yakin percaya dengan Mbak Pur dan juga teman-teman yang lain, mohon dikondisikan nggih.
1: Siap.
0: Ya nggih. Ya sudah, wis Mbak Pur sepurane yang di.
1: Monggo Pak ngunjuk dulu, terus ya, kita berangkat.
0: Istirahat dulu.
1: Oh nggih. Nggih 5 menit lho nggih.
0: Nggih, ya sudah, makasih.

0: Mit.
1: Oh.
0: Wis mari anu.
2: Oke, duduk. Duduk.
0: Kilo telur mlempok.
1: Iya, wis.
3: Aku ambek ponakan sampean. Gile ponakan sampean iki.
1: Oke, anakmu alur iki.
3: Iya, ya. Mari ngene.
1: Ayo, ayo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Iki jajan iki ta ora lemu iki.
0: Aduh.
1: Iki dia jajan iki.
3: Mbak Putri ya iki,
0: Mbak
3: Putri.
0: Oh, Mbak.
1: Eh, Mbak Nak. Iki mbahmu iki.
0: Wis mak-mak-makmu golek ana dhewe nak. Wis golek ana dhewe nak,
4: Mbak. Mau wis diajak bapak mangan.
0: Andok ah. Heeh, ando. Iya. Biasa bapakmu
3: seneng. Bungusane jare ngoleh-ngoleh Mbak. Walane apa iki, Mbak?
0: Repot-repot ae.
1: Mbahmu iki untune sentek nane ngale nang mbahmu kudu sing pumpuk.
4: Jare bapak ojo dikeki roti.
1: Ki opo ki? Kayak
0: opo?
1: Mosok katekon kae.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Monggo. Ya wis kelompok kabare anak-anakku.
1: Lho, dadi.
2: Masalah.
0: Iki ponakan iki.
1: Iya iya iya.
2: Iki ponakan sampean.
1: Panjen sing dijaluk yo ngene iki lho, Re. Sekali-sekali.
0: Ayo ayo.
1: Dulur iku masih adoh panggonan iku kudu tetep iso kumpul sekali-kali
3: rawuh kecak cuma sayangi situ
1: opo
3: sampean duwe ponakan mek loro tok liyane gak duwe sak emane ndok ngono
0: durung di
1: liyane gak duwe anak tapi di bojo
3: iya nek bojo duwe
1: lha iki cacak iki
3: sampean yo ngono
1: opo jane aku gak ganti iki kepuasan dunia kok
0: assalamualaikum
3: waalaikumsalam woi
2: cacake pancet ae rek
0: kanto ambek buta
4: setengah kok setengah dek kanto
0: aku
4: wilap iki
0: apa
4: sampean kae lengo kotek ta iki
0: apa ne
4: sepatune
0: eh
4: sandale sandale
0: semir rek
4: lagi semir
0: ya
3: ajak apa iki mau numpak apa apa
0: awak dhewe iki kan masih petani oh ya gak sombong
3: lha ya numpak apa
4: numpak apa
0: pesawat
1: pesawat
0: stasiun stasiune ana bandarae numpak pesawat
3: kan to
0: ya
3: wis dapat awakmu to
0: iya
3: pancen dagelat
0: mak iki oleh-oleh iki kok mati bojone kamto iki
4: lho mas yo tani mak yo yo
3: panen opo saiki to
0: eh
3: panen opo
0: yo anu jagung yo kedele pokoke palawija lah aku
3: palawija
0: pari ini gak nandur anak pari ini nandur
4: guru panen mak guru
1: panen toh lah kapan ane jari panen perkoro
0: panen perkoro ya tonggoku iku
1: kerungu
0: ya royoan banyu
1: royoan banyu
0: sampe teko kapan tadi
1: loh ya parek kamta iki wah aku ket manggut sisi yang ini kok bisa teko kapan
0: iki aku teko Lamongan wuh mau macet aku lewat Suramadu aku mau
1: eh saya pernah penuh ini
3: loh dulu-dulu ya kan selaku tuan rumah
2: ya dulur tua
3: sing dulur tua dewi sing ngerewangi mak no gini
0: iya camit
3: yang ini pasti sing tak kangen nih
0: iya
3: jadi rong tahun telung tahun petang tahun sebenarnya ini cok kumpul dulu kafe
0: yo padha seger waras yo Cak Mit yo
3: alhamdulillah alpung istumu alpung istune dedur kabeh aku tetep seger
0: waras Cak Mit
3: tak kandhane informasi
0: apa
3: bojone dulurmu
0: sapa
3: iya bojone
0: bojone sapa Mas Hadi ku Cak Hadi
3: iya iki jare buka salon
4: oh le gak buka salon tok buka toko barang
0: yo
3: lenggis
4: bengi budal jam rolas bengi nggo glangsing mek lenggis
3: lapo iku
1: glangsing ya
4: opo jare buka
3: paling wae jae anu
4: Cak Cak Hamid iki anu ta Cak
0: opo
4: bagi warisan ta
3: heh
4: warisan
3: ngene lho gampang aku ngerti kok wong anak-anak panjene ya walaupun gak secara wajib iku mesti angen-angen sampeyan sing tinggalane wong tuwa iki sing ditinggalane
0: yo
3: bagian ngendi bagian opo kan ngono
0: ngene lho ning yo aja anu lah takok masalah warisan
4: lho ya gak ngono dek yo gak takok-takok ae iki lho cacakmu iku lho meneng ae
3: apa-apa
4: sungkan apa-apa sungkan
0: yo ya sepurane soalnya aku kan warisane warisan warisanku teko bojoku kan akeh yo dek ya
4: iya
0: sawah kombo
3: mandi karo
5: Wardi aku.
1: Wardi, Wardi.
0: Iya Wardi. Kamto.
1: Hadi, Hadi. Hadi.
6: Prayetno.
1: Nek bojone Hadi matokan masalah warisan.
0: Iya.
1: Aja si awakmu, aku wis kumpulane bapak ta, kumpulane bapak. Sampai saya juga enggak ngerti
5: lho. Ya berarti kuncine nang ndek mak iki
0: nek ngene iki. Lho, lah ya mangkane iki. Mumpung kumpul kabeh keluarga, ayo dimusyawarahno.
6: Lah, lah
0: ngono. Nek aku sepurane, aku gak njaluk.
6: Wah, aja ngomong kaya ngono lho ya.
1: Iki hae.
0: Bojoku ngono wis amba.
6: Maksudnya tanahnya ombo.
0: Tekalane warisane bojoku wis ombo.
6: Ya ya ngomong aja
5: saiki njaluk tulung karo sampean. Nek panjen bapak duwe tinggalan apa-apa, bek ninggal wasiat apa ta apa, ya sampean ngomong mumpung anak-anak iki nglumpuk,
0: ngono lho. Ya ya aja kuwatir.
1: Ora tamu rumahe,
0: monggo monggo.
5: Monggo
6: monggo.
5: Monggo
6: monggo. Waduh.
0: Monggo
5: monggo. Dalemipun Pak Wondo. Niki anak-anak
1: sedaya almarhum.
6: Wah, iki sing nyakseni paling.
0: Sing
6: seni waris-waris.
0: Kula sing cilik dhewe Kamto.
1: Sapa roh iki notaris.
6: Lah, ya
1: toh. Sing waktu iku bapakku ninggal ucapan ngomong karo kowe notaris.
6: Lah,
1: sampean-sampean kabeh.
6: Bener-bener, Cak.
1: Dirungono sih.
7: Nyun sewu niki mboten nanten tiyang lintu, artinipun mboten nanten saking keluarga lintu mboten.
6: Mboten.
7: Niki pun anak saya niki. Putranipun Pak Wondo sakmen
6: leser, leser.
7: Niki pun pundi?
0: Songo.
5: Niki kiri-kiri.
0: Anak kula songo. Anak niki niki anak ibu kula songo. Makane mak kula niki mboten saged mlaku mek ngemekeh.
7: Oh, nggih pancen jaman semanten. Jaman
5: makmu.
7: Nggih. Tapi tasik utus tetanten nggih
1: menika. Ya utuh alhamdulillah.
0: Tasik utuh tapi
1: nek bapak pun almarhum Pak Wondo.
6: Nggih.
1: Kula kula sing barep kula.
7: Nggih nggih, mohon maaf nggih. Kula tak matur tak menjelaskan ingkang bajeng sinten nggih.
6: Kula. Ha, niki cacak kula niki. Cak Amit.
0: Kula kanca cilik dhewe. Iki sing ganteng dhewe niku Cak Wardi.
1: Niku Wardi niku nomor kali niki. Nggih.
7: Lah iki kan buyu mawon mengke niki sinten nggih.
5: Lho ponak
6: niki.
7: Oh,
6: ponakan niki.
0: Kang ana dhuwe kan ponakane kan. Oh iya. Dik, kawokno kono, Dik.
6: Nggih.
0: Niki bojoku lho, niki bojoku.
6: Anggit
7: mil. Kula oleh ngomong ta niki?
6: Nggih, Bu. Monggo, monggo, monggo.
7: Nek mboten sakit kula oleh ngomong, kula tak nyun pamit.
6: Sajake kok enten perlu
5: niki. Ana dayo ndang takno
0: ta. Wis.
7: Mboten usah, mboten usah.
0: Peduse ta.
7: Mboten usah, mboten.
6: Maksude apa tah apa kono to, Kamto?
0: Iya, Dik.
6: Lho, niku aja banyak lah yang ngono.
7: Amit kula nyun nyun pamit ban kula. Pas. Angel aturane
5: jenengan. Kuwi anu ngoten apa?
7: Mboten.
6: Nggih ngeten niki.
7: Mas, Mas, Mbak. Kula serius niki. Iki kula urusan dinas kantor.
6: Kantor
5: kantor pundi?
6: Kantor.
7: Kantor
6: KUD.
1: Oh, notaris.
6: Eh, notaris.
7: Notaris. Sinten sing bacaan kau?
1: Kula Amit.
0: Amit.
7: Kula pegawai bank.
6: Nggih.
7: Nggih, Bang Pancol nggih. Bang Samiun banpun lho nggih. Bank resmi di bawah naungan BI.
6: Oh, termasuk bangsane Bang Samiun.
0: Iki Banyol
7: sampeyan. Masul.
6: Nggih. Bondoan no ten apa?
0: Jenengan saking
7: saking bang.
0: Kula saking petani.
7: Alhamdulillah. Nggih.
0: Kula saking lumajang.
7: Kula divisi bagian niku pemasaran dan sekaligus penagihan masalah nasabah.
0: Nggih.
7: Ingkang.
0: Lho, tabungane bapak iki, tabungane bapak
7: ketok. Nggih, sewu. Dek nalika semono sampun wonten dua periode menika Pak Wondo mengajukan kredit, nggih. Jaminanipun sertifikat ada berapa niki? Wonten beberapa sertifikat. Lajeng sampun lunas nambah male Pak Wondo menika atas nama Pak Wondo piyambak kalian ibu, nggih. Ternyata sak menika Pak Wondo sampun
0: tilar.
7: Tilar normal nggih tilar
0: pun.
7: Nggih. Nggih, boten kasus napa-napa nggih.
6: Pecah.
7: Nah,
6: sampun pecah.
7: Boten soalnya menawi kredit macet kan kedah wonten keteranganipun Bapak.
0: Nggih.
7: Apa sebabnya kalau meninggal karena apa
6: itu
7: ada kriteria nggih, ngaten nggih.
6: Nggih, ngapunten niku mati kersane.
7: Sesuk utawi intinipun Pak Wondo menika gadah tunggakan kathah dan keputusanipun saking bank mangke kedah wonten napa niku jaminan yang harus diserahkan pada bank, artinya disita.
6: Loh,
7: disita.
6: Ya napa iki? Iki
0: ajenge disita
7: ngoten. Tapi wonten solusi mbok menawi enggak ada tinggalan-tinggalan ingkang rumiyin nate diamanahkan sanging almarhum, mangke saged kula evaluasi.
1: Ngeten ngeten. Kula selaku dulur tuwa,
6: nggih. Ya Cak, maju Cak.
0: Jamit, maju Jamit.
1: Maju wae, Mak. Ngene Mak ya. Iya. Selama ini sing dadi kumpulan bapak kan pernah mbakku.
0: Iya
1: toh. Mbok menawa bahwa biar tahu tinggal wekas, tinggal pesen, tinggal apa nang sampean itu saya ini mumpung dulur ngumpul kabeh omong nama
0: iya bapakmu tahu tinggal kilo surat itu gak oleh dibuka nih gak anaknya ngelompok lah saya ini anak-anak yang ngelompok tak kena awakmu, awakmu dulur tua nak ya met iya
7: yang saya bu tekan mereka wonten benda nih pun nanti apa mbak film nih kalau coba nol yang kan kita tinggalkan surat niki oh ngapunten kalau namun nyeseni gitu pak monggo monggo
0: dibuka nih ya ini tinggalannya bapakmu terakhir sampai nih semua cocok meja jelas dia nih gak podo
1: kau tuh nih dulu ya wakil aku wakil sama nih
6: yo yo ditambah ya cak dikurangi cak
1: iki pesen ini anak-anakku kabeh tolong selesaikan perkara iki supaya bapak tenang nang gone alam baka. Lho.
0: Neng ngono aku ya pamit ae, Dik, boleh
6: dik. Kok dhisik ta lah, to kan to.
1: Mas, Mas Bang, Mas Bang.
0: Mas Bang.
1: Mas Bang.
7: Total kredite bapak kula almarhum bu pinten? Ngapunten ngenten nggih, karena yang tertera niki namung ada surat perjanjian simpan pinjam dan ini kebetulan Pak Wondo menika pihak yang diutangi oleh bank nasabah ini kewajibannya sudah sangat banyak yang harus dilunasi dan ada jaminan yang dijaminkan di sini berupa sertifikat beberapa surat sertifikat tanah
6: lo gak uman nek ngene Dik
7: saiki ngene kesepakatan dulur-dulur oma iki dipertahanno apa diserahno nang bank
1: intine nggih intine nek niki mbon jaket nyaur nggih omah disita kabeh
7: iya kan? Sesuai dengan peraturan bank nggih ngaten.
1: Ya ampun. Jadi ngeten nggih. Warti Hadi.
7: Iya Cak.
1: Ngono ya. Ayo sepakat wong kabeh iki ya wong tuwa awak dhewe. Iya Cak. Mesthi biyen niku utange ya kanggo awak dhewe.
6: Ya bener.
1: Lah ayo di atas kabeh, ayo urang titik edang supaya omah iki gak disita karo bank.

Gejaning Sampean Sening Serangkaian Tanjung Perak Malam Ketiban Sampur. Di sini jangan kabur ya, oke. Janing saiki jarang ngajane peno gawe isok milih gending-gending, gendinge wis siap ya kan sampean isok milih. Yo, tak sampean kepin gabungan yo tak buka mablak silahkan kalau mau menyapa boleh. Isok lewat telepon 0315462961 utawi WA 0896026 968 yo. Jadi lah pas tak buka map lagi monggo silakan masuk ya kan tanpa perlu lama-lama lagi. Langsung aja melbu mak bleng ya kan, gak usah ngenteni suwe-suwe. Tapi lah misale gak kepingin gabungan ya monggo mbok tenopo. Soale gendingi ya wis siap-siap janing silakan untuk didengarkan atau dipilih ya iso. Iso telepon iso lewat WA. Oke, beberapa gending sing siap janing ya. Ono gending dudo bingung terus kalajengaken tengol slendro wolu. Ono mane gending lere-lere sumbang sih kalajengaken ambangun pelok 6. Terus ono gending ular kambang kalajengaken kadung tresno. Ono mane gending patet manyuro mandap langgam rengu laras lindro. Oke pokoknya janing yo sing sok dirungokno. Dadi saiki sing pertama tak puterno iki ono si. Sing dhisik yo. Yo iki sik yo. Iki ono gending cinde kembang slendro wolu mandap gedok Jawa Jawa Timuran sugeng midhangetaken.

Yo Janing sama si ini ketiban sampur di sini yo jangan kabur lo yo soalnya si dikancane Chandra sampai mengku jam rolas bengi pada awak dewi isok ngerungok no gending gending sing nyuamleng nyamleng ya Janing yo. Oke, wis podo turu apa gak iki? Lah wis podo turu yo gak popo, lah durung turu yo sambil kriyep kriyep ambek ngerungokno gendinge yo. Aku yo duwe informasi caning yo. Dadi informasi terkait dengan Surabaya, infone apa sih, Cak? Infone iki. Dadi caning pemerintah Kota Surabaya iki ngwajibno pemilik rumah kos barek kontrakan gawe nglaporno data penghuni utawa penyewa baru maksimal 7 dino setelah menempati hunian. Aturan iku dadi di salah siji poin penting dalam peraturan daerah Kutha Surabaya nomor 4 tahun 2016 tentang hunian sing layak barek wis berlaku sejak 31 Maret 2016. Kepala Dinas Kependudukan Barek Pencatatan Sipil Kutha Surabaya Ivan Wayu Derajat nyatakno pendataan penyewa dilakukan melalui aplikasi check-in warga barek nglibatno camat, lurah, RT, barek RW. Ngono ya Cak Ning ya. Jadi bakal ana aplikasi cek ini ku mau. Selain identitas penyewa, Irfan yo jelasno masa kontrak utawa sewa kos yo wajib didata barek pemilik lan dilaporno ning aplikasi check-in warga. Jadi Pemkot Surabaya isok mantau domisili setiap wargane ngono. Jadi misalnya yo, ketika kontrakane rong tahun, iki kudu betul-betul didata. Jadi dokumen-dokumennya iku ya mungkin bakal di tagging sampai masa kontrake berakhir. Nah, lebih lanjut mana dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016, pemilik kos balik kontrakan wajib bersedia alamat propertine digunakno sebagai alamat kartu keluarga gawe penduduk berKTP Surabaya selama isih tinggal ning lokasi iku. Ketentuannya adalah jumlah kakak sing terdaftar maksimal podo mbarek jumlah kamar sing disewakno mbarek pemilik. Pergo iku pendataan dokumen kependudukan di awal penting diperhatikno. Dadi pemilik kos kudu bersedia digunakno alamate gawe sing tinggal ning kono. Dadi sadurunge akad kos-kosan dhek kudu wis ana kejelasan jane bahwa alamat sing dicantumno iku ning kos iku ngono lho. Menurute kesepakatan terkait identitas penyewa iku kudu cepet wis clear yo sejak awal. Dadi meminimalisir persoalan ning kemudian hari, terlebih jajaran Pemkot Surabaya wis nglakokno sosialisasi perdana. Dadi wis konsing misalnya kate kontrak ora usah bingung soalnya apa? Soale wis ana kakae. Nah, jadi gak main nempati panggonan tok tapi bingung alamatnya di endi. Nah, misalnya kontrakan nyewa kontrakan ternyata yo iku wis disiapno surat-surate iku yo jane karena apa sing ngontrakno kudu bersedia jenenge yo dhewe sing ngontrak iku mlebu ning kakae omahe wonge jane.

Ya jane sening ketiban sampur di sini jangan kabur sih ojo kabur sih soalnya yo gak suwe maneh kok caning yo gak suwe maneh cara akan akhiri untuk ketiban sampur di niki yo jane aku sih duwe informasi caning yo tadi iki ono mediasi gugatan pemalsuan SKSN Gresik sing kapan lalu iku lo hits apa ku jenenge viral. Korban mayoritas iki keluarga kades sing tergiur jalur cepat caning. Dadi Pengadilan Negeri Gresik gelar mediasi sing diajokno pemohon Agus Priyono terkait gugatan perdata buntut pemalsuan dokumen surat keterangan aparatur sipil negara dino Rabu tanggal 29 Juli. Beberapa pihak sing digugat menghadiri proses mediasi, antara lain Kepala BKP SDM Gresik Agung Endro Dwi Setia Utomo, Tim Kuasa Hukum Antoni Lan Rosika, Perwakilan Polres Balik Kejaksaan Negeri Gresik. Agung Negesno, kehadirannya dalam rangka menghormati proses hukum sing bergulir. DE, yo didampingi tim teko bagian hukum Sekretariat Daerah Pemkab Gresik. Ono, sementara itu, Sodikin selaku kuasa hukum penggugat jelasno wis nyerahno resume mediasi ning jerone berisi duduk perkara secara singkat serta opsi penyelesaian. Prinsipe sesuai barek pokok gugatan sing diajokno ya caning. Apa njaluk ganti kerugian material barek imaterial dengan total mencapai 2,4 miliar. Buntut kasus SK ASN palsu gawe pegawai DPM di Gresik iku berstatus sebagai tersangka. Apa yang njaluk ganti rugi material iku mau ya cak ning yo. Nah, proses mediasi iku berjalan alot. Hal iku disampaikno kuasa hukum AN atas nama Debi Puspitasari sing nyebut gugatan bagian teko strategi AP ngaburno fakta persidangan ning ranah pidana. Nah, seluruh saksi sing hadir njelasno secara gamblang peran AP sing mengelabui korban. Masih kok ngono pihaknya akan menyampaikan jawaban atas resume mediasi teko pihak penggugat. Ngono caning sementara itu kasus pemalsuan dokumen modus surat keterangan aparatur sipil negara iki lingkungan Pemkab Gresik gawe fakta baru terutama profil para korban sing mayoritas berasal teko kalangan keluarga kepala desa. Mereka rela membayar uang mencapai ratusan juta rupiah mereka niat menjadi abdi negara melalui jalur cepat. Pat caning.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Mengapa penting memilih berkawan dengan siapa? Karena kita akan berubah menyerupai siapa yang kita temani. Jaga terus persahabatan dengan siapapun yang bisa membawa kita kepada kebaikan.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki, dinten Rebo tanggal 29 Juli tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggimbalin bincing. Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.